kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas

Dan Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Bersyukurlah untuk meja makan yang penuh tawa, meski menunya sederhana. Di sana ada kehadiran Tuhan. Hardliner, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Shalom Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini, ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282 di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.
1: Liner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar. Dengan pembicara, Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners. Suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini? Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan, malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi, Heartliner semuanya. Apa kabar nih di hari ini, di weekend? Oktrin menemani Heartliner semua nih hingga pukul 10 pagi nanti di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Happy weekend ya, Heartliner semuanya, dimanapun berada. Semoga harinya dapat dijalankan dengan menyenangkan dan juga semangat buat setiap kamu dalam menjalani setiap aktivitas. Di pagi hari ini, Oktrin akan menemani Heartliner semua hingga 2 jam ke depan. Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol nih tentang sesuatu. Mungkin itu hal-hal yang sederhana saja, tapi nanti ya, ditahan dulu supaya Heartliner penasaran semuanya. Boleh ya Heartliner, nanti ketika kita sudah ngobrol dan membahas, boleh Heartliner bergabung bersama dengan Oktrin di pagi hari ini di nomor WhatsApp kita di 0819269000, dan juga bisa bergabung nih di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM. Oktrin akan kembali lagi setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Hardline FM, your family station. Ya, kembali bersama dengan Octrin yang akan menemani Hardliner semua hingga pukul 10 pagi nanti. Seperti yang sudah Octrin katakan tadi, Hardliner, kalau kita akan bahas dan kita akan ngobrol sesuatu yang sederhana nih, tapi ternyata ini sangat menentukan gimana sih hidup seseorang itu berjalan. Coba deh Hardliner pikirkan, kenapa ya orang-orang yang hidupnya lebih teratur itu biasanya punya kebiasaan pagi yang baik? Atau pernah gak Hardliner merasa kalau ketika bangun tidur, baru bangun tidur saja nih, rasanya kayak udah malas-malasan, sudah buru-buru, atau mungkin akhirnya satu hari jadi berantakan? Nah, Hardliner selama 2 jam ke depan nanti, kita akan bahas di tentang kebiasaan pagi, mulai dari kenapa sih pagi itu penting, atau mungkin dampak-dampaknya buat hidup kita, atau gimana sih kita bisa membangun rutinitas pagi yang baik. Nah, Hardliner, apa sih sebenarnya kegiatan pertama kalian yang kalian lakukan nih setelah bangun tidur? Nah, di live akun TikTok kita sudah ada yang bergabung nih, Hardliner. Siapa saja yang tadi sudah bergabung, kita sapa-sapa dulu. Ada Pak Amey menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi Octrin, selamat pagi juga Pak Amey. Pak Amey juga merespon ya topik kita di pagi hari ini. Sudah dia buka langsung. Ada kebiasaan baiknya. Kebiasaan saya kalau di awal hari itu dengan berdoa dulu baru melakukan kegiatan yang baik. Nah, ini bagus nih. Kebiasaannya bersyukur dulu. Kalau tadi Kak Eva juga menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Eva. Kakak Eva menyapa kita dan merespon juga ya topik kita di pagi hari ini. Aku mengawalinya dengan minum air putih 2 gelas. Nah, ini hidup sehat nih. Nah, Hardliner, misalnya di pagi hari juga kamu, apakah kamu melakukan aktivitas kamu dengan langsung mandi dulu atau masih rebahan dulu sambil buka handphone? Atau mungkin kamu di sini adalah orang yang susah untuk bangun pagi. Atau mungkin kamu juga orang yang udah suka matikan alarm udah berkali-kali gitu, tapi tetap aja masih tidur, lanjut tidur. Nah, Hardliner, kalau kita misalnya mau mendengar kata morning routine atau kebiasaan pagi, ini mungkin ya kebiasaan orang langsung membayangkan hidup yang super disiplin. Misalnya bangunnya jam 5 pagi, langsung olahraga, minum jus yang sehat, meditasi, atau mungkin langsung melakukan hal-hal lain, langsung nih hidupnya langsung sukses. Padahal nggak gitu, Hardliner. Padahal ya sebenarnya kebiasaan pagi itu sederhana. Nah, kebiasaan pagi ini kan aktivitas yang bisa kita lakukan setelah kita bangun tidur. Untuk apa? Untuk supaya tubuh kita itu bersiap-siap dan pikiran kita juga bersiap untuk menjalani hari tersebut. Misalnya, minum air putih seperti Kak Eva tadi, itu kan kebiasaan kecil yang baik. Minum air putih, lalu mungkin kita bisa merapikan tempat tidur kita, atau kita juga bisa mandi lebih pagi gitu. Jadi jangan diulur-ulur. Dan juga kita sarapan, mengisi sumber energi kita. Atau mungkin jika kita punya waktu yang lebih panjang lagi, mungkin sebelum kita pergi sekolah, sebelum kita pergi bekerja, kita bisa melakukan olahraga-olahraga yang ringan. Atau mungkin ya yang paling sederhana nih, Hardliner, sekedar duduk tenang sebelum memulai aktivitas, seperti Pak Amey tadi, duduk tenang, mengucap syukur, berdoa. Nah, ini nih yang banyak dilewatkan oleh orang-orang. Nah, masalahnya, Hardliner, banyak orang nih memulai paginya kadang dengan terburu-buru gitu. Kenapa? Tiba-tiba bangun, aduh udah panik ini, udah jam berapa ini, kesiangan. Akhirnya apa? Buru-buru mandi, mandinya aja udah buru-buru, lupa sarapan, moodnya jadi jelek, dan akhirnya apa? Seharian jadi ikut berantakan nih, Hardliner. Padahal ya, Hardliner ya, di pagi hari itu kan ibarat pemanasan sebelum pertandingan. Kalau awalnya aja udah kacau nih, biasanya energi kita itu sepanjang hari jadi ikut kacau. Kalau kita nggak bisa bijak-bijak mengontrol perasaan dan emosi kita. Nah, Hardliner, apa nih kebiasaan pagi yang
paling nggak pernah kalian lewatkan? Atau ada nggak yang tiap pagi wajib kamu lakukan? Mungkin minum kopi dulu, atau membaca dulu, atau apapun dulu baru bisa melakukan hal-hal lainnya. Boleh ya bergabung dengan Oktren di pagi hari ini. Apa sih kebiasaan pagi yang sering kamu lakukan untuk memulai hari kamu? Boleh bergabung bersama dengan Oktren di 0819-269-1000, dan juga bisa bergabung nih di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita. Rasa.

Kilian Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di pagi hari ini yang akan menemani hardliner semua hingga pukul 10 pagi nanti. Nah, hardliner, tadi Oktrin sudah buka nih pertanyaan, apa sih kebiasaan pagi yang sering kamu lakukan atau mungkin wajib kamu lakukan, tidak boleh terlewat nih untuk memulai hari kamu? Tadi ada yang jawab, Kakak Eva tadi jawab mau minum air putih 2 gelas. Nah, ini nih kebiasaan baik, kebiasaan sehat yang memang harus dilakukan. Ada juga tadi Pak Amey merespon juga di topik kita pagi hari ini. Dia bilang berdoa dulu, setelah berdoa bersyukur, setelah itu melakukan dan melanjutkan aktivitas lainnya. Nah, kita memang perlu mengucap syukur dulu atas ya penyertaan, perlindungan, dan juga atas kesempatan ya diberikan kita masih diberi nafas hidup dan bisa menjalani hari itu. Nah, sudah ada juga nih yang bergabung di live akun TikTok kita nih. Sudah ada siapa nih? Aku baca-baca dulu ya. Dari atas sudah ada siapa yuk? Ada Kak Melani di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Melani. Lalu ada Pak Erik juga. Selamat pagi juga Pak Erik. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Kak Hengwood. Selamat pagi juga Kak Hengwood. Salam kenal. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Kak Riz juga, halo Kak Oktrin, selamat pagi juga, halo juga Kak Riz. Lalu dia mencari Kak Cila sudah tidak ada lagi ya Kak Riz ya. Lalu ada Kak Kawai juga menyapa di pagi hari ini, good morning Nona Oktrin, good morning juga. Ceria banget pagi ini ya, karena supaya tidak mengantuk Oktrinnya Kak Kawai. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Kalau Kak Kawai ini kebiasaan paginya dia bilang doa dan juga baca firman. Nah, ini adalah satu contoh yang baik ketika kita memulai hari kita dengan mengucap syukur. Kita ingat nih siapa yang memberi nafas hidup kita. Terima kasih Kak Kawai. Lalu sudah bergabung juga nih di nomor WhatsApp kita di 0819269000. Menyapa untuk Mbak Sari. Mbak Sari menyapa kita. Halo, selamat pagi Oktrin. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan juga tetap sehat. Selamat pagi juga Mbak Sari. Mbak Sari ikut dalam topik kita di pagi hari ini. Kalau pagi bangun berdoa, mengucap syukur, masih diberi nafas kekuatan, semangat yang baru katanya. Terima kasih, ini kebiasaan baik juga ya. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini Oktrin, happy week. And salam dari Mbak Sari di Jaksel. Terima kasih Mbak Sari. Lalu ada juga Ibu Yohana Rumagit menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Selamat pagi juga Ibu Yohana. Bu Yohana merespon kita nih katanya, kebiasaan pagi yang biasa aku jalanin untuk mengawali hari adalah berdoa, membaca firman, dan juga bersaat teduh katanya. Setelah itu langsung sarapan dan melanjutkan aktivitas dan kegiatan lainnya. Wow, terima kasih Ibu Yohana Rumagit. Ibu Yohana Rumagit juga mengawalinya dengan mengucap syukur juga tentunya ya, berdoa kepada Tuhan. Setelah itu baru nih mulai hidup yang sehatnya, sarapan sudah pasti ada minum air putihnya gitu, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih Ibu Yohana. Nah, hardliner, kita tadi sudah membahaskan ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di pagi hari ini. Dan kenapa sih hardliner itu penting? Pernah sadar nggak hardliner kalau pagi itu kan sebenarnya menentukan ritme hidup kita. Kalau misalnya pagi yang kita jalani itu bisa tenang, biasanya kerja kita bisa lebih fokus. Benar apa benar? Benar nggak hardliner? Nah, tapi kalau misalnya pagi kita saja kita udah stres, udah kacau, udah panik, biasanya apa? Emosi kita itu jadi gampang naik. Kenapa? Kenapa sih hardliner pagi itu penting? Karena apa? Bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi
fokus kita, energi dan juga semangat kita, bahkan cara kita menghadapi sebuah masalah. Nah, makanya nih hardliner, biasanya banyak orang sukses atau banyak orang bisa menjalani hidupnya dengan baik itu dengan sangat menjaga rutinitas pagi mereka. Kenapa? Bukan hanya supaya terlihat keren, bukan itu aja hardliner, tapi karena orang-orang yang seperti ini tahu nih kondisi pikiran di pagi hari itu sangat berpengaruh gitu. Nah, coba deh hardliner bandingkan dua kondisi. Misalnya yang pertama nih, kondisi pertama, hardliner bangunnya mepet-mepet waktu kerja, udah last minute aja gitu ya. Terus tiba-tiba panik, nyari barang hilang padahal ada di depan mata tuh. Tapi karena udah kemakan sama kepanikan tersendiri jadi barang-barang yang dicari gak ketemu. Dan juga bisa tidak sarapan, atau sudahlah merasakan itu ketika mau jalan ke kantor kena macet. Nah, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kita bisa bangun lebih awal, lebih santai, bisa ngopi, bisa sarapan. Energi kita juga udah siap untuk sebelum berangkat, energi kita juga pasti berbeda. Nah, menurut hardliner, bangun pagi itu kebiasaan atau sebuah bakat? Nah, siapa nih yang kalau bangun juga kalau bangunnya kesiangan moodnya langsung rusak? Ayo ngaku, siapa yang kalau bangunnya kesiangan moodnya langsung rusak? Kalau Oktrin sih ngaku nggak ya. Kalau Oktrin bukan moodnya rusak, cuma memang lebih panik aja dan agak susah gitu, kayak pagi hari aja udah kacau-kacauan. Biasanya di sepanjang satu hari itu ada aja yang terjadi, tapi harus pulih gitu ya, harus bisa baik kembali moodnya, karena nggak enak kan kalau sepanjang hari itu dijalani dengan mood yang rusak gitu. Jadi memang kita juga harus pandai, kita juga harus bisa mengembalikan mood kita kembali agar apa yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik di satu hari ini. Nah, hardliner, ternyata hardliner ada dampak-dampak positif nih ketika kita mau melakukan kebiasaan pagi yang baik. Apa aja itu? Nanti Oktrin akan sampaikan sesaat lagi setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani hardliner semua nih hingga pukul 10 pagi nanti. Ya hardliner, tadi kita sudah tahu nih kalau kebiasaan baik yang kita lakukan itu bisa membuat mood kita juga baik. Ketika kita memulai hari kita dengan baik, energi kita juga tidak terkuras habis di pagi hari gitu kata Kak Kawai juga. Jadi jangan marah-marah di pagi hari katanya, supaya sepanjang hari itu bisa dilakukan dengan penuh sukacita. Kadang betul sih hardliner, pernah nggak kamu merasa kalau ketika hari kita udah di awal dengan kepanikan, udah telat, tidak sarapan ketika mau pergi berangkat kerja atau berangkat sekolah, kena macet gitu ya, kayak udah kacau banget, itu bisa mempengaruhi yang kita lakukan di sepanjang satu hari ini, benar nggak? Nah ternyata hardliner, ada dampak positif dari kebiasaan pagi yang kita lakukan. Nah, kita akan bahas nih, apa sih sebenarnya manfaatnya? Kenapa banyak orang yang rela-rela bangun lebih pagi? Kita lihat dampak-dampak positifnya. Ternyata dampaknya adalah hardliner, pikiran kita bisa jadi lebih fokus. Benar nggak? Coba kamu bandingkan ketika kamu bangunnya telat pagi dengan kamu bangunnya lebih awal, jadi lebih santai, tidak ada panik-panik. Bagaimana dengan pikiran kamu? Yang mana bisa lebih fokus? Kalau dari Oktrin sih sudah pasti ketika mengawali harinya lebih pagi. Jadi pikiran aku bisa lebih fokus. Karena apa? Otak kita belum terlalu penuh, masih santai otaknya gitu. Dan juga ketika kita bisa membangun kebiasaan yang baik nih di pagi hari, mood kita jadi lebih stabil. Benar nggak, hardliner? Kalau benar, boleh ditulis di kolom komentar TikTok kita ya, di akunnya Hardline FM. Karena apa? Pagi yang tenang itu bisa bikin emosi kita bisa lebih terkontrol tentunya. Dan juga ketika itu kebiasaan-kebiasaan baik kita lakukan, tubuh kita jadi lebih segar. Terutama kalau misalnya pagi kita diawali dengan stretching ringan, gerakan-gerakan ringan gitu, gerak kiri dikit, gerak kanan dikit. Nah, jadi tubuhnya lebih segar, nggak kaku, dan juga kita bisa lebih produktif, hardliner. Kenapa? Karena kita tidak membuang energi kita untuk panik. Kalau tadi kita bangunnya telat, kita waktunya terbatas, udah mepet, akhirnya apa? Udah panik buru-buru. Dan gak ada yang bisa kita lakukan di pagi hari. Tapi kalau kita punya waktu yang panjang, ketika kita bisa bangun di pagi hari lebih awal, kita bisa lebih produktif, bisa bikin apa, bisa masak dulu, bisa membaca dulu, bisa bikin apa dulu gitu. Nah, misalnya orang nih punya rutinitas pagi, biasanya dia lebih siap menghadapi setiap tekanan-tekanan. Betul gak? Nah, orang-orang yang seperti ini tidak selalu

Nah, hardliner, kamu tahu nggak hardliner? Banyak sebenarnya ya tokoh-tokoh sukses yang punya kebiasaan pagi yang suka membaca. Hah, siapa yang suka membaca di sini? Ada ciri-ciri orang sukses nih. Suka membaca, suka olahraga, mau menulis target-targetnya. Aku hari ini mau melakukan apa? Atau mungkin targetnya per minggu deh, atau per bulan, atau per tahun. Dia bikin list-listannya gitu. Aku mau ngapain nih di satu hari ini? Atau mungkin sekedar menikmati paginya tanpa handphone, tanpa kedistraksi sama dunia luar gitu. Karena hardliner, pagi yang tenang ini bisa membuat pikiran kita lebih jernih tentunya. Nah, untuk hardliner semua nih, kalau misalnya hardliner punya waktu pagi yang lebih banyak, kamu mau pakai buat apa? Atau mungkin kamu pengennya olahraga pagi atau tidur pagi lagi? Ini nih pertanyaan untuk hardliner. Kalau hardliner punya waktu pagi yang lebih banyak, banyak nih waktunya, kamu mau gunain itu untuk ngapain? Kamu lebih pilih olahraga pagi atau apa, atau tidur lagi di pagi hari? Boleh banget komen-komen ya. Boleh via chat, via WhatsApp kita juga, chat ataupun voice note di 0819-269-1000, dan juga bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM. Nah, di akun Heartline FM nih hardliner, sudah ada yang bergabung nih. Ada Kak Jo menyapa kita di pagi hari ini. Hola Kak Jo. Dia tadi tanya, Oktrin bangun pagi jam berapa? Sudah mandi kah belum, katanya? Sudah dong, Oktrin sudah bangun. Sudah mandi dan bangunnya tadi kurang lebih 5:30, Kak Jo. Lalu ada Kak Piet juga, Kak Piet Pinola, atau yang biasanya kita kenal dengan Cila, menyapa kita di pagi hari ini. Hai katanya, selamat pagi, semangat adek katanya. Terima kasih kakak, selamat pagi juga. Lalu ada siapa lagi ya, kita lihat di bawah-bawahnya ada Kak Ansori juga, selamat pagi Kak Ansori. Lalu ada Mbak Sari juga tadi ya, sudah di WhatsApp kita sapa. Lalu ada juga, ada siapa ya di sini tadi? Ada Kak Jo ikut komentar juga di topik kita di pagi hari ini. Kalau Kak Jo kebiasaan paginya adalah ketika bangun tidur dia baca renungan dulu, lalu dia berdoa, lalu minum air putih dan mengikuti panggilan alam. Sangat komplit sekali ya harusnya. Ini kebiasaan yang baik sekali. Terima kasih Kak Jo. Kebiasaan baiknya Kak Jo ini patut untuk ditiru dan dicontoh tentunya. Terima kasih Kak Jo. Lalu ada Pak Erik juga, Pak Erik Mailuhu menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi juga Pak Erik. Terima kasih. Lalu ada Kak Sans Main. Kak Sans ini dipanggil apa ya? Kak Sans aja ya. Kak Sans merespon juga di pagi hari ini. Katanya, kalau saya kebiasaannya bantu istri Kak, nyapu, ngepel, cuci baju. Oke. Sebagai suami yang baik ya, ternyata ya menolong. Berarti aktivitasnya langsung fisik ya Kak Sansia. Terima kasih sudah bergabung. Nah hardliner, balik lagi nih Oktrin tanyain, kalau misalnya kamu dikasih waktu yang banyak gitu, punya waktu pagi yang lebih banyak, apa nih kamu mau gunain buat apa itu waktunya? Apakah kamu mau olahraga, masak, beres-beres, atau pengen tidur lagi? Boleh banget ya bergabung dengan Oktrin di pagi hari ini di 0819-269-1000, dan juga bergabung komen juga di live aku TikToknya, akunnya Heartline FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani hardliner semua hingga pukul 10 pagi nanti. Nah, hardliner tadi Octrin sudah melempar pertanyaan nih untuk hardliner semua. Kalau misalnya kamu punya banyak waktu, lebih banyak ya di pagi hari ini, kamu mau pakai buat apa? Tadi Kak Kawai sudah merespon nih, dia bilang, ya olahraga dong katanya. Nah, ini nih hidup sehat. Atau ada nih hardliner yang ketika sudah punya banyak waktu di pagi hari ini malah gunain untuk tidur lagi. Ayo ngaku siapa nih orang-orangnya. Nah, hardliner, ternyata ya hardliner, selain dampak positif tadi ketika kita bisa memulai hari kita dengan kebiasaan baik, ada loh dampak negatif jika pagi kita itu udah berantakan duluan. Apa tuh? Nah, kita bahas nih, yang paling sering terjadi adalah kadang nih hardliner, masalah hidup kita itu bukan karena hidupnya yang terlalu berat, bukan itu sebenarnya, tapi karena paginya udah berantakan, moodnya di rumah udah berantakan, bertengkar sama kakaknya, bertengkar sama adiknya, atau pagi-pagi udah diomelin sama mamanya, atau pagi-pagi anaknya udah susah diatur, akhirnya mamanya harus omelin anaknya dan sebagainya. Ketika itu sudah dimulai dengan pagi yang berantakan, akhirnya mau pergi sekolah pun moodnya ketemu teman udah rusak. Moodnya kalau pergi kerja ketemu dengan rekan kerjanya udah rusak, sama atasannya tiba-tiba jutek. Nah, ini nih, hayo alo, jangan sampai kebablasan gitu. Nah, ternyata ya masalah hidup kita itu bukan karena masalah hidupnya yang berat, bukan itu hardliner, tapi karena pagi kita udah dimulai dengan hal-hal yang berantakan. Akhirnya apa? Berdampak negatif. Kita bisa jadi mudah untuk bad mood, betul kan? Betul dong. Kita jadi gampang marah. Padahal mungkin teman kita, ketika rekan kerja kita ketemu kita, eh, kamu agak berisi ya badannya gitu. Kita langsung naik pitam, langsung marah, gampang marah, sensitif. Padahal niat teman kita bercanda aja, bukan bercanda sih Kak, dia mau memperhatikan kita. Tapi karena kita paginya udah berantakan, akhirnya ketika mulai keluar kata-kata dari teman kita, seolah-olah itu ada sesuatu yang besar gitu. Akhirnya gampang marah. Nah, dan juga nih hardliner, ketika kita sudah pagi kita sudah berantakan, itu bisa dampaknya kita telat. Ya iyalah, udah panik, udah last minutes itunya bangunnya, akhirnya kita telat. Dan juga bisa jadi ketika kita buru-buru, pagi kita udah berantakan, kita jadi lupa membawa barang-barang kita. Yang harusnya kita bawa tumbler, akhirnya karena buru-buru, kita jadi lupa. Atau mungkin kita ketika mau melakukan pekerjaan kita di kantor, atau melakukan tugas kita di sekolah, kita jadi sulit untuk fokus, sulit untuk dengar guru menjelaskan, sulit untuk menerima arahan dari atasan gitu. Dan akhirnya ketika semua udah kita semua udah kita rasakan berdampak di tubuh kita, kita jadi cepat lelah. Makanya kadang masuk jam 8 pagi, di jam 10-nya udah lemes, sudah tidak berdaya lagi. Karena apa? Biasanya paginya dimulai dengan sudah kepanikan, sudah berantakan gitu. Nah, hardliner, pernah enggak ketika kamu baru bangun pagi panik duluan? Bangun-bangun, aduh, udah jam berapa ini? Panik. Buru-buru, lupalah dompet, lupalah handphone, udah lupa kena macet. Ketika kena macet sampai di kantor, di tempat kerja udah telat, dimarahin atasan karena pekerjaan yang kemarin gak beres. Nah, ini nih, padahal hari kan belum benar-benar dimulai, tapi udah semuanya terjadi. Siapa nih yang pernah mengalami hal ini? Nah, biasanya ya hardliner, kenapa sih kita bisa pagi harinya berantakan gitu? Ada sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Bisa jadi ketika malamnya kita tidurnya terlalu larut, terlalu malam, akhirnya jam tidur kita makin secara kuantitasnya berkurang gitu. Misalnya harusnya kita di jam 10 malam udah tidur, bangunnya jam 6 pagi, akhirnya karena kita tidurnya molor di jam 1 pagi, bisa jadi kita telat bangunnya di jam 8 pagi. Nah, ini yang bisa jadi penyebab pagi kita berantakan, karena semalamnya tidurnya udah telat. Atau mungkin tidur kita telat ini karena terlalu kebanyakan scroll handphone.
scrolling media sosial sampai larut malam, kita terlalu banyak begadang juga, atau mungkin kita bangun itu mepet dengan aktivitas kita. Nah ini nih, kalau sudah mepet-mepet begini nih, itu bisa bikin pagi kita jadi lebih berantakan karena waktunya tinggal sedikit kan. Nah ayo hardliner, coba dipikir-pikir, diingat-ingat lagi ketika kamu bangun pagi, apa sih yang bikin bangun pagi kamu ini jadi berantakan sebenarnya? Apakah karena malamnya kamu begadang? Karena kebanyakan scrolling handphone? Tidurnya terlalu larut? Atau memang kamu bangunnya sengaja dimepet-mepet gitu waktunya? Akhirnya terburu-buru, alarm padahal udah bunyi berkali-kali, tapi kamu malah matiin dan kamu gak bangun. Sama-sama mati, handphonenya mati, kamu pun ikut tidur kembali. Nah, apa nih sebenarnya yang jadi penyebab? Nah, hardliner, Octrin mau tanya lagi nih, apa sih sebenarnya penyebab utama kamu untuk kamu yang susah bangun pagi? Atau mungkin kamu yang biasanya bangun pagi, tapi pernah ada kasus kamu suatu di satu hari itu sulit banget bangun pagi? Boleh nih komen-komen ya di live akun TikTok kita, bergabung bersama dengan Octrin di pagi hari ini. Apa penyebab utama kamu susah untuk bangun pagi? Dan siapa nih yang biasanya alarmnya bunyi tapi malah di-snooze terus? Ditunda-tunda supaya gak bangun-bangun. Boleh ya bergabung dengan Octrin di pagi hari ini di 0819269000, dan juga bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

100,6 Heartline Radio, your family station. Ya sudah banyak di kebiasaan-kebiasaan baik, dampak negatif dan juga dampak positif yang sudah kita ketahui. Ketika kalau dampak positif, ketika kita bisa punya kebiasaan pagi yang baik, dan juga gak dampak negatif ketika kalau kita sudah mengawali hari dengan mengawali paginya berantakan gitu, bisa mood kita rusak dan sebagainya. Nah, tadi juga Oktrin sudah tanyakan apa sih sebenarnya yang jadi penyebab kamu susah bangun pagi. Tadi Kak Hawai merespon kita di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM. Dia bilang agak susah bangun pagi kalau lagi sakit. Wah, berarti Kak Hawai ini morning person dia. Yang biasanya bangun pagi, susah bangun kalau lagi sakit aja. Terima kasih Kak Hawai. Lalu Pak Erik juga nih merespon, dia bilang, saya bangun pagi jam 4, tapi setengah 5 merem lagi, jam 10 baru bangun katanya. Dan biasanya katanya udah jadi kebiasaan, katanya mungkin udah kebiasaan dari dulu ya, mengingat saya bukan pekerja katanya, tapi usahawan kecil-kecilan. Wah, baiklah Pak Erik, terima kasih. Lalu sudah ada di akun live TikTok kita juga menyapa, ada Kak Sans tadi sudah, Pak Yanto juga, lalu ada Kak Budi Wijaya, pagi semangat. Terima kasih Pak Budi, selamat pagi juga, semangat juga untuk Pak Budi. Lalu hardliner, ternyata ada cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kebiasaan pagi yang baik loh. Apa aja tuh? Nah, hardliner, bagaimana sih kita cara memulai kebiasaan pagi yang baik? Ada tips-tipsnya. Yang pertama, mungkin kita bisa memulai dengan kita tidur lebih awal. Nah, tadi kan ada nih penyebabnya, kenapa sih kita bisa bangun paginya gak baik gitu, karena ada salah satu alasannya tidurnya terlalu larut atau sering begadang. Nah, itu salah satu penyebabnya. Sekarang kalau kita mau memulai kebiasaan yang baik, kebiasaan pagi yang baik, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Ya, kita bisa nih tidur lebih awal. Karena apa? Karena bangun pagi itu dimulai dari malam sebelumnya. Betul sekali. Biasanya Oktrin kalau misalnya tidurnya agak larut, ya larut malamnya, paginya tetap harus bangun di jam yang sama. Misalnya Oktrin tidur di jam 10 pagi, biasanya 10 malam tidurnya, bangunnya setengah 6 pagi, dan memang harus bangun setengah 6, dengan dibandingkan dengan Oktrin tidur jam 1 malam, bangunnya juga harus setengah 6, sama bangun jam bangunnya, tapi jam tidurnya berbeda. Nah, biasanya ketika bangun, tubuh yang kita rasakan itu beda, yang Oktrin rasakan beda. Tidak sama segarnya dengan Oktrin tidurnya di jam 10 pagi. Jadi tidur di jam 10 pagi dengan tidur jam 1 malam dengan waktu bangun yang sama pun, itu mengurangi apa ya, kita kayak badannya lebih lemes aja kalau tidurnya lebih larut gitu. Jadi penting banget kita tidur lebih awal, karena itu bisa salah satu apa ya, salah satu ciri, salah satu hal yang membuat kita bangun paginya bagaimana sih nih kondisi tubuh kita. Nah, dan juga bagaimana kita bisa memulai kebiasaan pagi kita yang baik adalah jangan langsung main handphone. Kenapa? Karena kasihan otak kita, baru bangun, baru juga membuka mata, merasa melihat dunia pagi, langsung sudah diserang dengan notifikasi-notifikasi, baik itu mungkin WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Jadi jangan langsung main handphone deh. Nah, selanjutnya ketika kita jangan main handphone, mungkin kita bisa beralih dengan kita minum air putih dulu. Karena apa? Tubuh kita ini butuh cairan setelah kita tidur, supaya apa? Kita tidak dehidrasi, cairan tubuhnya ada kembali gitu. Dan juga kita mungkin bisa nih membuat aktivitas-aktivitas kecil, misalnya dengan merapikan tempat tidur, atau kita stretching sebentar, gerakan badannya supaya badannya lebih segar, kita buka jendela kita supaya udara paginya masuk, atau mungkin sekadar kita tarik nafas panjang, buang, itu pun udah membuat tubuh kita lebih bagus gitu, lebih rileks badan kita. Nah, dan juga jangan langsung seolah-olah, ya aku harus hidup sehat,
di pagi hari. Tidak langsung perfeksionis juga hardliner, karena bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil saja dulu, hal-hal yang sederhana saja dulu. Jadi bukan berarti langsung disiplin itu enggak. Semuanya memang butuh proses, tapi bagaimana kita bisa konsisten, bisa komitmen dengan apa yang kita mau. Nah, biasanya nih hardliner, kita harus butuh motivasi juga, karena kebiasaan yang besar itu dimulai dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. Jadi gak langsung yang wah gitu, enggak gitu hardliner. Kita mulai dari hal-hal kecil aja, mulai bangun pagi, berdoa dulu, bersyukur, habis itu boleh minum air putih dulu, stretching dulu, habis itu rapikan tempat tidurnya, buka jendela kamarnya. Nah, itu kan hal-hal yang sederhana ya hardliner ya. Tidak yang langsung wah-wah gitu, enggak gitu. Tapi biarlah itu bisa menjadi kebiasaan yang baik gitu, kebiasaan yang besar itu, karena kebiasaan yang besar tadi itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ulang-ulang terus. Ketika kita ulang-ulang terus, hardliner, itu jadi kebiasaan gitu. Sesuatu hal yang menjadi kebiasaan kita karena kita ulang-ulang kan. Nah, kalau kita pengen punya kebiasaan yang baik, diulang-ulang lah rutinitas yang baik itu. Nah, begitu cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita punya kebiasaan yang baik di pagi hari. Nah, hardliner, kalau misalnya besok nih mau mulai satu kebiasaan pagi yang baru, kamu mau coba yang mana? Mau coba yang berdoa dulu, mau coba yang stretching dulu, mau coba yang olahraga-olahraga kecil, atau mungkin membaca, membuat list yang ingin kamu lakukan dulu, atau mungkin sekedar kamu ya udah rapi-rapi tempat tidur aja dulu, minum air putih dulu. Nah, yang mana nih? Kalau misalnya besok kamu mau mulai kebiasaan pagi yang baru, kamu mau coba yang mana? Yang mungkin belum pernah kamu coba satu kali pun boleh ya bergabung bersama dengan Oktrin di 0819269000 dan juga bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, apa rahasia sukses untuk jualan Anda? Kembangkanlah personal branding Anda. Semua orang punya produknya masing-masing. Jika Anda tidak punya sesuatu untuk ditonjolkan, maka produk Anda akan menjadi serupa dengan produk orang lain. Lalu apa yang menjadi pembeda produk Anda dengan produk orang lain? Calon customer akan susah mencarinya jika semua produk tampak sama di pasaran. Bangunlah produk Anda dengan menambahkan personal branding Anda. Seringlah tampil untuk membagikan pengalaman melalui storytelling Anda. Ingat, tidak ada manusia yang suka ditawari dan dipaksa untuk membeli produk kita. Namun, semua

pagi hari ini di 0819269000 dan bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada Kak Teddy Bravo, selamat pagi Kak Teddy. Ada Kak User juga, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Oktren akan kembali setelah kita mendengarkan pujian lagu berikut ini.

100,6 Heartline Radio, your family station. Gak terasa nih Heartliner, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di pagi hari ini. Sudah pukul 9 lewat 51 menit ini. Aduh, tidak terasa ya, hampir 2 jam Oktrin menemani Heartliner semua. Nah, Heartliner, dari obrolan kita tadi, kita belajar satu hal nih, bahwa hidup yang lebih baik itu sering dimulai dari pagi yang lebih baik. Kita mungkin belum bisa mengubah hidup dalam satu hari, tapi kita bisa mulai mengubah bagaimana kita memulai hari. Terima kasih juga Pak Kak Yusri ya, Kak VSPM juga bergabung nih di live akun TikTok kita, kata

Ya, sukses terus. Terima kasih. Kak Yusuf juga bilang katanya lagunya enak banget. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah bergabung. Nah, Hardliner, kita juga belajar kalau kita jangan malas untuk memulai. Kita juga jangan menunggu hal-hal ini menjadi sempurna. Dan juga kita belajar nih, mulai dari hal-hal yang kecil. Dan juga lakukanlah semuanya itu perlahan tapi konsisten. Siapa tahu nih Hardliner, kebiasaan kecil yang kamu mulai besok pagi itu bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup kamu. Terima kasih sekali lagi ya Hardliner untuk kamu yang sudah bergabung baik via WhatsApp di 0819269000 maupun yang sudah bergabung di live akun TikTok. Kita di akunnya Hardline FM ya. Terima kasih untuk semuanya, Kak Kawai, Pak Erik, Pak Ame, Kak User, Kak VSPM, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa Okterin sebutkan satu per satu. Terima kasih yang sudah bergabung dengan topik di pagi hari ini. Selamat beraktivitas semuanya, happy weekend. Semoga weekendnya dapat dijalani dengan penuh sukacita. Baik yang mungkin masih bekerja juga, tetap semangat. Dan untuk kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, selamat-selamat tujuan. Hardliner semuanya tetap waspada ya. Okterin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir nih, Hardliner akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani Hardliner semua. Ada juga program Nostalgia Reborn ya, Request Reborn di jam 1 siang nanti. Boleh bergabung lagi, kita live akun TikToknya juga di akunnya Hardline FM. Sekali lagi terima kasih untuk Hardliner semuanya. Okterin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020, ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88%, dan pre boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu. Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia. Jadi, buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Kevin Hatono, generasi kedua gado-gado Boblo.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: 你有很多圣经问题请教童真牧师，
1: 你有很多信仰疑难要问
2: 万峰博士。
3: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？生命为何总是受苦？能不

这些邪谋恶意不愿我们尊上帝的名为圣，也不愿毒的国来临，也即是主赐给我们力量，巩固我们

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

Frontliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kalau gangguan cemas yang berlebihan, kita lihat dulu. Kalau memang gangguan cemas itu, kalau kami lihatnya gangguan cemas kan itu sebuah diagnosa ya. Gangguan kecemasan itu diagnosa. Dan jika gangguan cemas itu membuat seseorang sangat menderita, kemudian mengganggu produktivitas sehari-harinya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu tidurnya, mengganggu pendidikannya, sebenarnya itu sebaiknya segera untuk konsultasi. Segera untuk melakukan konsultasi ke psikiater atau ke psikolog klinis ya. Kalau ke psikiater mungkin akan dibantu dengan obat-obatan sementara, sambil seperti tadi yang saya katakan, dilakukan psikoterapi untuk lebih mengenali sumber rasa cemasnya di mana. Tapi ada satu teknik juga sih yang bisa dilatih ya, namanya teknik grounding, grounding exercise. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera. Teknik grounding itu menggunakan panca indera. Jadi pasien itu kan kalau cemas biasanya kan karena ada pikiran ya, ada pikiran tentang masa lalu atau masa depan, tentang masa depan yang buruk misalnya, sehingga dia menjadi cemas. Nah, teknik grounding ini melatih kita untuk kembali ke here and now. Jadi mirip dengan mindfulness dengan lima indera. Yang pertama indera penglihatan dengan melihat lima benda tanpa berpikir ya, dengan melihat lima benda. Misalnya di sini ada AC, ada TV, ada pintu, ada lampu, kemudian indera peraba, meraba permukaan-permukaan yang ada di sekitar kita, kemudian tiga yang bisa didengar, mendengar suara AC misalnya, suara orang bercakap, kemudian dengan indera penciuman, menghirup bau-bauan di sekitar kita, kemudian indera pengecap. Nah ini semakin dilatih, maka semakin bisa sebenarnya mendistraksikan pikiran-pikiran dan emosi-emosi itu yang membuat kita menjadi cemas. Itu yang bisa dilatih di rumah. Nah jika dengan cara itu sulit, nah memang sepertinya harus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Ketika seseorang mengalami depresi misalnya, ternyata di otaknya itu mengalami penurunan dopamin, serotonin, bahkan norepinefrin. Jadinya dia tidak bisa berbahagia, tidak bisa bahagia dengan hal-hal yang kecil ya. Kalau kita kan orang normal itu kan bahagianya bisa sederhana. Tapi ketika seseorang mengalami depresi, karena memang kadarnya sudah turun, sehingga sulit untuk merasakan bahagia. Nah, ketika kita bisa rileks, bisa tertawa, bisa rasa bahagia, berarti kadar serotonin di otak kita itu sedang dalam batas yang normal, seperti itu. Jadinya sulit ya jika menjelaskan tentang otak ini. Otak manusia kan hal yang sangat sulit untuk dijelaskan. Jadi yang bisa kita jelaskan adalah bagaimana mekanisme ketika terjadi penyakit. Ketika terjadi sakit, kadar ininya menurun misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya keseimbangan neurotransmitter ini tetap terjadi? Ya banyak hal dan banyak faktor. Mulai dari faktor makanan, misalnya faktor habit, kebiasaan, apa-apa pola hidup yang sehat, itu semuanya saling mempengaruhi. Sehingga fisik dan mental saling mempengaruhi. Jika makanannya juga tidak terjaga, pola hidupnya, tidurnya tidak terjaga dengan baik, kemudian aktivitasnya juga tidak terjaga dengan, tidak terpola dengan baik, tentu saja akan mempengaruhi keseimbangan dari neurotransmitter ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Yang penting sebenarnya adalah kita tahu batasan kita. Kita tahu kemampuan diri kita, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Jadi bisa menerima itu dengan baik, itu merupakan hal yang kan membuat kita menjadi tenang. Kalau yang saya lihat di zaman sekarang adalah terlalu banyak ekspektasi terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, sehingga itu sulit untuk dikontrol, sehingga membuat gangguan-gangguan mental, entah depresi ataupun cemas. Dan yang satu lagi nih, yang banyak sekali pasien saya saat ini, terlalu banyak informasi yang didapat, bukan didapatkan sih, sengaja dicari.

ini yang banyak, yang banyak saat ini overload informasi tentang hal-hal yang sebenarnya bukan bidangnya. Jadi saran saya untuk mengatasi kecemasan ini, pertama tahu batasan kita. Jadi misalnya kita hanya bergelut di bidang teknologi misalnya ya, cukup saja mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang itu, tidak perlu hal lain. Tidak perlu hal lain tentang kesehatan. Begitupun dengan saya misalnya. Saya bergelut di kesehatan, ketika saya mencari informasi terlalu banyak misalnya tentang teknologi dan apapun itu, ya itu akan membuat saya cemas karena batasan saya melampaui itu.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia.

Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: padaku.
1: Adlin Nostalgia. Wow. Vina Panduwinata.
0: Pandu Winata.
1: Surat cintaku yang pertama, oh, Om Pit.
0: Iya, selamat siang Heartliners.
1: Selamat siang, selamat bergabung kembali di Heartline Nostalgia.
0: Heartline Nostalgia
1: Reborn.
0: Iya, terima kasih udah join
1: ya,
0: di
1: 100,6 FM. Kita hari ini bersama Om Pit, saya Ius, dan nanti semoga Bung siapa nih?
0: Bung Jeff.
1: Bung Jeff bisa bergabung.
0: Ya, Bung Jeff sedang di seberang pulau.
1: Iya. Jadi
0: karena kemarin minggu lalu kita sindir-sindir.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Langsung akhirnya dia terbang.
0: Terbang langsung dia.
1: Dengan baling-baling bambu.
0: Aduh, terima kasih banget. Eh, kita tadi ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
0: Tentang surat cinta ya.
1: Surat cinta. Nah,
0: ini Vina ini bagus nih. Ini lagunya karyanya Odi Agam.
1: Odi Agam ya,
0: Om Pit, ya. Waktu itu kan tahun-tahun segitu itu kan anak-anak muda seneng banget bikin-bikin surat kan?
1: Iya, yeah, benar. Suratnya itu wangi.
0: Oh, surat wangi. Nah, ada mereknya.
1: Ada mereknya,
0: ya kan?
1: Kemudian
0: terus wangi.
1: Dicampur gitu. Apa tuh? Campur pakai bunga kering.
0: Ada yang pakai bunga kering, ada yang dikasih parfum.
1: Semprot.
0: Itu kan dilipat. Jadi, gitu. Jadi antara surat ini sama Pak Pos.
1: Nah,
0: sama kantor pos, yes, itu berjasa banget. Jadi kita senang banget kalau bisa bikin surat, terus kirim apa bawa ke kantor pos,
1: langsung
0: pasang perangko, dicap, jebret, masukin di kotak pos, pum, tinggal ditunggu 3 hari 2 hari ini, kan?
1: Langsung
0: tahu-tahu dapat balasan lagi, wah tidak nyampe.
1: Perasaannya gitu. Itu
0: deg-deg dong, karena memang kita menanti-nanti kan.
1: Betul.
0: Nah, tema kita hari ini adalah surat-suratan.
1: Jadi surat cinta.
0: Surat cinta boleh.
1: Surat apa lagi?
0: Surat kenalan sama orang.
1: Betul.
0: Siapa. Surat persahabatan. Pertemanan gitu. Kayak aku dulu juga. Sama aku punya sahabat di Kalimantan. Di Balikpapan.
1: Betul.
0: Kebetulan Pak sepupuku juga ada di Balikpapan.
1: Yes.
0: Jadi kita main surat-suratan aja. Kirim surat. Nanti dia kirim surat balik ke aku. Terus ini dari teman gue. Dia mau ngirim surat juga buat lu. Mana? Ya kirim, oke, kirim lagi ke sana. Jadi kita jadi temannya jadi banyak.
1: Betul. Tapi ada surat yang itu loh, yang surat yang langsung cepat tuh ada tuh.
0: Kilat.
1: Apa? Kilat.
0: Iya, dulu ada ekspres, ada kilat. Aku enggak tahu bedanya di mana.
1: Harga kali.
0: Iya. Pokoknya kalau yang namanya ekspres pasti pengennya cepat.
1: Betul.
0: Kilat juga pengennya cepat.
1: Betul.
0: Tapi apapun yang terjadi, mau datangnya 2 hari, 3 hari, kita tetap tidak marah-marah. Kenapa? Yeah. Emang surat itu yang kita tunggu. Nah, jadi Heartliners kalau ada yang punya pengalaman
1: tentang surat.
0: Tapi bukan bapak yang namanya surat ya.
1: Yes.
0: Bukan Suratno atau Surat Moko, bukan. Ini tentang surat. Jadi kalau ada Heartliners yang punya pengalaman tentang surat, apa aja. Silakan sharing di kita punya WhatsApp. WhatsAppnya kita nomornya berapa, Mas Yus?
1: Kalau untuk WhatsApp itu di 0819 269 1000.
0: Oke, kita ulangin.
1: Itu di nomor WhatsApp interaktif kita di
0: 0819 269 1000.
1: Nah, yang untuk juga bisa WA call, untuk juga interaksi via telepon.
0: Oh, yang mau nelpon langsung ya.
1: Bisa menggunakan di 0855 885 106.
0: Oke,
1: ya kan? Jadi bisa di 0819 269 1000.
0: Untuk yang mau tulis di teks,
1: boleh
0: 0819.
1: Kalau untuk WA interaktif tadi 0819 269 1000.
0: Itu yang mau buat ngeteks ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau yang mau nelpon langsung di 0855 885 1006.
1: Nah, jadi bisa langsung bisa dengan kita.
0: Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang surat.
1: Kalau bicara tentang surat, ada nama ini Mr. Postman.
0: Oh, Mr. Postman. The Beatles. Iya. Memang kita nunggu-nunggu terus tuh.
1: Iya, lagu itu ya. Lagu itu apa? Mr. Postman ya?
0: Tukang posnya. Tapi benar. Wait. Oh yes, wait a minute. Mr. Postman.
1: Nah, gitu. Itu berarti ditunggu dia. Bagaimana dia mengantarkan surat dan kita sudah dekat untuk membuka, gitu.
0: Bener,
1: kan?
0: Benar, kalau ada tukang pos.
1: Gitu kan? Kita pos dibuka bukan surat itu, Pak. Surat tagihan.
0: Kalau sekarang iya.
1: Oke, gitu.
0: Kalau sekarang bawaannya itu. Sekarang tukang pos tuh, aduh, tukang pos ngisi apa? Ya, tagihan.
1: Gitu ya.
0: PLN lah. Ya, apa air lah, apa
1: gitu, surat tagihan gitu loh.
0: Gitu.
1: Berarti kalau dari sisi kita tadi bicara surat, ya kan? Ya, dan betul. Kita sekarang tema surat. Dan jangan lupa Om Pit, kalau yang nanti kita akan pilih nih, nanti dari para hardliner akan mendapatkan hadiah.
0: Iya.
1: Nanti pas di jam pas kita akan closing ya,
0: ya.
1: Kita akan umumkan untuk mereka yang ya. Akan mendapatkan hadiah dari betul. Kita dari Vega Hotel Gading Serpong.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Caranya gini.
1: Caranya gimana?
0: Caranya Om Pit. Gini. Bikin surat
1: ya
0: lewat WhatsApp. Ke Om Pit atau ke Bung Yus.
1: Yes. Oke.
0: Suratnya terserah isinya apa aja. Cerita buka surat misalkan gini. Ah. Bung Yus, kamu keren deh.
1: Gitu kan? Jadi gitu. Kita ada pendengar nih. Mungkin apa? Harusnya kirim surat kayak tadi ya.
0: Kirim surat, iya.
1: Jadi nih, misalkan Opung Roy, ya, Opung Roy Panjaitan.
0: Gimana Opung Roy?
1: Salam Trio Bintang. Kok Bintang? Bintang.
0: Oh. Aduh.
1: Aku sebut kalian bertiga nostalgia, Heartlander,
0: yes.
1: Heartland,
0: thank you,
1: rek Opo. Dari Bagindas, Empat Mata.
0: Empat Mata.
1: Empat Mata.
0: Apa itu?
1: Nostalgia lagunya enggak? Nah, kita cari nanti. Mm-mm. Atau kali dari Cottonville.
0: Oh, Cottonville.
1: Cottonville. Salamnya. Dibagi kiri. Rata aja.
0: Wah, bagi rata Roy. Sama rata ya.
1: Terima kasih Opung Roy.
0: Terima kasih Opung Roy. Opung Roy bikin surat dong,
1: ketik bikin surat. Langsung di WhatsApp, nanti kita baca.
0: Pendek-pendek aja.
1: Ya, gitu.
0: Gitu. Gimana cerita tentang kami?
1: Saling menyapa.
0: Ya, saling menyapa
1: dengan gitu. Kita.
0: Ya, gitu, nanti kan. Siapa yang beruntung dia akan mendapatkan hadiah dari mana, Mas?
1: Dari Vega Hotel Gading Serpong.
0: Mas, ada yang nanya.
1: Apa tuh?
0: Hadiahnya apa sih?
1: Hadiahnya ini
0: berupa
1: sebenarnya sih makan.
0: Ya. Oh, makan.
1: Makan di sana, ya.
0: Oh, kan? Makan siang.
1: Lebih ke apa tuh? BBG. Hah? Barbecue.
0: BBQ, bukan BBG. Beda. Nanti diserempetnya ke sana yang itu.
1: Jadi barbecue di sana nanti.
0: Barbecue ya. Barbecue. Oh, oke. Okay. Itu setiap hari apa tuh barbecue itu?
1: Ada dia nanti di malam sih kalau
0: barbecue. Oh, malam.
1: Kalau ya. Siang kayaknya cocok barbecue. Cocok.
0: Iya. Makan sate juga
1: kalau siang kosong enak, ya. Enak kan makan gado-gado.
0: Gado-gado bener. Jangan makan barbecue siang-siang,
1: jadi malam. Jadi nanti benar. Kita akan berikan, mereka bisa nanti barbecue di Vega Hotel Gading Serpong.
0: Tapi ya. Jangan lupa harus bikin surat.
1: Nah, ya. Ditunggu suratnya.
0: Karena pasti semua punya pengalaman bikin surat. Siapapun betul. Dia mau umur berapapun juga pasti langsung. Punya pengalaman untuk bikin surat.
1: Ya, gitu.
0: Saya juga pernah bikin surat.
1: Sambil nanti kita simak surat-suratnya.
0: Kita dengerin satu
1: dengerin apa lagu nih? Kita akan dengarkan.
0: Lagu apa ini?
1: Lagunya
0: Om Tikno.
1: Om Tikno.
0: Mr. Postman.
1: Alright. Kita akan dengarkan Mr. Postman
0: from the Beatles.

0: Back Home. Ini lagu bagus loh, ini lagu. Ini lagu ini ceria ya.
1: Ceria.
0: Iya.
1: Ceria.
0: Ceria. Tapi di balik keceriaan lagu ini tersembunyi sebuah penderitaan.
1: Wow, apa tuh Om?
0: Karena saat-saat itu, mm-hmm. ini kehidupan di sana di pedesaan di Louisiana itu keras banget.
1: Wow. Berarti.
0: Jadi mereka hidup di ladang kapas, mm-hmm. ya kan, ladang kapas yang kehidupan sangat keras.
1: Berarti.
0: Dan ini menceritakan tentang kehidupan waktu masih dia kecil, wow. terus dia dibuat sama orang tuanya di sebuah rumah.
1: Perjuangan ya, perjuangan hidup.
0: Gitu.
1: Wow. Berarti.
0: Jadi, lagu iramanya sama kondisinya tuh berbeda terbalik gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ini sebuah cerita.
1: Dengan sejarah yang tadi, dengan banyak hal, permasalahan hidup,
0: ya.
1: Tekanan hidup. Tapi ada solusinya dong.
0: Apa itu?
1: Itu, tadi dari lagu ini solusinya apa?
0: Solusinya?
1: Uh-huh.
0: Nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Karena kita solusinya apa?
1: Selalu.
0: Kalau lagu ini pasti line dance.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Memang
0: apa,
1: bersuka cita.
0: Suka cita, goyang-goyang.
1: Kukatakan lagi sekali lagi, bersuka cita lah.
0: Oh, bersuka
1: cita. Tapi Om Pit, mengenai tadi tentang surat.
0: Surat, iya.
1: Pasti itu ada istilah surat itu sahabat pena.
0: Oh iya, sahabat pena.
1: Om Pit punya sahabat pena nggak?
0: Saya punya sahabat pena.
1: Aha, sahabat.
0: Jadi benar, maksudnya benar. Waktu aku SMP, itu aku punya sahabat pena. Aku bilang tadi yang dari Kalimantan Timur.
1: Oke, okay. Cowok cewek ini?
0: Cewek lah.
1: Iya, iya.
0: Cewek, kan cowok pasti cewek, gak mungkin.
1: Oke,
0: okay. Betul, aku, betul. Aku agak risih aja.
1: Kalau
0: sorry, aku punya satu teman sahabat pena juga, tapi anak Surabaya.
1: Cowok?
0: Cowok,
1: teman.
0: Okay. Dia satu-satunya, tapi yang lainnya semua cewek.
1: Cewek, oke.
0: Okay. Tapi aku gak ada maksud apa-apa, mau naksir apa enggak.
1: Uh-huh.
0: Feel happy aja kalau bisa punya teman cewek di luar kota, gitu. Gak tau orangnya kayak apa, tapi seenggaknya kita bisa ngobrol.
1: Betul, betul,
0: iya,
1: betul.
0: Kan?
1: Betul. Jadi
0: temen.
1: Bisa saling cerita,
0: bener,
1: gitu kan.
0: Bener,
1: bener. Itu kirim-kirim itu gak sih? Kayak pantun atau sajak gitu gak sih? Kalau zaman dulu.
0: Sometimes, yes.
1: Iya kan?
0: Yes.
1: 7x7 49 apa sempat gak sempat harus dibalas apa gitu gitu.
0: Oh gini.
1: Apa sih? Iya kan?
0: Iya. 7x7 14 7x7 harus dibalas gitu. Ya kadang-kadang memang kita berpantun sih.
1: Betul, betul,
0: ngobrol,
1: betul.
0: Misalkan untuk menceritakan tentang apa. Jadi kita nginget dia tuh kayak kita ingetin supaya kalau dia tuh jangan lupa sama kita gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena sahabat kamu tuh ada di sini walaupun kita jauh, kita enggak pernah ketemu.
1: Uh-huh.
0: Tapi seenggaknya aku tuh temenmu gitu.
1: Nah tadi bicara sahabat pena nih, itu memang ada request dari Koko Alex.
0: Ko Alex
1: di Cimone. Dia Cimone. Mau tadi request lagu Sahabat Pena dengan penyanyi Boy Sandi.
0: Boy Sandi.
1: Iya.
0: Sahabat pena Boy
1: sahabat
0: Sandi.
1: Pena.
0: Kita listing dulu.
1: Sahabat pena, sahabat pena.
0: Gitu tuh lagunya.
1: Gitu ya kayaknya. Tapi kita cari untuk
0: kita
1: lagu carikan. Sahabat Pena.
0: Betul.
1: Kemudian ini Ibu Rita, Rita Mutiara.
0: Ibu Rita Mutiara, halo Ibu, apa kabar?
1: Halo Ibu Rita, itu menyapa kita dengan lagu Celine Dion.
0: Celine Dion.
1: My Heart Will Go On.
0: My ya. Heart Will Go On. Okay.
1: Untuk semua sobat yang semua dan dengar sendiri ya, dan
0: kenapa Ibu Rita suka sama lagu ini?
1: Mungkin filmnya kan bagus ya. Di film soundtrack film Titanic.
0: Film Titanic.
1: Iya,
0: iya.
1: Jadi My Heart Will Go On, soundtrack film Titanic.
0: Oke, oh, oke. Okay.
1: Tapi memang ini benar-benar film paling panjang ya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, benar, kita bahkan terpengaruh terpengaruh banget dengan situasinya waktu itu.
1: Iya, yeah, My Heart ya, Will kan? Go On.
0: Bahkan kita percaya kalau ini benar-benar ada nih, dulu nih kejadian kayak gini. Memang Titanic-nya sih memang ada.
1: Ya, benar ya.
0: Iya, tapi apakah benar ada kejadian sampai orangnya seperti ini gitu. Aha. Kan? Sampai kita juga masih cari-cari itu.
1: Oke.
0: Okay. Benar apa enggak sih? Tapi anyway, itu film bagus banget.
1: Siap, siap.
0: Gitu.
1: Kita mau sapa juga Mbak Sari di Jakarta Selatan.
0: Wah, Mbak dia Sari.
1: Ini yang kemarin tuh dapat hadiah.
0: Oh iya.
1: Dari Vega Hotel Gading Serpong gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dia mengucapkan terima kasih karena dia juga tidak menolak rezeki, tapi saya mau berbagi ke lain. Oh yang lain, jadi dia mau berbagi.
0: Berbagi, jadi hadiah kasih ke orang lain.
1: Ya,
0: nggak apa-apa.
1: Berarti hari ini ada dua hadiah dong.
0: Terserah Mas Yus.
1: Oh, kita akan itu.
0: Iya.
1: Berarti dua orang ya.
0: Kita dua orang, jadi yang kemarin kita bawa kemari ya.
1: Betul, karena Mbak Sari tadi ada itu. Meng-offer hadiahnya. Kemudian mau request lagu Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit
1: atau Everything I Do, Brian Adam.
0: Wah. Take Me to Your Heart.
1: Ini lagu Everything What I Do.
0: Film Robin Hood.
1: Robin Hood. Yes. Ya, mungkin dulu Robin Hood sama si itu saling surat-suratan. Ya kan? Enggak.
0: Iya, mungkin.
1: Dia pakai suratnya pakai ini daun apa tuh? Daun kulit
0: daun
1: apa,
0: lontar. Atau lontar. Emang gak jam ada. Terus bisa pakai daun lontar.
1: Iya, dia gitu. Salam buat semua pendengar setia dan semua kru Heartland, semoga terhibur.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Happy weekend.
0: Happy weekend.
1: Thank you semuanya. Wow, sama pelayani dari Ibu Sari di Jakarta Selatan. Ya, oke, tadi tentang surat terus.
0: Dan masih tentang surat juga.
1: Pasti kita akan bahas.
0: Tunggu, aku dari tadi nih maksudnya dia bahas-bahas terus tapi dia enggak ngomong. Aku mau tanya, maksud tuh pernah beli surat apa enggak? Dari tadi nanyain
1: terus. Saya kalau dapat surat dulu waktu sekolah, kita dulu suruh buat surat waktu apa itu? Ospek ya. Surat untuk kakak kelas.
0: Oh iya.
1: Jadi kita buat surat ke kakak kelas, jadi ya kita pilih tuh. Jadi yang kita kan dua ospek, jadi biasanya kalau yang ospek kita tuh anak OSIS ya. OSISnya biasanya dari kelas 2 atau kelas 3. Dari kelas 1 kita lihat. Ya udah kita kirim surat. Dulu bingung juga bagaimana buat surat cinta kan gitu kan. Ya akhirnya ya benar cari kertas yang wangi itu. Kemudian tulis surat dan surat itu diberikan ke kakak kelas, jadi ditujukan ke kak siapa gitu kan. Dulu ke kak ini gitu kan. Nah nanti ternyata memang kak itu adalah idola.
0: Betul.
1: Jadi semakin banyak dia dapat surat ya berarti dia idola waktu ospek itu ospek, gitu.
0: Ospek, betul ya.
1: Itu pengalaman aku. Nah nanti pas aku jadi OSIS juga pasti kita giliran dapat surat gitu.
0: Iya kita dikasih ya.
1: Dikasih surat gitu.
0: Ya memang harus begitu ya.
1: Dan ternyata juga, om berapa surat yang aku terima?
0: Berapa?
1: Tidak ada.
0: Aduh Mas Yus, how come Mas
1: Yus? Gitu ya, gitu.
0: Orang sebaik Mas Yus kok gak
1: mungkin disangkain dulu aku galak ya. Jadi kakak-kakak yang ospek gitu kan, jadi gak dapat surat cinta gitu loh. Mungkin dapat surat apa gitu, surat peringatan
0: ya. Heartliners, mohon kita maafkan lah.
1: Jadi bagi yang ingin juga tadi tentang menghibur saya, kirimkan surat dengan mengetik gitu kan, di WhatsApp atau tadi di 0819-269-1000. Nanti termasuk itu nanti akan menjadi salah satu indikator untuk betul, menjadi pemenang.
0: Betul.
1: Pemenang kita ada dua pemenang hari ini.
0: Kita ada dua pemenang hari ini dan bikin surat aja ke kita 0819-269-1000. Ya apa aja bikin aja surat tentang di sini ada Om Tikno, operator kita namanya Om Tikno yang ganteng. Tikno
1: bisa langsung tuh.
0: Di sini ada Mas Yus.
1: Mas Yus.
0: Mas Yus tuh Bung Yus atau Mas Yus sih?
1: Enakan Bung sih.
0: Enakan Bung ya.
1: Iya Bung.
0: Oke.
1: Okay. Bung. Kalau Bung kan selalu muda.
0: Oh ya. Oke. Okay.
1: Muda.
0: Oke. Okay. Mari Bung ribut kembali. Gitu.
1: Oke okay, tentang surat. Jadi Om Pit nih. Ya itu berapa surat juga Om Pit waktu pernah nggak ngospek?
0: Aku tuh kalau surat balik dari kakak kelas aku nggak pernah. Tapi kalau kita bikin surat udah jadi biasanya waktu di maper cari yang paling keren kakaknya.
1: Oke
0: aku kirim. Oh waktu SMA.
1: Tapi waktu itu suratnya juga harus melampirkan foto kita.
0: Oh aku nggak.
1: Jadi kita harus foto di foto yang gaya kita kirimkan.
0: Oh. Zaman aku jadi, tahun segitu mau foto kan kita mesti ke cetak studio. Dulu.
1: Iya, kita semua ke foto
0: cetak
1: studio.
0: Juga ya?
1: Foto studio, kita langsung berpose kan, kadang-kadang posenya yang paling keren kan. Biasanya kalau gaya bapak-bapak, gaya laki-laki dulu kan cuman tangan dilipet ya.
0: Tangan gitu, lipet, kan?
1: Tangan lipet.
0: Atau tangan dimasukin kantong ini.
1: Kantong gitu kan, atau
0: gaya jadul lah.
1: Iya, atau dia menunjukkan tangannya gitu kan.
0: Terus nyender-nyender di tembok.
1: Nah itu standar untuk kita untuk jadi karena melampirkan foto
0: gitu. Bener celananya rada baggy putih abu-abunya coba kamu bawanya
1: tapi gitu. Teman ada yang diomelin sih sebentar ya dia kan ngirimkan surat cinta foto yang dikasih foto apa om
0: foto apa
1: foto ronsen
0: kurang ajar iya oh itu artinya cintanya luar dalam
1: jadi sampai menembus
0: sampai tembus di dalam
1: toraksnya foto toraks kan bener. Gitu
0: anak covid apa enggak.
1: Kemarin baru MCU masalahnya
0: kita. Oh iya. Jadi, tapi sehat Mas Yus ya?
1: Sehat. Okay. Aduh, pokoknya Terima kasih udah kita diberikan untuk MCU.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita ingat.
0: Aku pikir kesehatan. MCU itu Manchester City.
1: Medical
0: United.
1: Oh, padahal bukan. Medical check up.
0: Medical check up. Enaknya di sini ada medical check up ya.
1: Iya, ya gitulah. Okay. Biar lebih sehat selalu gitu.
0: Nanti kita akan ngomongin lagi tentang surat-suratan yang secret admirer.
1: Wah,
0: ini
1: rahasia.
0: Iya, penggemar rahasia.
1: Atau surat kaleng gitu.
0: Surat kaleng ya, tapi surat kalengnya surat kaleng yang bener ya.
1: Kalau
0: zaman kaleng, sekarang kan surat kaleng tuh ngaco-ngaco semua tuh.
1: Kalau dulu juga. Ada surat yang memang penggemar rahasia.
0: Iya.
1: Wow. Tapi kita akan bahas
0: setelah kita dengar yang satu ini.
1: Siap.

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boplo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boplo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Oke, Nostalgia Reborn.
1: Hotline Nostalgia.
0: Hotline Nostalgia Reborn.
1: Edi Slitonga.
0: Tadi
1: ini dari Kasinta yang request.
0: Iya. Edi Slitonga ini termasuk salah satu legend loh dia ini. Ya. Lagunya keren-keren. Dari aku SD itu, kalau aku pergi ke sekolah tuh waktu kelas 5, itu kan aku sekolahnya kan di Saverius waktu di Pelaju ya.
1: Pelaju Palembang.
0: Jadi, Palembang. Jadi di dari rumah ke sekolah tuh aku jalan kaki.
1: Yes.
0: Nah, tapi aku enggak sendirian, aku jalan rame-rame. Nah, ada Dino, ada Sriwati, ada Yana, lele. Kita jalan rame-rame nih.
1: Oke.
0: Okay. Sama kita jalan tuh kita nyanyi lagunya Edi Slitonga.
1: Wow.
0: Ya, nyanyi lagunya Edi Slitonga yang Mama kembalilah padaku. Itu karena itu lagi ngetop-ngetopnya.
1: Hanyalah dirimu.
0: Bener. Lagu itu sama lagunya Ade Manuhutu yang
1: Nona Ana
0: itu.
1: Virgo.
0: Virgo lambang nenek itu dia. Nah, itu angkatan sekitar tahun
1: 80-an, 70.
0: 77.
1: Yo, oke.
0: 77.
1: Saya baru 1 tahun.
0: 77. Ya, kurang lebih gitulah gitu. Tapi saat itu indah banget. Kita jalan kaki, datang rame-rame, telepon ke rumah masing-masing. Jadi tiga kita datang tuh jalan tuh nyamperin rumah masing-masing
1: langsung
0: sampai
1: ya.
0: Ke sekolah. Baliknya juga gitu,
1: saya. Itu tadi berapa orang? 5 orang.
0: 5 orang kurang lebih.
1: Surat-suratan gitu.
0: Waktu itu kita enggak ada surat-suratan.
1: Atau waktu itu masih pakai itu. Suratnya itu
0: rumah tetanggaan semua, gimana mau surat-suratan. Oh, tapi aku punya pengalaman masa kecil yang lucu nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi aku bikin rumah pohon.
1: Oke. Okay.
0: Di depan rumah tuh ada pohon. Jadi aku bikin rumah pohon. Naiknya pakai tali gitu. Nah, tetanggaku di sampingnya juga ada rumah pohon. Dia juga bikin rumah pohon akhirnya. Terus tau enggak? Kita bikin apa? Kita belajar yang namanya telekomunikasi pakai kaleng.
1: Oh, pakai kaleng yang dipakai. Ya,
0: pakai kap, pakai
1: tali, benang.
0: Benang nilon.
1: Yes, betul.
0: Kaleng gitu, ditarik ke sana.
1: Tarik okay. Dan
0: kita ngobrol. Beneran lo bisa ngobrol lo?
1: Ya, ya.
0: Bisa ngomong kayak gitu. Wah, itu dia tuh pengalaman waktu masih kecil tuh.
1: Luar biasa.
0: Di atas pohon.
1: Di atas pohon sambil telepon-teleponan ya.
0: Nah, telepon-teleponnya pakai kaleng itu tuh. Ya. Din, kau lagi ngapoi enggak pakai bahasa Palembang kan? Wah, gitu-gitulah. Ya, seru banget dah.
1: Ternyata banyak kenangan.
0: Gitu. Nah, makanya Nostalgia Reborn tuh enaknya. Kita bisa menceritakan masa lalu kita. Walaupun kita gak bisa kembali lagi ke masa lalu, tapi setidak-tidaknya kita bisa menceritakan kepada orang-orang lain bahwa masa lalu tuh enak loh kalau diingat kembali.
1: Even though
0: kita lagi kesulitan saat itu misalkan. Tapi kan itu juga patut diingat bahwa kita pernah susah loh. Kita pernah begini loh. Entah ada orang tuanya bubar, terus dia hidup sama orang lain lagi, atau sama tiba-tiba dia hidup sama neneknya. Tapi itu dalam masa lalu. Nah, di dalam masa lalu tuh kalau kita ingat kembali ke masa lalu itu bisa memacu kita supaya kita lebih semangat lagi untuk di masa depan. Benar enggak?
1: Betul.
0: Even though kita sudah umur segini, tapi tetap kita berbicara masa depan loh, Mas. Benar kan?
1: Haruslah, karena hidup itu untuk masa depan.
0: Untuk masa depan. Today
1: masa
0: and tomorrow.
1: Ini dan tomorrow.
0: Not yesterday.
1: Nah, ini Om Pit, ini dari ini kayaknya surat nih. Ada Curug 16 Mei 2020.
0: Tolong dibacakan suratnya.
1: Dari Bang Rapel Pasaribu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Wow, Horas ya. Okay. Bang Rapel Pasaribu.
0: Tunggu.
1: Kenapa?
0: Kasih latar belakang lagu dong.
1: Oh ya, lagu-lagu.
0: Iya, bisa. Jadi suratnya itu dibaca itu ada
1: tematiknya
0: gitu loh.
1: Dan ya kan? Nuansa-nuansa apa?

0: Sejak acara ini dimulai, hati ini semakin kangen akan Radio Heartland dan penyiar. Melalui kendaraan ini, saya mendengar. Dan tiada hari yang kulewati tanpa mendengarkan Heartland FM dan senandung lagu yang disiarkan. Siang ini terasa begitu dingin dan penuh damai sejahtera. Ketika mendengarkan siaran lagu-lagu senandung siang ini, menemani WA yang kuketik di atas mobil ini untuk merangkai kata demi kata. Lewat WhatsApp chat yang sederhana ini, izinkan aku mengungkapkan sebuah rasa yang kian hari kian menggebu di dalam dada untuk Heartland FM dan penyiar. Dan pendengar, sungguh aku rindu selalu untuk mendengarkan lantunan musikmu. Ada gula, ada semut, bunga mekar di dalam taman. Walau jarak kita berjuta kilometer, di dalam hati tetap tersimpan. Rasanya tak sabar menunggu waktu pagi, siang, dan malam tiba agar aku bisa kembali mendengarkan siaranmu bersama seluruh pendengar yang setia di bawah channel yang sama seperti biasanya. Balaslah WA chat ini, Heartland FM. Kutunggu kabar darimu lewat siaran ini. Sekian dulu, dari jauh tetap penuh sukacita di dalam Tuhan, sahabatmu, Rapel Pasaribu.
1: Oh, keren! Pak Rapel Pasaribu.
0: Terima kasih, Pak Rapel Pasaribu. Mulyate Godang. Wow.
1: Keren.
0: Kita harus balas ini, Om Pin, nanti.
1: Iya, kita balas nanti.
0: Karena dia balas sama WA chat ini, Heartland FM, iya. Gitu kan. Dia request lagu juga.
1: Apa?
0: Nusantara.
1: Nusantara. Nusantara berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kan banyak Nusantara ya. Bebas lah ya.
0: Yang penting Nusantara.
1: Memang aja Nusantara gitu, ya. Kan? Karena kita Indonesia dan kita adalah Nusantara.
0: Satu bangsa.
1: Satu bangsa. Wah, keren banget ini. Saya mendengar kata-katanya.
0: Ya.
1: Orang Sumatera tuh jago merangkai kata.
0: Oke.
1: Ya, orang aku nggak bilang orang lain tidak ya, tapi seenggaknya karena aku tinggal di Sumatera, aku lahir gede di Sumatera kan.
0: Oke.
1: Kita tuh lahir dan besar di dalam pantun.
0: Oh, pantun ya, pantun.
1: Iya,
0: pantun.
1: Kita hidup di dalam pantun. Sehingga di dalam berkata-kata tuh kita tidak pernah lupa dari kiasan-kiasan. Hmm. Kayak mulutmu hari ini mau yang akan mempecahkan benda kepalamu. Okay. Artinya hati-hati dengan mulut lu.
0: Oh.
1: Lu ngomong sembarangan, lu yang nanti lu bisa kena sendiri gitu. Hmm. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, aku dapat banyak. Jadi apalagi kita kan di sana kan lagu kita lagu Melayu,
0: yes.
1: Rampak dan lain-lainnya gitu. Jadi gimana ya? Kalau aku ngeliat masa laluku lagi tuh
0: benar-benar ini ya.
1: Iya, benar-benar aku tuh tinggal di Nusantara, di Indonesia dan di Melayu, tanah Melayu.
0: Harusnya di tadi ada pantun apa gitu kan? Ditulis di tadi ada pantunnya di surat itu.
1: Ya. Ada, iya, bagus dia pantunnya.
0: Nasi uduk, ikan.
1: Nasi uduk.
0: Nasi uduk?
1: Ikan gurame.
0: Apa tuh? Gak ada sambil duduk?
1: Enggak, kalau lagi duduk enggak ada lu enggak rame. Jago kan saya.
0: Oke kan?
1: Sekarang masius. Sekarang
0: apa? Nasi uduk.
1: Iya. Yeah.
0: Pakai soto.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sambil duduk ingat Yusmanto.
1: Aduh.
0: Iya, jadi benar-benar ini pantun itu apa ya? Penuh kreasi di dalam surat ya gitu.
1: Nasi uduk, makan nasi uduk bersama dengan Peter.
0: Apa tuh?
1: Sambil duduk. Jangan gemeter. Kebalik kursinya ya. Aduh.
0: Tadi nasi uduk jangan gemeter.
1: Yes.
0: Sambil duduk ingat Om Peter.
1: Yes, sambil duduk ya, gitu. benar.
0: Ada lagi yang akan request.
1: Oh ya, buat teman-teman yang sudah bergabung di TikTok,
0: yes.
1: Terima kasih banyak,
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih udah
1: join terus bersama dengan kami. Seru banget nih. Ya, ada banyak banget nih.
0: Wow.
1: Yang di TikTok nih senang banget nih. Makin banyak yang ikut, kita makin senang.
0: Yes,
1: betul. Karena Heartliners, kita akan someday kita akan bikin meet and greet.
0: Wow.
1: Kita akan siaran meet and greet nih, Om Tikno. Jadi kita kan Heartline kan punya OB fan tuh, Heartliners.
0: Betul.
1: Nah, di OB fan itu nanti kita akan siaran langsung dari OB fan. Tempatnya nanti kita kasih tahu di mana, kita kerjasama dengan siapa. Tapi kita akan meet and greet. Jadi di situ bisa kerjasama dengan restoran, bisa kerjasama dengan hotel atau siapa aja. Jadi kalau ada yang punya hotel atau yang punya restoran lagi dengar radio ini saat ini juga,
0: langsung
1: silakan hubungin kita. Contact. Nanti kita atur waktunya. Kita bisa siaran 2 jam, kita bisa siaran 3 jam, tergantung daripada keinginannya. Tapi
0: siap.
1: Kita Nostalgia Reborn siap datang ke mengunjungi,
0: yes.
1: Dan merapat ke tempat di mana
0: langsung yang ke TKP.
1: Langsung on location. Ke Tangerang, ayo. Kemana? Ayo ke sono, ayo ke sini, ayo. gitu.
0: Kita akan live. Langsung live gitu.
1: Iya, live meet and greet.

0: Kemudian ini dari Pak Darwin.
1: Ya.
0: Ya, selamat siang. Terus dia tanya, selamat bertugas, salam sehat dan semoga selalu sehat selalu ya. Salam ya buat kru Heartland dan juga pendengar setia. Kemudian lagu yang di request adalah lagu Ghost nih Pak, Unchained Melody.
1: Unchained Melody. Oh,
0: my love. Lagunya Ghost ya. Di situ ada dulu ada apa? Demi Moore.
1: Demi Moore.
0: Maka dulu zaman saya sekolah ada istilah KDM.
1: KDM apa tuh?
0: Korban Demi Moore.
1: Rambutnya.
0: Rambutnya.
1: Gitu. Yang
0: jadi istilah KDM enggak gitu ya, saat ini aja. Dulu ada namanya.
1: Ada korban ya, Korban Demi Moore ya.
0: Mereka ngikutin potongan Demi Moore yang pendek.
1: Emang bagus sih potongannya. Ya, jadi, keren banget.
0: Pasti lihat wah ini KDM jadi.
1: Benar-benar.
0: Korban Demi Moore gitu.
1: Korban Demi Moore.
0: Ya, nanti kita akan.
1: Terus zamannya Lady Di, semuanya rambut-rambut Lady Di semua.
0: Iya.
1: Iya kan, zamannya Lady Di baru nikah tuh.
0: Betul-betul.
1: Semua
0: betul.
1: Rambutnya gaya Lady Di semua.
0: Terus ada lagi dulu yang masih tren topi Jepang, masih ingat enggak,
1: Om? Iya, mana tuh?
0: Jadi kayak topi Jepang gitu. Hmm. Jadi kita topi di belakang itu kayak ada ini.
1: Ada ada tutupnya.
0: Penahan
1: matahari.
0: Betul. Nah, itu mengalami juga seperti itu tuh. Jadi sempat tren juga tuh pakai topi
1: gaya Jepang. Gaya gitu ya. Iya. Heho, tentara Heho.
0: Iya kan gitu ya. Terus bicara surat. Surat yang Ompit berapa pernah waktu ini kita tentang cinta nih tadi.
1: Oke, oke, oke.
0: Berapa surat cinta yang dikirimkan dan diterima dari dulu?
1: Aku tuh bikin surat
0: cintanya.
1: Dari dulu emang sukanya kalau kita kenalan atau lagi deket tuh pasti aku bikin surat. Gitu kan.
0: Yes.
1: Ya semua masing-masing punya cerita masa lalu lah. Tapi surat terbaikku adalah surat kepada istriku yang terakhir. Maksudnya istriku yang sekarang.
0: Yes.
1: Istriku yang sekarang ini. Karena kita banyak bikin surat. Dan kita banyak bikin kode-kode.
0: Oh, okay.
1: Di dalam surat itu kita kirim-kiriman. Bahkan pernah aku mau ke Bali nih. Dia bikin surat sampai surat 1, 2, 3, 4, 5. Kan berapa hari?
0: Berseri.
1: Iya berseri. Jadi hari pertama, hari kedua. Jadi ya hari ini dibaca hari pertama, hari kedua, ketiga, gitu-gitu. Seru banget kan?
0: Seru ya.
1: Udah. Nah terus abis itu sambil makan surat, sambil baca surat, kita senang permen namanya permen How Flex, tau kan? Yang bulat-bulat merah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang How Flex tulisannya gitu.
0: Yang dalam kaleng ya?
1: Yang bundar gini deh, pokoknya bundar gini, warnanya marun, gepeng-gepeng tipis-tipis, berjejer. Jadi satu hari satu, kalau sambil makan nih satu, dua, tiga gitu.
0: Sambil baca surat.
1: Sambil baca surat. Jadi artinya kayak, jadi benar-benar deep banget kan. Jadi baca surat hari pertama, kedua, ketiga terus sampai ke abis. Cus. Wah, jadi rindu. Kalau udah rindu, mulai cari interlokal.
0: Oh, ya.
1: Dulu kan kita pakai apa tuh namanya? Telepon box, telepon coin. Nah, udah. Mulai deh telepon 021 kan dari Bali kan ke sini kan 021. Udah interlokal. Kling-kling, dikit-dikit cekling. Cekling, aku lagi-lagi ngomong, masukin koin terus habis mahal kan? Treng-treng gitu-gitu. Deh, seru lah.
0: Ya, masanya itu benar-benar ya surat-surat cinta.
1: Wah. Yes.
0: Surat yang begitu penuh, ya kan? Ada rayu-rayuannya enggak situ?
1: Oh iya dong, ya, iya dong. Pokoknya kita cerita hari ini kamu ngapain.
0: Okay.
1: Kamu pasti lagi gini deh. Kamu pasti gini. Kamu pasti lagi makan permen yang aku kasih. Kamu pasti lagi gini, gitu-gitu aja main-main ini aja. Namanya juga kita nggak ada nggak ada handphone. Tapi itulah indahnya. Sehingga akhirnya, sampai hari ini kalau nggak salah, Valen masih pegang tuh surat.
0: Surat itu?
1: Iya.
0: Masih disimpan.
1: Masih disimpan. Wow. Pegangan ada beberapa yang masih disimpan. Kadang-kadang kita suka baca lucu juga ya.
0: Yeah.
1: Itu membuat kita tuh jadi semakin kompak.
0: Mantap.
1: Iya. Even tuh umur boleh berubah tapi kan cerita masa lalu kan membuat kenangan yang indah ya. Uhuy.
0: Kita ini menyapa di TikTok nih. Untuk link TikTok Ibu Linda Marliana. Selamat siang Pak Peter, Bung Yus, selamat bertugas. God bless you. Ini kemudian Ibu Sari, selamat siang Pak Peter, Bung Jack, Bung Yus, selamat bertugas. Terima kasih lagu ini saya udah diputar. Wah, ini kita sapa yang di TikTok.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya betul, yang di TikTok kita sapa.
0: Nanti kita akan menyapa juga di
1: WhatsApp
0: yang akan masuk.
1: Iya.
0: Namun sebelumnya kita akan dengarkan tadi lagu yang akan
1: yang sudah dipilih untuk kita putar pada siang hari ini.
0: Lagunya adalah tadi.
1: Lagunya apa? Oh, Nusantara.
0: Nusantara.
1: Iya.
0: Kita akan dengarkan
1: atau apa?
0: Nusantara dan tadi lagu Ghost,
1: Unchained
0: Melody. Betul. Oke, kita dengarkan.
1: Kita dengarkan yang satu ini.
0: Satu ini lagu dari tembang Heartland Nostalgia Reborn.
1: Reborn.

0: Hotline Nostalgia Reborn.
1: Reborn.
0: Kembali tadi itu surat, ya, surat sepucuk surat undangan.
1: Iya, iya. Ya, siapa yang nyanyi tadi? Rita.
0: Rita Zahra.
1: Itu tahun berapa tuh ya? Ada enggak di situ Mas tahun berapa tuh Mas? Itu udah lama banget loh itu.
0: Udah lama ya. Tapi yang jelas tadi untuk lagu yang berkaitan dengan undangan, surat-surat undangan, surat ya gitu.
1: Iya.
0: Itu memang menjalin tadi untuk supaya bisa. Kenapa sih kita kirim surat?
1: Karena kita pengen sesuatu.
0: Sesuatu apa?
1: Kenalan.
0: Tuh? Ada sesuatu.
1: Iya, ada modus.
0: Iya, iya.
1: Iya, kan ada modus dong. Nah, dulu aku enggak gitu waktu aku SMP. Hmm. Biasa dong, tek-tek lagi lihat gini tiba-tiba lihat adik kelas.
0: Wih, siapa tuh?
1: Cantik nih. Wah, lucu nih anak iya, gitu kan. Itu. Aku kakak kelas nih.
0: Itu yang tadi surat rahasia.
1: Rahasia. Aku lihat, aku kan ngintip-ngintip kan. Mm-hmm. Kan kebetulan aku OSIS juga kan.
0: Oke.
1: Okay. OSIS aku muter-muter gitu lihat, ih lucu nih anak.
0: Siapakah dia?
1: Wah, ini anak baru nih. Duduknya di kelas ini, kursinya kursinya yang itu udah. Besok-besok lihat, oh kursinya yang itu juga ya. Akhirnya ketiga kali lihat, udah bener tuh kursinya. Ya udah. Sebelum dia datang, okay. Dia kan masuk siang.
0: Okay.
1: Aku masuk pagi. Mm-hmm. Jadi sebelum pas aku pulang, aku udah bikin surat. Tek, aku masukin di dia punya laci.
0: Oke.
1: Okay. Iya, modus adik kelas.
0: Supaya dia nanti pas dia duduk.
1: Kan dia pasti masukin tas kan di okay. Dia di pas dibuka ini apa nih pas dibuka surat. Hai, aku boleh kenal enggak? Namaku Peter, aku kelas 3A.
0: Dulu namanya siapa dia? Iya, masih ingat enggak?
1: Ada. Namanya kayak pemain bola.
0: Siapa tuh?
1: Chelsea. Yes. Okay. Adik kelas. Okay. Lucu gitu kan? Oh, itu udah gitu kan dia ikut pramuka juga. Jadi aku ngeliatnya pada saat kita pramuka. Nah, di pramuka kan aku udah 3 kan.
0: Oh, udah ini ya.
1: Yeah, senior lah ya. Udah panggal trap.
0: Udah trap.
1: Okay. Nah, wah di kelas wah lucu nih. Udah. Tapi ya cuma pengen kenalan aja sih sebenarnya enggak okay. Ada yang naksir atau gimana enggak. Lah kan seneng kalau bisa kenalan, bisa dapat gitu kan kenalan terus udah. Dibales.
0: Dibales sama dia.
1: Iya, aku bilang ini kalau kamu boleh, bales aja kamu taruh sini nanti aku yang ambil suratnya.
0: Okay.
1: Besok datang pagi-pagi. Kan dia masuk siang tuh.
0: Ternyata pas di itu dia Om Pit ngambil itu suratnya.
1: Aku ambil. Okay. Dibales loh. Halo, bla bla bla. Oke. Okay. Udah. Nah, kan waktu itu kamu bilang, kalau mau cari aku, cari aja di kelas 3A. Authority 3C atau 3A ya.
0: Dulu kan
1: 3
0: SMP. Ini SMP.
1: SMP.
0: Masih SMP. Oke.
1: Okay. 3A.
0: Cinta-cinta monyet dong ya.
1: Iya. Bukan cinta.
0: Apa?
1: Suka aja.
0: Suka.
1: Pas ngeliat dia benar udah pas pramuka aku bilang, aku di pramuka juga kok. Atau kamu begini ini. Nah, tunggu aja nanti hari Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang jadi komandan.
0: Wah, hey. Langsung diperhatikan
1: langsung
0: ya.
1: Langsung dilihat. Yeah. Aku pun enggak tahu. Ih, komandannya dia. Oh, ini tuh yeah, udah yeah. Pas selesai samperin langsung bawa pisang goreng.
0: Oh,
1: yeah. Dulu kan ada kantinnya kan pisang goreng. Mau kok pisang goreng? Halo, aku Peter. Aku udah tahu. Iya, yeah, udah ngobrol di situ.
0: Tapi ini Om Pit, kita memang kalau ngirim surat itu harus benar-benar tertuju namanya.
1: Iya dong, masa bias.
0: Misalnya kita tulis ditujukan kepada Stephanie.
1: Ya,
0: ya kan?
1: Ya Stephanie.
0: Stephanie gitu.
1: Iya.
0: Tapi pernah ada tulis ditujukan kepada Stephanie, saya tulis kepada Stephanie gitu. Yang terima ternyata Stephen. Berarti salah kan? Jadi harus benar-benar ini.
1: Iya.
0: Namanya jelas gitu kan.
1: Bener, Stephen.
0: Stephanie jadi Stephen.
1: Iya, Stephen kalau pagi. Aduh, jadi boy, jadi kacau.
0: Jadi itulah.
1: Yang
0: jadi
1: paling penting ada tujuannya, jangan sampai
0: titik
1: kepada siapa saja.
0: Nah.
1: Kan enggak lucu dong. Dari siapa saja.
0: Saja. Hal apa? Ada
1: hal apa pria. Yang mengapa akan tetapi untuk dikedari.
0: Ya,
1: surat aneh itu namanya. Kepada siapa saja. Hal tidak tahu yang bagaimana akan tetapi mengapa atau
0: gitu. Berarti ini kita masih menunggu nih yang seperti tadi Pak.
1: Iya, itu keren banget.
0: Pak Pasaribu kirim.
1: Pak Pasaribu ya. Tuh keren banget.
0: Jadi ditunggu untuk para hardliner yang
1: kalau ada yang baru gabung, kasih tahu Mas.
0: Kirimkan surat.
1: Kirim surat
0: melalui WhatsApp aja.
1: Melalui WhatsApp aja.
0: Nanti akan kita nilai.
1: Kita nilai lalu kita akan kasih hadiah.
0: Kasih hadiah. Kita akan pilih.
1: Dan kita bacakan juga suratnya.
0: Oh pasti.
1: Dengan lagu latar belakang lagu yang sangat merdu.
0: Iya
1: yang
0: tadi.
1: Enak.
0: Nanti kalau nanti pas gitu. Membaca ini guru giliran Om Pit. Tadi kan saya baca.
1: Okay.
0: Ya kan. Membacakan surat itu dengan backsound yang memang begitu membuat itu terkenang-kenang.
1: Terkenang-kenang.
0: Nah, gitu kan. Jadi
1: backsoundnya dia. Okay. Nggak pakai efek-efek gitu, nggak ada ya.
0: Nah ada lagi kalau bicara apa surat tuh ya kan ya. Juga di ada modus juga kayak tadi Om Pian ya, yang modus. Lagu misalnya kita meminjam buku
1: ya.
0: Terus kita
1: selipin di dalamnya. Iya benar,
0: ada lagunya buku ini aku pinjam kan dan kutulis sajak indah. Nah dia ditulis di sajak indah itu okay. Dia kemudian di apa ditaruh di apa namanya bukunya itu ya, jadi ada modus juga minjem buku kita berikan
1: okay.
0: Ada kita pulangkan buku itu ada sajak indah di situ tulis dalam surat sajak indah
1: nanti kasih kertas tulisannya gini roses are red
0: okay.
1: Roses are red violets are blue
0: okay.
1: The one I never forget
0: uh-huh.
1: And it's you. Hey.
0: So the no one like you, no one else can touch my like you do.
1: Oh iya iya. Yeah, kan? iya. No one can touch me like you do. Yeah, wah, itu.
0: You can trust me, the man you can trust.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya yeah, kan?
1: You can trust me, the man you can trust. Iya. I trust you, you trust me.
0: Yes, pasti yeah. Gitu. Jangan do you understand?
1: Ten.
0: Yes. Do you understand? Yes.
1: I stand
0: under you.
1: Yeah, stand. Oke. Okay. Karena dulu aku juga pernah bahasa Inggris kan? Ini pertama kali bahasa Inggris waktu SD.
0: Gitu.
1: Peter, do you understand? Stand. Ngakak. Waduh.
0: Tapi emang ada kalau bicara tadi kenangan belajar bahasa Inggris, Kompit, itu ada tulisannya kita sangka dulu agak apa ya? Kayak my uncle.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sebenarnya harus berarti my uncle ternyata.
1: Ya uncle.
0: Uncle. Ya, itu pas kita ya. My uncle kan jadi kita ketawa ya, terbahak-bahak kan. Ternyata dibacanya my uncle.
1: Iya. Kan? C dibaca kak jadi ya, kan uncle. Betul.
0: Uncle.
1: Cat.
0: Iya.
1: Gitu. Nanti pas chat CHAT bacanya cat kan nggak bisa chat juga.
0: Tulisan tadi yang kita bicara tentang Ronson, Rongen.
1: Rongen.
0: Ditulisnya Rongen.
1: Ronson.
0: Memang Ronson kan.
1: Memang bahasa Inggris itu lucu ya.
0: Lucu.
1: Kita nyebutnya ABC kan C kan?
0: Betul.
1: Tapi pas dibilang kelas C yeah. Bukan slash.
0: Kelas.
1: Kelas.
0: Kelas.
1: Ini gimana ngomongnya nih gitu kan. Mendingan bahasa Indonesia deh.
0: Yes.
1: A B C D.
0: Langsung ya.
1: C cuma-cuma bener.
0: Yeah,
1: D gitu. Dengan gitu kan. Masa C cuma-cuma bahkan kuma-kuma kan gak lucu. Tapi itulah perbedaan kalau kita belajar bahasa.
0: Betul, kembali ke surat.
1: Mas Yus pernah bikin surat pakai bahasa Inggris gak?
0: Waktu itu pernah, tugas sih.
1: Oh, iya.
0: Saya tugas, karena memang gak pernah punya korespon apa sahabat pena dari mancanegara saya. Jadi ada tugas, ya dulu ya itu apalah, tulisannya juga masih atau itu masih simple ya. Paling tanya how are you gitu yeah. Kan terus apa ya berarti begitulah waktu itu suruh kita waktu itu dapat tugas untuk buat surat dalam bahasa Inggris gitu.
1: Oke.
0: Kalau Om Pit gimana?
1: Saya pernah bikin surat pakai bahasa Inggris juga
0: kepada koresponden yang sahabat pena di luar.
1: Enggak,
0: atau
1: ke guru saya
0: karena suka pada gurunya,
1: suka sama gurunya.
0: Wow, guru bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Dikirimkan pakai
1: dulu kan
0: dalam bahasa Inggris.
1: Dalam bahasa Inggris. Dulu kedua kan ada namanya Sekolah Bahasa Inggris Lembaga Indonesia Amerika LIA.
0: LIA.
1: Yang
0: di Slipi.
1: Di Slipi.
0: Oke. Okay. Oh, Om Pit pernah di situ?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Sama kayak saya dong. Saya
1: iya.
0: Juga di situ.
1: Iya.
0: Tapi saya di bawahnya.
1: Oh, gitu.
0: Saya jualan gorengan.
1: Mas Yus.
0: Enggak.
1: Saking gitu. Bandelnya aku, saking suka sama itu guru.
0: Sama miss-nya itu,
1: miss sama miss. Pas aku pindah level,
0: okay.
1: Aku enggak mau pindah.
0: Oh, jadi mau
1: tetap di level yang sama.
0: Jadi mau tidak naik kelas gitu ya.
1: Iya, enggak okay. Mau sampai awal-awal gila lu Pit. Kayak gitu itu pas kuliah sih awal-awal.
0: Awal-awal ya.
1: Namanya gitu. Juga lucu-lucuan kan. It's okay. Buat gue enggak harus gue lulus dari LIA ini sih.
0: Oke.
1: Okay. Anyway, yang penting aku udah bisa lancar bahasa Inggris juga aku udah oke. Okay. Gue enggak okay, suka ya. Karena memang dari SMP, SD, SMP, SMA aku juga bahasa Inggris terus.
0: Mantap. Berarti
1: cuman cari alasan aja kemarin les bahasa Inggris.
0: Berarti kalau nanti gurunya dari pakai orang Sunda, pakai bahasa Sunda.
1: Sunda.
0: Oh, jadi ya,
1: kita harus berusaha menjadi orang tersebut supaya mereka suka sama kita. Betul, gitu loh kalau naksir Masius.
0: Jadi di mana bumi dipijak,
1: di situ tanah dijunjung.
0: Langit dijunjung.
1: Langit dijunjung.
0: Benar. Jadi benar-benar kalau dia kita suka orang Batak,
1: pakai bahasa Batak. Kita harus jadi orang Batak.
0: Pakai bahasa Batak.
1: Belajarlah. Oras Inang, iya. Namboru, apa langsung kabar? Ya, gitu iya, ya. Langsung kan.
0: Tapi sebenarnya bahasa Batak sama bahasa Inggris itu sama loh.
1: Oh, gimana?
0: Dia pakai to infinitive, Om Pit.
1: Oh ya?
0: To, kan kalau bahasa Batak ada to. To dia, hamu itu hasil.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Di bahasa Inggris juga ada pakai to infinitive kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Sama tuh. Iya kan? Baru tahu Om Pit ya?
1: Baru tahu.
0: Iya, makanya kan gitu.
1: Wah, maju banget tuh bahasa Batak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, berarti dia bisa berkait-kaitan.
1: Betul betul.
0: Gitu.
1: Aku pernah naksir orang Batak aku pernah. Hmm. Jadi aku akan berusaha bagaimana caranya mempelajari
0: pake waktu bahasa.
1: Waktu aku pacar nama Valen.
0: Oke.
1: Okay. Istriku yang Valen sekarang
0: orang Manado.
1: Iya Manado. Ya aku mesti belajar
0: bahasa Manado.
1: Gimana bahasa Manado udah pasti. Terus udah pasti aku mesti budayanya aku pelajarin supaya apa yang aku lakukan tidak salah di mata dia. Karena dia kan orang Manado gitu. Akhirnya benar. Cocok. Ya sudah.
0: Tapi ada bahasa yang agak sulit kalau untuk ditulis dalam surat tuh.
1: Apa itu?
0: Bahasa kalbu.
1: Oh iya.
0: Sulit gak?
1: Itu benar-benar gak ada tertulis itu ya?
0: Iya, karena itu harus menggambarkan.
1: Tak tertulis, hanya tersirat.
0: Tersirat, bahasa kalbu itu.
1: Bahasa kalbu.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Oke, kita sambil kita ini, kita akan juga mendengarkan lagu tentang berkaitan dengan surat.
1: Apa itu?
0: Apa ini? Kita akan langsung dengan lagu yang akan kita putar.
1: Pacu dalam melodi bukan
0: atau nostalgia reborn.
1: Nostalgia reborn.

0: lagu dari Hedi Yunus.
1: Iya, Yofi itu pinter ya.
0: Ini karya Yofi.
1: Yofi.
0: Surat. Suratku apa surat undangan?
1: Suratku.
0: Suratku.
1: Ku tahu pasti hatimu tahu hatiku tahu pasti hatiku tahu walau tak baca suratmu. Jadi pada saat kita kirim surat, pada surat-surat itu nyampe.
0: Betul.
1: Dia tuh udah tahu isi suratnya itu.
0: Tapi si ceweknya terima surat itu enggak sebenarnya?
1: Dia terima surat dari cewek itu.
0: Oh, oke, okay, yeah.
1: Gitu.
0: Berarti benar-benar nih tentang surat, tapi ini surat yang tidak dibalas ya. Pasti dibalas enggak sama si cewek itu?
1: Nah ini mesti kita bahas juga. Dibalas atau tidak.
0: Karena kalau surat itu kan bisa tiga kayaknya. Bisa dibalas. Bisa juga ditunda. Iya kan? Ditunda.
1: Iya,
0: bisa kan?
1: Bisa.
0: Atau ditolak. Iya kan? Benar kan?
1: Oh gini. Ini cerita tentang orang yang udah pasangan yang sudah tidak sejalan lagi.
0: Oke.
1: Kekasih, terbacakah tulisan hatiku saat langkah mulai tak sejalan. Baru dia bilang, suratku itu lukisan luka di hati. Jangan kau hampas meski tak ingin kau sentuh. Ku tahu pasti hatimu tahu walau tak baca suratku. Ya, gitu. Jadi surat itu lukisan luka di hati. Gue sakit hati nih.
0: Berarti cuma ungkapan perasaan ya,
1: ya kan? Gitu.
0: Dari dia. Wah, ya. Luar biasa nih. Jadi bagi hardliner nih yang ingin juga mengirim surat kepada kita,
1: ya,
0: langsung bisa.
1: Tapi kirim. Jangan surat luka ya, bukan.
0: Jangan.
1: Kita, karena kami tidak membuat luka di sini. Kita membuat semua hardliner
0: semangat, happy semangat. Selalu gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Dong.
0: Waduh.
1: Semangat. Kita nih, tidak membuat happy. Kita tidak membuat sedih.
0: Betul. Kita membuat apalagi happy. Kita ini menyapa nih, penyapa.
1: Menyapa atau menyapu?
0: Menyapa.
1: Oh ya ya ya.
0: Menyapa yang membawakan acara Heartland Memory.
1: Ya.
0: Itu Bung Bram Andianto.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini salam hormat buang Bung Bram Andianto.
1: Siap.
0: Untuk
1: Bung Bram, salam senior.
0: Salam senior. Dari terima kasih sudah
1: terima kasih.
0: Memberikan atensinya kepada kita.
1: Ya.
0: Heartland Nostalgia karena Bung Bram ini juga merequest lagu.
1: Oh.
0: Tadi apa tuh?
1: Oh, Skeeter Davis ya?
0: Ya.
1: Oh, The End of the World.
0: Nah itu.
1: Why does the sun go shining?
0: Lagu juga ya. Menggambarkan bagaimana kalau dunia itu sudah selesai,
1: ya.
0: Over, ya kan?
1: Ya, hubungan kita ini berakhir udah kayak dunia mau runtuh aja. Wah. Udah istilahnya kayak gitu loh.
0: Jangan sampai
1: dong, ya mas. Kan? Jangan sampai hubungan kita kayak gitu.
0: Ya. harus terlalu ini. Karena ini sejalan nih dari request dari Bung Robert.
1: Yeah. Wah,
0: Bung Robert di film Latimas.
1: Oh, oke, okay, seberang.
0: Dia lagunya Uta.
1: Uta.
0: Uta Likumahua. Ya. Ini lagu yang akan dia pesan atau request adalah Sesaat Kau Hadir.
1: Oke. Okay. Engkau tatang
0: ketika aku jauh tuh bangun dan tatang.
1: Ini judul lagu si Tatang sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
1: Ya. Engkau tatang
0: gitu kan.
1: Iya, ini plesetannya.
0: Siap, siap.
1: Engkau datang. Ini keren banget. Ini lagu ini ceritanya sangat bagus. Dulu aku pernah ngobrol-ngobrol sama Bung Uta.
0: Uta Liku.
1: Di Semarang. Waktu jadi ingin enggak ya waktu ada gempa di Jogja? Gempa gede tuh yang tanahnya runtuh semua. Nah, aku Bung Uta sama Mas Polo Sumulat.
0: Polo Sumulat.
1: Sama Sion Gideon, Sion.
0: Ya?
1: Kita rame-rame pergi bakti sosial ke sana. Kita menghibur orang-orang yang lagi kesusahan.
0: Oke.
1: Okay. Ini Bung Uta ini keren banget. Gua suka banget sama prinsipnya dia.
0: Benar-benar.
1: Jadi pas datang, Bung Uta bilang begini.
0: Pakai logat Ambon enggak? Dia
1: enggak. Bung Uta enggak. Cuman dibilang begini.
0: Tuhan
1: pun tahu hidup ini sangat
0: pendek.
1: Namun takdir pun
0: tak mungkin
1: selalu ada. Cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esokan masih ada. Oh, esokan masih ada. Nah, jadi Bung Uta cerita ke orang-orang, tenang, gak usah khawatir. Kita masih beruntung, kita masih ada sekarang ini. Jadi kita ada datang ke sekarang ini bukan mau merenungi atau mau menyedihkan masa lalu kemarin. Kita tuh masih ada masa depan, kita masih besok tuh masih ada. Iya, jadi iya, ayo semangat semua, bangkit lagi.
0: Memberikan semangat, iya, yang
1: nangis satu gor. Nangis. Hanya Bung Uta cuma nyanyi satu lagu itu doang. Yang main piano waktu itu aku kan pet se. Oke, Bung. Aku main. Aku aja nangis denger dia ngomong gitu. Luar biasa. Dia bukan pendeta loh, dia bukan ahli agama, tapi dari cara dia memberikan message kepada orang banyak melalui lagu, esokan masih ada. Itu satu lagu tuh dia bisa cerita banyak-banyak. Itulah wise-nya Om Bung Uta tuh di situ.
0: Berarti kalau nanti kirim surat ada tulis di situ, esokan masih ada.
1: Gitu, bener.
0: Iya kan?
1: Masih ada harapan.
0: Siap, siap.
1: Kita kalau kita siapin dua lagu terbaik tadi
0: untuk
1: The End of the World sama Esokan Masih Ada. Jadi bener, ini nyambung nih sebenarnya ini.
0: Iya, berkaitan.
1: Ya. Jadi kalau kita pacaran atau kita punya hubungan, tiba-tiba salah satu dari kita pergi meninggal, atau kita putus atau gimana-mana, jangan bilang bahwa ini nih udah the end of the world.
0: Berarti
1: putus asa artinya kan?
0: Masih ada kesempatan.
1: Dan kita masih ada, kata Uta, esokan masih ada. Jadi there is hope.
0: Iya, sip.
1: Move on guys.
0: Ada harapan.
1: Gitu, yes.
0: Jadi kita akan langsung dengarkan
1: dari
0: yang satu ini.
1: Satu ini.
0: Mantap. Okay.

0: Ini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis Gado-Gado Boplo kami adalah memiliki dapur sentral. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Wah, Glenn, Nostalgia Reborn kembali hadir.
1: Yes, kita kembali lagi hadir di Nostalgia Reborn.
0: Oh, di penghujung acara.
1: Emang udah di ujung ya?
0: Di ujung nih, waduh.
1: 11 menit lagi.
0: 11 menit lagi?
1: Iya.
0: Apakah kita perlu tambah? Overtime? Overtime!
1: Woy, overtime! Ya, aku mah terserah. Ya, terserah gitu ya. Mas Yus aja.
0: Untuk yang saat-saat ini. Ya. Karena kita masih tetap ini nih, yang kita nantikan. Surat dari ya, pendengar.
1: Kita surat baru satu loh.
0: Baru satu.
1: Apa jadi, semua pada takut bikin surat?
0: Sebenarnya gak takut sih. Apa memang suratnya dia itu tidak

0: yang memang izin nanti kembali jangan lupa oleh-olehnya.
1: Oh ya. Iya dong.
0: Terus Om Pit bilang jangan lupa uangnya.
1: Apa itu?
0: Iya kan? Iya kan kalau kalau nitip oleh-oleh kan selalu begitu.
1: Ah,
0: kan?
1: Tapi iya.
0: Jangan nitip uangnya kan?
1: Iya.
0: Harusnya nitip uangnya juga kan?
1: Iya. Apa tuh namanya kalau kita nitip oleh-oleh tuh apa titip ke luar negeri itu kita apa namanya?
0: Doorstep
1: apa?
0: Apa sih?
1: Just tip paper.
0: Iya, gitu. Nih menyapa nih yang di
1: ya, silakan Mas.
0: TikTok ada Bung Bram Andrianto. Dia kangen sama suara Mbak Riyama. Waduh.
1: Mawar.
0: Kangen suara sama Mbak Riyama.
1: Oh, Mbak Riyama. Iya,
0: kita.
1: Betul Riyama.
0: Terus kangen juga suara Pak Yose juga. Wah.
1: Nah. Dengarnya pagi-pagi makanya.
0: Nah, kita sampaikan nanti.
1: Akan ada nanti suaranya Mbak Riyama sama Pak Yose.
0: Iya, gitu.
1: Betul.
0: Suara saya sama Pak Yose 11-12 katanya.
1: Enggak. 11-15.
0: Kalau Om Pit suaranya tuh mirip siapa gitu kalau?
1: Saya.
2: Saudara-saudara.
0: Nah, kayaknya
2: mirip
0: itu.
2: Kita memang ada
0: kartun,
2: apa?
0: Kartun, Om.
1: Kok kartun gimana?
0: Smurf.
1: Mas Yus, jangan buka-buka permasalahan baru.
0: Aduh.
1: Ingat saudara Yus.
0: Siap.
1: Nanti jika memang ya, ada apa-apa tak cewer nanti ya.
0: Menyapa ini, aduh ya Bu yang di line WhatsApp tadi ya Bu Rinca tadi udah yang tadi yang lagunya tadi tuh yang dari kembar grup ya. Ya dia bilang terima kasih lagunya sudah diputarkan. Ya. Selamat bertugas. Wah. Terus menyapa lagi. Oh, untuk ini nih masih belum ada yang kirim lagi nih surat cintanya. Ya kan? Tadi ya. Juga Kasinta juga tadi sudah diputarkan lagunya yang Edi Silitonga, ya tabahkanlah.
1: Iya.
0: Terus apalagi tadi dari Koko Alex juga udah kita putarkan tadi.
1: Betul.
0: Ya. Udah putarkan
1: tadi,
0: lagu.
1: Tadi lagu udah belum? Tadi lagu yang itu yang
0: Samudra Cinta ya, Sahabat itu, Pena. Sahabat Pena belum diputar tadi Koko Alex nih.
1: Sahabat Pena ya.
0: Nanti kita carikan dan kita usahakan carikan. Segera juga bisa
1: itu,
0: diputar.
1: Nanti gue ngomong lagu yang Alex kembar tadi itu mirip lagu Rest Your Love on Me-nya Andy Gibb.
0: Oh iya iya itu berarti dia di lirik bahasa Indonesia-nya atau gimana sih? Versi Indonesia
1: versi tadi. Inggrisnya yang Rest your love on me a while.
0: Oh iya mirip
1: lay
0: sih.
1: Lay your troubles on my shoulder.
0: Iya.
1: Put your worries in my pocket.
0: Wah,
1: rest
0: dulu,
1: your love on me a while.
0: Iya dulu sering seperti itu ya lagu-lagu.
1: Gitu lagu. Kan. Bee Gees katanya gitu. When I was young.
0: Gitu. Bee Gees kan yang how deep is your love gitu ya.
1: I know
0: gitu,
1: your eyes gitu. In the morning. Ya.
0: Wow, benar-benar nih kita memang kalau hanya sampai jam 3 kurang sih.
1: Masih kurang memang.
0: Harus tambah nanti.
1: Nanti kita bicarakan, kita diskusikan. Kalau memang diinginkan oleh manajemen kita tambah 1 jam lagi.
0: Betul.
1: Ya enggak bingung ya?
0: Kita harus selalu memberikan apa yang terbaik buat
1: iya dong, buat
0: hardliners. Pendengar Hardline.
1: Iya dong. Iya kan? Supaya kangennya hardliners tuh
0: tentang nostalgia.
1: Iya, tentang nostalgia itu terini. Kalau kemarin kita banyak Indonesia ya kemarin.
0: Ya, kalau
1: kita banyak Indonesia, hari ini kita banyak lagu barat.
0: Tapi kita selalu dikombinasi kan?
1: Ya benar, kita selalu kombinasi
0: barat dan juga
1: benar
0: Indonesia. Dan jangan lupa kalau nanti kita juga akan selalu buat kegiatan off air juga.
1: Iya, kita akan jadi, ada off air.
0: Kita akan info nanti hadir di kegiatan off air kita ya. Hatred Nostalgia Reborn.
1: Betul.
0: Ini waktu terus berjalan, tak terasa. Waduh.
1: Udah berarti Mas Yus kasih langsung aja pemenangnya siapa deh?
0: Kita akan berikan dua pemenang
1: ya,
0: sekaligus.
1: Siapa aja Mas Yus?
0: Ya kan? Oh. Karena memang hari ini adalah suara pemenangnya tadi Pak yang memberikan suara cinta. Siapa?
1: Abang
0: Om Pit. Bang Rapel Pasaribu.
1: Bang Rapel Pasaribu.
0: Waduh.
1: Selamat ya Bang.
0: Selamat Bang Rapel Pasaribu.
1: Nanti silakan menghubungi.
0: Menghubungi kita.
1: Kita Hardline.
0: Hardline. Mendapatkan hadiah dari Vega Hotel Gading Serpong.
1: Satu lagi?
0: Satu lagi kita menyapa tadi untuk pendengar kita.
1: Yang ini, di situ juga boleh.
0: Inisialnya sama dengan tadi kan Bang Rapel Pasaribu ya?
1: Iya.
0: Ini Pak Robert Wijaya.
1: Oh.
0: Yang di Villa Melati Mas.
1: Villa Melati Mas. Pak Robert selamat.
0: Selamat mendapatkan hadiah dari Vega Hotel
1: dari Gading Vega Serpong. Hotel.

0: Jangan lupa ajak-ajak kita kalau lagi makan-makan.
1: Masih nanti di sana. Jadi selamat buat para pemenang.
0: Yes, selamat kita buat pemenang
1: hari ini di edisi yang ketiga.
0: Ya kan? Ini edisi ketiga ya.
1: Ketiga, jadi edisi ketiga. Iya,
0: nggak terasa loh. Dari Sabtu ke Sabtu cepet banget rasanya. Kayaknya baru kemarin Sabtu, tau udah Sabtu lagi.
1: Sabtu lagi gitu kan.
0: Iya.
1: Terus nanti gajian.
0: Iya.
1: Habis.
0: Jadi pokoknya Heartliners dengerin Nostalgia Ribuan 4 kali langsung gajian.
1: Oh iya benar.
0: Iya. Jadi caranya mau cepat-cepat gajian tuh dengerin aja tiap Sabtu. Ih, udah 4 kali ya. Berarti besok gajian.
1: Nah, gitu. Jadi 4 kali dengerin langsung gajian.
0: Benar.
1: Jadi bonusnya gajian ya.
0: Gajian.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Kalau udah gajian kirim pisang goreng ke sini gitu.
1: Aduh. Luar biasa ya. Pokoknya selalu dengarkan Heartliners Nostalgia.
0: Iya. Tetap sehat.
1: Tetap sehat.
0: Semangat terus. Berapapun umur, apapun sedang dalam kondisi apapun, situasi apapun juga, tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Dan kita tetap akan menemani Heartliners. Kita tidak pernah berhenti untuk menemenin. Tune in terus di Heartland dari Senin sampai Senin. 24 jam. Dengerin aja terus macam-macam yang bisa didapetin.
1: Ada programnya di situ banyak bermacam-macam.
0: Programnya banyak.
1: Tapi dan memang Heartland ini kan fokusnya ke family.
0: Family.
1: Jadi semua ada yang dari kita senior nih.
0: Uh-huh. Nah,
1: kemudian ada juga program buat anak-anak.
0: Anak-anak juga ada.
1: Ada rumah impian anak.
0: Rumah impian anak.
1: Jadi ada hal yang terus ada.
0: Itu sama siapa tuh?
1: Uncle Timo. Terus ada sketsa keluarga Indonesia.
0: Sketsa keluarga Indonesia bersama dengan
1: di situ ada Ragil.
0: Ragil, ada Ragil Z.
1: Dan kita punya penyiar Dika Arwan.
0: Dika, betul. Jadi,
1: itu beraneka ragam.
0: Betul, programnya. Betul.
1: Tapi lagunya enak didengar.
0: Enak-enak banget.
1: Apalagi suaranya udah oke loh sekarang.
0: Oh iya.
1: Gak tahu nih apa karena kemarin kita ke pemancar.
0: Tapi memang benar.
1: Iya kan?
0: Untuk didengar di radio, di mobil tuh atau di rumah yang pakai stereo, itu enak suaranya.
1: Mantap.
0: Iya.
1: Berarti harus lebih baik.
0: Benar. Saya aja di rumah, radionya yang saya putar cuma Heartline.
1: Satu-satunya.
0: Karena memang channelnya cuma satu. Radio kecil itu tuh, yang kecil.
1: Oh iya iya, yang warna biru.
0: Saya taruh
1: ya?
0: Iya, saya taruh di karena atas. Saya tinggal di apartemen, jadi saya taruh di jendela di luar.
1: Oke.
0: Jadi kalau gue putar tek gitu, luar kedengeran, bodo amat.
1: Suaranya itu dong, bagus ya suaranya terdengar.
0: Ya ya mono gimana sih?
1: Oh iya.
0: Kayak
1: iya.
0: Radio dua band.
1: Siap, siap.
0: Iya kan?
1: Siap.
0: Tapi tetap FM. Ya itu betul itu dia pas ini on off tek udah.
1: Berarti Om Pit ini juga pendengar setia hati.
0: Oh iya harus dong. Kita ada program di sini.
1: Iya.
0: Masa kita enggak harus dengar radio.
1: Jangan lupa loh, kita ada kunjungan pendengar juga.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Gimana maksudnya?
1: Kita ya pendengar setia kita kunjungi.
0: Oh, kita kunjungin.
1: Iya, jadi kita pengen tahu misalnya kayak Om Pit nih pendengar setia kita kunjungi.
0: Oh, bener enggak dengerin FM?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nanti ada kuis juga kali ya, ditanya ya.
0: Iya lucu juga ya, kita datengin kita kayak surprise gitu ya. Ketok pintu ke surprise gitu ya.
1: Kita tanya,
0: kejutan.
1: Siapa nama pendengar Heartline, sebutkan tiga gitu.
0: Tiga.
1: Kan. Coba Om Pit sebutkan tiga nama penyiar Heartline.
0: Peter.
1: Sendiri.
0: Jeff.
1: Jeff, jadi tiga ya.
0: Iya.
1: Cuman itu doang ya.
0: Iya, yang paling gampang kan.
1: Paling gampang ya. Jadi karena di Heartline Nostalgia tadi
0: iya,
1: ya.
0: Nostalgia.
1: Menarik tadi, mendengarkan 4 kali langsung gajian.
0: Langsung gajian, udah. Gitu. Itulah keberuntungannya kalau mengikuti Heartline Nostalgia Ribuan
1: gitu.
0: Dengerin 4 kali langsung gajian.
1: Wah. Jadi di Om Pit kita gak terasa nih. Sebentar lagi kita akan closing.
0: Yes.
1: Jadi kita terima kasih untuk para pendengar.
0: Terima kasih.
1: Untuk sudah stay tune dengan kita.
0: Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Happy weekend.
1: Yes. Dan saya Yus.
0: Saya Om Pit.
1: Mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu
0: minggu depan
1: di Heartline Nostalgia Ribuan.

Hardliner, malam hari sering menjadi waktu paling jujur buat hati orang tua. Saat rumah mulai tenang, pikiran justru semakin ramai. Memikirkan anak hari ini, memikirkan kebutuhan besok, memikirkan apakah keputusan yang diambil sudah cukup baik. Hati orang tua jarang benar-benar istirahat. Tidur pun sering sambil membawa rasa khawatir. Takut anak kecewa, takut anak salah jalan, takut tidak mampu memberi yang terbaik. Padahal, tidak semua kekhawatiran harus dijawab malam ini. Ada hal-hal yang cukup diserahkan pada waktu berdoa. Hardliner, kalau malam ini hatimu terasa penuh, tarik napas pelan saja. Kamu sudah berusaha semaksimalnya, dan itu sangat berarti. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Keep stay tune on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: hardliner, ada satu perasaan yang sering singgah di hati orang tua. Rasa bersalah. Merasa kurang waktu untuk anak. Merasa terlalu sering marah-marah. Merasa belum bisa memenuhi harapan mereka. Rasa bersalah itu jarang diucapkan, tapi sering disimpan. Menjadi beban yang dibawa diam-diam. Padahal anak tidak menuntut orang tua yang sempurna. Anak hanya butuh orang tua yang mau hadir dan mau memperbaiki diri. Hardliner, kalau hari ini Anda terasa belum maksimal, besok masih ada kesempatan. Karena cinta orang tua tidak diukur dari kesempurnaan, tapi dari usaha yang terus dilakukan. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Apakah dapur sentral itu? Dapur sentral itu adalah sebuah dapur terpusat yang membuat semua produk yang akan dijual di resto kami lalu didistribusikan ke seluruh cabang outlet kami. Dan apa pula tujuan pembuatan dapur sentral? Tujuannya adalah semua rasa dan kualitas produk yang dihasilkan sama sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Customer yang makan di cabang A akan merasakan kesamaan rasa kualitas makanan dengan cabang yang di B saat menikmati produk kami. Dan suatu hari ibuku bercerita, dia menemukan sebuah rumah tua, tulisan harganya di atap rumah tersebut. Setelah berdiskusi dengan kami, ibuku mantap memutuskan untuk membeli rumah itu dan menyulapnya menjadi dapur sentral. Dan kini dapur sentral tersebut sudah berada di kawasan Senen Galur dan sudah beroperasi berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Mohon doanya ya teman-teman. Jika nanti cabang Gado-Gado Boplo semakin banyak, tentunya kami harus mempunyai dapur sentral yang lebih besar lagi agar siap melayani customer kami secara lebih baik lagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hardliner, orang tua, sering terlihat kuat di depan anak, tersenyum meski lelah, tenang meski pikiran penuh persoalan. Bukan karena tidak merasa capek, tapi karena tidak ingin anak ikut terbebani. Namun hati juga punya batas, dan tidak apa-apa mengaku lelah. Tidak apa-apa merasa rapuh. Justru orang tua yang mengenali batas dirinya akan lebih mampu mencintai dengan sehat. Malam ini beri ruang untuk hatimu sendiri, karena orang tua yang terjaga hatinya akan membesarkan anak dengan lebih tenang. Heartline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Lehner, banyak orang tua hidup dengan satu ketakutan yang sama. Takut gagal, takut salah mendidik, takut anak tumbuh dengan luka, takut masa depan anak tidak seindah harapannya. Hardliner, ketakutan itu wajar, karena menjadi orang tua tidak pernah disertai buku panduan yang pasti. Tapi yang terpenting, bukan tidak pernah salah, melainkan mau belajar dan mau memperbaiki. Setiap orang tua bertumbuh bersama anaknya, dan setiap langkah kecil yang penuh cinta selalu berarti. Heartline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan Tia. Ya, akan menemani Anda, Heartliner, hingga pukul 8 malam nanti. Ya. Masih panjang ya perjalanannya. Tapi yang pasti hingga pukul 5 ini, di 1 jam ke depan, Anda akan mendengarkan program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini, apa aja sih? Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Heartliner FM. Lagu pembuka dari Dr. PM, Tak Harus Memiliki. Oke, Heartliner ya, keep stay tune. 1.6 Heartline FM.

0: Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
2: Terus kemanam Heartline FM ya. Masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Minggu ini kita dihebohkan dengan berita atau informasi tentang apa? Pasti Anda sudah tahu ya. Sudah bisa menebak atau belum? Ya benar banget ya. 100 ya. Min 5 apa? Plus 10. Tentang cerdas cermat ya, Heartliner ya. Wow, padahal jawabannya tuh sama gitu ya. Jawabannya sama, tapi yang satu jadi minus 5 gitu ya, dikurangin. Yang satu jadi plus 10 atau 100 gitu ya. Wow, kok bisa ya sampai akhirnya viral lah di media sosial ya. Terkait dengan apa, Heartliner? Benar, di lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang ramai diperbincangkan ya, Heartliner ya. Wah, mulai dari juri, mulai dari pembawa acaranya, mulai dari hingga pesertanya, semuanya mendapatkan beritanya masing-masing gitu ya. Luar biasa nih, Heartliner ya. Tapi yang pasti update terbarunya ya, setelah akhirnya diundang kesana kemari gitu ya, sampai akhirnya dapat beasiswa gitu ya, ditawarkan beasiswa, juga sampai diundang ke Istana Presiden ya, ketemu Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming. Wah, luar biasa nih, Heartliner ya, sampai sebegitunya hebohnya, Heartliner ya. Pasti ada positif dan plus minusnya ya terkait dengan berita yang sedang terjadi nih Heartliner ya. Moga-moga sih positifnya ya semuanya, istilahnya murid-muridnya itu bisa mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya. Dan yang negatifnya bisa menjadi pelajaran nih Heartliner ya. Tapi yang jadi pertanyaan juga sebenarnya cerdas cermat apa sih gitu ya. Cerdas cermat 4 pilar MPR RI itu apa gitu ya. Karena dulu waktu saya kecil sendiri taunya cerdas cermat acaranya cuma di TVRI gitu ya. Acara cerdas cermat. Pokoknya kalau mereka yang masuk sekolahnya sudah bisa tembus ke TVRI melakukan lomba cerdas cermat, berarti itu udah anak paling pinter satu sekolah gitu ya. Sampai akhirnya bisa mewakili sekolahnya ngadu atau berlomba dengan sekolah lain di televisi, di istilahnya di syuting gitu ya. Secara live di televisi di TVRI Heartliner ya. Bangganya luar biasa. Ya, itu cerdas cermat yang ada di televisi. Nah, cerdas cermat yang viral beberapa akhir belakangan ini yaitu cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Itu apa sih? Itu adalah kompetisi edukatif tingkat nasional bagi siswa SMA atau sederajat yang diselenggarakan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk apa? Untuk menguji pengetahuan generasi muda mengenai wawasan kebangsaan dan ketatanegaraan, Heartliner ya. Jadi materi yang dilombakan juga semuanya pasti tentang keempat pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yaitu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga pengetahuan umum meliputi isu nasional dan juga internasional. Dan tujuan kompetisinya adalah meningkatkan kesadaran pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan juga memupuk jiwa nasionalisme dan mendorong siswa untuk mengimplementasikan pilar-pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, keren ya tujuannya nih Heartliner ya. Tahap seleksinya juga dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Di babak finalnya di tingkat nasional. Ini pokoknya keren banget tujuannya. Semoga nanti bisa berlangsung dengan jujur ya dan adil nih. Biar tujuan dari acara ini juga bisa tercapai nih Heartliner ya. Tapi pasti untuk semua yang sudah terlibat dalam acara tersebut ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua nih. Pentingnya mengutamakan nilai kejujuran nih Heartliner ya. Jangan sampai kejujuran dikesampingkan karena satu dan lain hal nih Heartliner ya. Berbahaya. Takutnya malah jadi viral seperti ini nih. Oke, harus disenyumi segala sesuatunya apapun yang telah terjadi. Semoga menjadi hikmat bagi kita bersama. Seperti Admes, senyumlah.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Heartliner saat ini sedang berlangsung acara Worship ya, Legacy Symphony of Faith ya, by Symphony Worship ini yang sedang berlangsung di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada hari ini ya, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 Heartliner ya. Dan berikut kita akan mendengarkan laporan langsung dari kontributor Heartline FM. Ada Kak Deborah yang ingin melampaikan laporannya langsung dari Tenis Indoor Senayan Jakarta. Ya, silakan Kak Deborah.
1: Shalom Heartliners, saya Deborah melaporkan langsung dari Tenis Indoor Senayan Jakarta, Sabtu 16 Mei 2026. Saat ini tengah berlangsung Symphony Worship dengan judul A Symphony of Faith, sebuah konser worship dengan sentuhan orkestra simfoni yang menghadirkan suasana pujian dan penyembahan yang begitu khidmat. Dari pantauan di lokasi, sejak sore para pengunjung tampak mulai memadati area Tenis Indoor. Banyak yang datang bersama keluarga, sahabat, hingga komunitas gereja untuk menikmati momen worship bersama. Heartliners, suasana di dalam venue terasa begitu hangat dengan penuh penghayatan. Alunan musik orkestra berpadu dengan lagu-lagu penyembahan membuat banyak jemaat ikut bernyanyi bersama, mengangkat tangan dalam doa, bahkan menikmati momen refleksi secara pribadi. Konser ini menjadi pengingat bahwa musik dapat menjadi sarana untuk mempererat iman, menghadirkan pengharapan, dan membangun kebersamaan di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Dari Tenis Indoor Senayan, saya Deborah untuk Heartliners FM, Spirit of Life.
0: Ya, terima kasih untuk Deborah yang melaporkan langsung dari Tenis Indoor Senayan Jakarta di tengah acara Symphony Worship.

Sangat tak sampai dari Fanny Fabiola nih, Heartlander ya, lagu-lagu tahun 80-an gitu, era-eranya 90-an gitu ya. Kalau pengen dengerin, kita punya acara yang namanya Heartline Nostalgia Reborn ya. Setiap hari Sabtu dan siang tuh ada acara ya, jam 1 sampai jam 3 sore bersama host-host kece. Ada tiga, ada trio, ada Bung Yusmanto, Bung Jeff, dan juga Om Peter yang akan membawakan program Heartline Nostalgia Reborn ya, Heartliner ya. Oke, okay. Ya masih di hari ini nih, Heartliner di hari Sabtu setelah tadi hujan ya. Semoga tetap semangat ya, Heartliner ya, meskipun hujan. Tapi moga-moga tidak mengurangi Anda untuk tetap ya, tetap semangat tentunya ya. Di hari Sabtu ya, masih di program The Viral nih, Heartliner, berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya, setelah tadi berita lomba cerdas cermat ya, sampai akhirnya mau diadakan ulang gitu. Tiba-tiba SMA, yang pertama SMA 1 Pontianak sendiri yang istilah menjadi salah satu pesertanya menolak, katanya udah kita menghormati keputusan juri gitu ya. Wow. Sampai akhirnya banyak sekali komentar-komentar dan pujian segala macam gitu ya. Dan sekarang yang terbaru juga SMA Negeri 1 Sambasnya juga yang menang kemarin ya, yang dinyatakan mendapatkan nilai plus 10 ya, juga mengambil sikap untuk tidak mengikuti lomba ulangnya nih, Heartliner ya. Sampai sekarang ini dari SMA 1 Sambas sendiri kan banyak yang memojokkan ya terkait dengan kejadian tersebut nih, karena ya dianggap bla bla bla bla bla nih, Heartliner ya. Dari pihak sekolah SMA 1 Sambas sendiri memberikan klarifikasi bahwa hal itu tidak di luar kendali ya, di luar itu memang pure karena sikap dari jurinya sendiri, nggak ada hubungannya katanya gitu ya, Heartliner ya. Itu bisa menjadi pelajaran kita nih bersama untuk ya itu tadi, kalau namanya sebuah lomba yang paling utama adalah sportivitas ya, dan juga kejujuran ya. Mengenai menang atau kalah ya, itu istilahnya ya udah, kalau menang ya berarti plus gitu ya, dapat rezeki. Kalau kalah ya berarti kita harus belajar lagi nih, Heartliner gitu ya. Oke, okay. Yang penting utamakan kejujuran dan sportivitas.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada tiga wanita yang berjasa dalam hidupku dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku. Dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku. Demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk tiga wanita yang Engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartline FM.
2: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Hai. Halo, halo Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda, Heartliner, ya, hingga 1 jam ke depan. Tentu saja seperti biasa di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati, ya. Ya pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga di Heartliner, ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya serta pencegahannya seperti apa. Kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, topiknya itu selalu berbeda nih, Heartliner, ya. Kali ini kita akan membahas tema kita tentang anak-anak yang berprestasi, ya. Anak atau prestasi anak dan juga kehadiran orang tua nih. Ada kaitannya enggak nih, Heartliner, ya? Dan kadang-kadang ini kita sebagai orang tua pengen banget punya anak yang memiliki prestasinya segudang gitu, ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak-anak yang berprestasi gitu, ya? Apa sih rahasianya gitu, dan apa sih mungkin kendala-kendalanya? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita yang sana sudah terhubung melalui online. Ada Ibu Zivora Triwardani, MBA, CCP, CLC, CNLP sini, Intuitive Life Balance Trainer and Coach nih, ya. Kita akan segera menyapa Ibu Zivora. Halo Ibu Zivora.
1: Halo, selamat sore. Suara saya terdengar?
0: Loud and
1: apakah
0: clear.
1: Apakah suara saya sudah terdengar?
0: Sudah terdengar.
1: Sudah, ya. Oke, okay. Soalnya ini cukup bising di seputar ini, jadi pakai earphone-nya yang noise hilang, gitu.
0: Wah, iya, justru clear, okay. clear, tidak ada suara bisingnya, hanya suara ibu aja ini. Keren, ibu, ya.
1: Clear,
0: siap.
1: Oke, okay, ya. Mantap kalau gitu.
0: Oke, okay. Ibu Zivora, waduh, okay. Hari ini kita akan membahas temanya tentang prestasi anak dan kehadiran orang tua, ya. Wow, ini kita sebagai orang tua pengen banget. Siapa sih yang nggak pengen orang tuanya punya anak yang berprestasi gitu, ya?
1: Iya. Nah, tapi, betul banget. Ya.
0: Nah, kaitannya dengan kehadiran orang tua dan prestasi anak ini seperti apa sih, Bu, maksudnya, Bu?
1: Nah, kita akan ngomonginnya agak sedikit berbeda
0: dari sudut pandang mana?
1: Hari ini, gitu. Nah, sudut pandang mana yang gitu, yang berbeda, ya, gitu. Nah, kita akan ngomonginnya ketika keberhasilan anak di luar itu menutupi kebutuhan batinnya. Jadi prestasi anak dan kehadiran orang tuanya itu kaitannya di situ. Ketika anak-anak di luar itu terlihat sempurna, ya, nilainya bagus, prestasinya bagus, membanggakan. Tapi kenapa, ya, anaknya itu di dalam perasaan anaknya atau ternyata secara mental health anaknya nggak baik-baik aja. Nggak selalu demikian, gitu. Jadi di dalamnya nggak membanggakan, gitu. Tapi di luarnya secara prestasi nilai bagus, prestasi oke, apa segala macam, gitu. Jadi ada anak yang tersenyum gitu, ya, di depan orang, tapi sebetulnya si anak merasa kosong.
0: Waduh.
1: Dan belakangan ini banyak banget, ya, anak-anak yang ternyata perlu konselor, perlu ke psikiater, tapi di sekolah tuh prestasinya luar biasa, loh, gitu.
0: Iya.
1: Kebetulan belakangan ini ada beberapa klien yang datang ke tempat saya itu justru anak-anak yang berprestasi luar biasa secara akademis, tapi mereka butuh ditolong secara mental health-nya, gitu.
0: Wow.
1: Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dibayar untuk semua itu, untuk seluruh prestasi anak, nilai bagus, dan sesuatu yang buat orang tuanya membanggakan. Ya. Yeah. So, dengan kata lain, anak sering menjadi cermin luka lama yang belum sembuh sebetulnya.
0: Cermin lukanya orang tuanya ini.
1: Yes, betul. Jadi cermin dari luka lama orang tuanya, gitu. Jadi makanya kita hari ini akan membahas sedikit yang berbeda. Kalau membahas prestasi anak dan kehadiran orang tua, jadi gara-gara kehadiran orang tua terus anak berprestasi atau apa, udah biasa. Di parenting yang itu nggak usah dibahas. Tapi sekarang kita mau membahas yang akhir-akhir sini sedang meningkat, gitu.
0: Waduh.
1: Bahwa keberhasilan di luar menutupi kebutuhan batin si anak ternyata, gitu.
0: Wow. Ini kan kebetulan saya pegang sebuah program, Ibu, ya. Ini menjadi ini menjadi pertanyaan besar saya juga nih. Ini saya punya program namanya di Heartline ini, Rumah Impian Anak. Nah, kita tuh ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang berprestasi. Setiap minggu kita kedatangan anak-anak yang berprestasi. Prestasi itu luar biasa, itu istilahnya, baik akademis maupun non-akademis. Oh, pokoknya banyak dah prestasinya. Dan sejauh ini ketika kita wawancara, ketika kita ketemu, ya, aku pikir katanya, sepenglihatan saya sih semuanya baik-baik aja, anaknya ceria-ceria aja gitu loh, orang tuanya ya datang ya happy-happy aja gitu loh. Apakah keceriaan mereka dengan prestasi mereka yang selama ini ada itu sebenarnya di balik itu ada luka-luka yang mungkin kita nggak tahu atau seperti apa gitu?
1: Nah, ada sesuatu yang kita nggak tahu sebetulnya, wow, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, karena ini menurut saya fenomena baru yang belakangan ini terjadi, gitu. Mm-hmm. Fenomena baru, kenapa? Karena prestasi itu jadi standar utama. Jadi anak-anak itu selama dalam kondisi pujian, selama dalam kondisi prestasinya baik-baik aja, itu kesannya nggak ada apa-apa. Ketika mereka harus menceritakan prestasinya mereka, kesannya nggak ada apa-apa, mm-hmm, gitu. Jadi lagian juga banyak banget nih keluarga yang menempatkan prestasi sebagai indikator utama keberhasilan anaknya mereka. Anak-anak itu dianggap berhasil ketika nilainya tinggi, menang ini, menang itu, punya pencapaian gitu ya, mendapat pengakuan mungkin gitu ya. Apalagi ini lagi musim ya, kelas 12, kelas 9 lagi pada lulusan nih ya, dengan itu kan dipanggil ke depan dengan nilai sempurna apa. Jadi itu menjadi prestasi sebagai standar utama. Tapi sebenarnya masalahnya bukan pada prestasinya, tapi ketika itu jadinya satu-satu ukuran. Pernah nggak ditanyain ketika akhirnya misalnya prestasi itu bukan jadi satu-satunya ukuran, bagaimana kondisi anak itu? Pernah ada yang tanya nggak? Ketika ukurannya bukan prestasinya mereka.
0: Jadi kehadiran.
1: Pernah ada yang tanya nggak? Gitu.
0: Aku belum sempat nanya sih, mungkin nanti aku tanya.
1: Apa yang nggak terlihat nih ya, gitu ya? Apa yang nggak terlihat? Makanya tadi saya menarik juga gitu di Heartland ada apa rumah impian gitu kan ya, atau apa? Rumah impian.
0: Rumah impian programnya. Anak.
1: Rumah impian anak, dan ngomonginnya tentu tentang prestasi anak. Mereka akan bicara dengan baik gitu. Tapi pernah nggak tanya apa yang tidak terlihat di balik prestasi? Ada hal-hal yang sering nggak terlihat sebenarnya oleh kita, mata awam kita. Wow.
0: Kadang-kadang aku juga suka nanya gimana kesehariannya gitu. Oh, baik-baik aja, hobi makan apa, segala macam, baik-baik aja sih. Tapi ternyata ya, mungkin mungkin memang ada yang baik, dan tapi ternyata di luar sana banyak juga yang tidak baik gitu.
1: Yes, betul. Nggak semuanya nggak baik-baik aja, dan nggak semuanya baik-baik aja gitu. Kadang-kadang kita kesadar nggak bahwa kita itu punya tugas juga menanyakan gitu, di balik prestasi itu apa yang sering nggak terlihat. Misalnya contohnya ketika mau mencapai pencapaian itu, tekanan untuk berhasil itu seperti apa? Wah. Pernah nggak ditanyain? Ketika mau
0: mau lomba gitu, tekanannya seperti
1: mau lomba
0: apa?
1: Itu tekanan seperti apa itu pernah ditanyain, atau kita pernah aware nggak, kita sebagai orang tua pernah aware nggak tekanannya itu seperti apa ketika si anak itu taunya terus selalu berhasil. Ketika mereka keras sama diri mereka sendiri, mungkin selama mereka masih berhasil itu fine-fine aja. Tapi ketika mereka jatuh aja satu kali, mereka bisa nggak menahan tekanan itu? Gitu. Ada nggak rasa takut mengecewakan di situ? Gitu. Ada nggak rasa tidak pernah cukupnya sehingga mereka terlalu keras sama diri mereka sendiri? Dan kebutuhan akan validasi juga. Gitu. Nah, semua ini saya percaya jarang dibicarakan secara terbuka. Benar nggak, Anggal Dino?
0: Iya, iya. Karena itu tadi, kita sebagai orang tua tertutup lah. Dalam tanda kutip matanya tertutup dengan prestasi yang ada pada anak-anak kita. Dan itu sudah kita pikir ketika anak kita berprestasi, wah kita sebagai orang tua bangga. Dan juga kita berpikir anaknya juga bangga gitu. Anaknya juga senang ketika bisa mencapai prestasi tersebut. Tapi ternyata di balik prestasinya... ya mungkin yang selama ini kita juga nggak ngeh kali itu ya, ada sesuatu yang mungkin ternyata luka-luka batin di sana gitu ya. Dan pada hari ini kita akan belajar
1: selama prestasi itu ya, selama prestasi itu masih diraih sama dia, dia akan fine-fine aja. Tapi namanya orang kan jalan nggak selalu mulus, jalan tol aja ada lubang sekarang gitu kan,
0: iya,
1: ada retakan. Nah itu ketika itu siap nggak orang tua ketika si anak ini tiba-tiba nggak berprestasi atau prestasinya menurun.
0: Nah ini ya yang sebenarnya yang harus siap ketika terjadi tidak berprestasi ini kan pasti kan sedih. Nah itu ini anaknya atau orang tuanya atau dua-duanya ini?
1: Sebenarnya dua-duanya. Dan dimulainya tentunya karena kita ini sesi parenting, ya orang tuanya yang harus siap duluan gitu. Ketika tiba-tiba anak ini jatuh, kita nggak harapin anak jatuh, tapi kan bisa aja hari ini si A berprestasi, tapi mungkin aja tiba-tiba muncul si C yang bisa mendahului dia. Siap nggak anak itu menghadapi itu gitu.
0: Oke.
1: Nah, bagaimana kehadiran orang tua di situ?
0: Nah, hari ini kita akan belajar nih bagaimana sih kehadiran orang tua ketika yang selama ini kita berpikir tadi anak kita berprestasi dan baik-baik saja, tapi ternyata di luar sana ada yang tidak baik-baik saja nih. Biasanya apa sih yang diharapkan oleh orang tua nih, Bu? pada anak-anak kita? Tentu prestasi.
1: Pasti ya. Kalau orang ya, kalau orang tua pasti pertama mau anaknya baik-baik saja. Itu pasti gak dipungkiri. Kalau kita tanya sekarang sama heart trainer, para orang tua nih, yang parent yang hari ini hadir, itu pasti mereka mengharapkan anak-anaknya baik-baik saja dan berprestasi. Tapi di luar itu, gitu ya, di luar itu semua, pernah gak berpikir bahwa ketika kita mengharapkan anak kita berprestasi terus menerus, atau ya namanya konsisten berprestasi, ada rasa kasih sayang yang terasa bersyarat secara tidak sadar.
0: Wow, berarti kalau misalkan anaknya nggak berprestasi, dalam tanda kutip kita nggak sayang gitu.
1: Iya, coba pikirin gitu. Bukan nggak sayang, mungkin terlalu ekstrim, tapi kayak sesuatunya membandakannya berkurang, terus jadi kayak ngerasa ada sesuatu yang kurang nih. Kenapa ya? Biasanya anak aku selalu berprestasi, terus ada sesuatu tiba-tiba anjlok nih gitu.
0: Wah, langsung nah, cari.
1: Anak bisa merasa tuh, anak tuh langsung merasa kok jadinya kasih sayangnya terasa bersyarat. Nah, gimana kita sebagai orang tua ketika anak merasa, oh kasih sayang mama papa aku atau ayah bunda aku kok bersyarat ya gitu. Jadi cuman seperti dipuji saat dia melakukan prestasi gitu ya, dipuji saat berhasil, diperhatikan saat menang, dibandingkan saat gagal.
0: Iya. Kadang gitu ya, suka bandingin. Kamu sebenarnya bisa loh, dia aja bisa, masa kamu nggak bisa?
1: Sebenarnya kamu bisa loh, kalau kamu bla bla bla, kalau kamu lebih ini gitu. Itu kan dibandingkan juga, dibandingkan dengan orang lain, atau dibandingkan dengan dirinya sendiri, dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Gitu. Jadi, tanpa sadar, anak kita itu belajar nilai saya menentukan apakah saya layak dicintai. Gitu. Pernah ngecek itu nggak nih kita sebagai orang tua dari anak-anak yang berprestasi ya terutama gitu. Pernah nggak dicek itu bahwa ternyata anak-anak kita, kitanya sih udah tulus sebagai orang tua, tapi ternyata di anak-anak itu ada yang merasa bahwa kasih sayang orang tuanya itu bersyarat gitu. Ketika tidak memenuhi ekspektasi orang tua, tiba-tiba jadi ujiannya berkurang.
0: Gitu. Ini berarti
1: perhatiannya berkurang juga gitu kan?
0: Ini berarti dari sudut pandang si anak gitu ya, merasa kok kayak aku ketika aku gak berprestasi kok sepertinya ada yang kurang gitu ya. Kalau dari kita, dari orang tua sendiri kan nggak akan berpikir seperti itu. Justru kita akan memacu gimana caranya untuk kamu bisa berprestasi lagi gitu.
1: Itu biasanya gitu ya, memacu untuk anak berprestasi lagi. Itu tekanan nggak sih buat anaknya ketika anak gagal? Terus kita berusaha memotivasi atau memacu anak untuk berprestasi lagi gitu. Padahal ketika anak gagal itu bukan itu yang mereka butuhkan. Gitu.
0: Oh, apa yang dibutuhkan?
1: Ketika anak gagal itu yang mereka butuhkan adalah kehadiran penuhnya kita, bahwa itu acceptable. Gagal itu data. Gagal itu sesuatu yang perlu kita pelajari. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua berpikir memotivasi anak untuk balik ke prestasinya semula. Padahal bukan itu yang diperlukan sama dia. Ketika anak jatuh itu bukan itu. Ketika anak jatuh itu bagaimana kita hadir sepenuhnya di sana. Kita bisa melakukan yang namanya compassion di sana. Bisa kind sama dia. Bisa bilang bahwa semua orang pernah mengalami kegagalan. Bisa present moment di saat itu. Jadi gak ngomongin prestasi yang lama, yang tadi saya bilang, tidak membandingkan ke yang lama gitu. Tapi hadir penuh ketika anak itu gagal. Memenuhi standar prestasi anak atau standar prestasi orang tuanya itu sendiri.
0: Banyak hal yang selama ini kita pikir baik-baik aja, selama ini kita pikir kita sudah melakukan tindakan yang benar gitu ya. Tapi ternyata nih... kurang tepat ya tindakannya.
1: Di balik itu bukan, kalau kita bilang kurang tepat juga enggak, tapi di balik itu kita perlu lebih aware gitu. Apa sih identitas yang dibangun dari prestasi anak itu? Ketika prestasi jadi pusat tuh, apa sih identitas yang lagi kita orang tua bangun di anak-anak itu gitu?
0: Ya berarti anak yang berprestasi gitu ya.
1: Iya, apakah prestasi, ketika prestasi itu jadi pusat harga diri bergantung pada hasil? Kebayang nggak? bahwa harga dirinya dia itu bergantung dari hasil prestasinya dia.
0: Kalau misalkan nggak berprestasi berarti istilahnya, aduh, aku bukan.
1: Dia kehilangan diri. Kadang-kadang ada anak-anak yang memang datang sama saya as a counselor gitu. Itu datang, mereka merasa bahwa, bayangin ada anak yang datang sama saya hanya gara-gara dia salah jawaban. Dia butuh counseling hanya gara-gara dia salah jawaban. Dia ngerasa bodoh banget.
0: Waduh.
1: Pada prestasinya, tapi itu gak bisa dia ungkapin sama orang tuanya. Kenapa dia gak berani ungkapin sama orang tuanya? Karena dia bilang, saya takut mengecewakan mama papa saya. Jadi harga diri itu bergantung dari hasilnya dia, prestasinya dia. Dan kegagalan itu terasa seperti dia kehilangan dirinya. Gitu. Jadi anak tuh sulit mengenali dirinya di luar pencapaian. Dan dia itu punya label dirinya adalah aku berharga karena aku berhasil.
0: Aku nggak berhasil berarti aku nggak berharga. Dan itu banyak juga yang terjadi di luar sana, Ibu ya. Wow. Ini banyak.
1: Menarik ya topiknya ya.
0: Yang selama ini kita nggak kepikiran loh, kita pikir ya ketika anak kita berprestasi ya kita orang tua bahagia, anaknya juga bahagia gitu ya. Tapi ternyata di balik itu juga ya, anak itu merasa bahwa
1: kita perlu tahu tekanan-tekanan ketika dia mencapai keberhasilan itu. Itu yang kadang-kadang kita luput. Biasanya orang tua luput. Kebanyakan orang tua luput. Ketika anak itu ingin mencapai keberhasilannya, tekanan apa yang mereka dapatkan? Saat itu hadir nggak orang tuanya? Kalau syukur-syukur ya, puji syukur kalau orang tuanya bisa hadir, di saat tekanan-tekanan menuju keberhasilan itu orang tuanya ada. Kalau misalnya orang tuanya nggak hadir, berarti anak ini menghadapi semua tekanannya sendiri. Itu seperti apa? Kebayang nggak sih sama Angel Timo ketika ternyata itu di saat dia butuh, di saat dia menghadapi tekanan untuk pencapaian keberhasilannya, orang tuanya nggak hadir. Kalau kebetulan akhirnya prestasinya didapat, tapi kalau kebetulan keberhasilannya tidak didapat, bagaimana?
0: Bahaya.
1: Itu yang kadang-kadang tersembunyi, atau kita sebutnya perfeksionisme yang tersembunyi. Karena biasanya anak berprestasi itu sering terlihat kuat, benar gak? Ceria, kuat. Tadi kan
0: Angel Timo aja bilang, aku kalau wawancara mereka ketika hadir di studio itu ceria, kuat gitu ya.
1: Coba ya, nanti next-nya ya, tanyain. Pernah gak ada rasa takut salah di diri mereka? Pernah gak tidak nyaman ketika mereka membayangkan sebuah kegagalan?
0: Pernah sih, pernah aku tanya.
1: Punya?
0: Iya. Pernah nggak gagal?
1: Punya nggak standar yang sangat tinggi? Tanyain, pernah nggak ada takut rasa bersalah? Itu nggak pernah kita tanyain loh kadang-kadang. Karena kita sibuk dengan perfeksionisme yang tersembunyi gitu. Bukan karena mereka ingin sempurna loh gitu. Tapi karena merasa harus. Nah harus di sini, kalau kita udah ngomong shoot, udah mau ngomong mas gitu ya, harus kan gitu. Nah itu yang kita mesti hati-hati. Kadang-kadang jadi perfeksionis yang tersembunyi secara tidak langsung, karena kita terbiasa anak kita dari TK, SD, SMP, SMA itu berprestasi. Akhirnya kita lupa menyiapkan anak ini menghadapi sebuah kegagalan. Bukan kita mendoakan anaknya gagal, tapi kita sebagai orang tua bagaimana menyiapkan itu. Karena kalau anak-anak yang sudah terbiasa berprestasi secara flat, tiba-tiba jatuh aja sedikit, itu self-blaming-nya itu sangat luar biasa. Gede ya, tingginya. Dan itu kalau udah terlanjur, udah keburu rusak di sana, itu susah. Makanya hari ini saya hadir mau membawakan materi ini gitu. Bagaimana prestasi anak itu sangat kaitan erat dengan keberadaan orang tua.
0: Ya, kalau orang tuanya ada, hadir, selalu hadir, maka anak berpotensi untuk selalu bisa berhasil gitu ya. Oke, Ibu Zipora
1: secara
0: nanti
1: emosional.
0: Secara emosional, baik. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi Ibu Zipora. Kita harus break sejenak.
1: Oke. Okay.
0: Baik, bagi Heartline yang ingin bergabung boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000. 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Ya, Heartlander, sebelumnya saya punya informasi nih Heartlander ya, tentang ini akan ada diadakan training oleh Yayasan Bucur Emas, yaitu How to Help Couples nih Heartlander ya. Membantu para pasangan ini tidak cukup berbekal niat baik semata, banyak pasangan terluka karena tidak tahu cara saling menerima dan berkomunikasi secara sehat. Nah, disinilah pengetahuan, keterampilan, dan juga kepekaan emosional menjadi sangat penting. Nah, melalui training How to Help Couples, Anda akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan coaching, counseling, dan mentoring pasangan. Nah, training ini memperlengkapi mereka yang menolong para pasangan untuk menjadi ruang aman bagi para pasangan yang dilayani dengan pendekatan yang empatik, bertanggung jawab, dan berdampak nyata. Investasi normal Rp3 juta, bonus free access ke batch berikutnya. Sementara itu untuk investasi early bird hanya Rp2,5 juta. Dan untuk informasi registrasi Anda bisa menghubungi ke nomor 0853-2132-8767 dengan Ibu Cynthia 0853-2132-8767. Baik, terima kasih Heartlander. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita pada kesempatan kali ini tentang prestasi ya. Dan kaitannya juga dengan prestasi anak dan juga kehadiran orang tua ya. Ibu Zivora nih, apalagi sih Bu yang terjadi pada anak-anak yang berprestasi yang kita sebagai orang tua selama ini tidak ketahui. Kita pikir anak kita bahagia, orang tuanya bahagia gitu ya dengan prestasi anaknya. Tapi ternyata di balik prestasinya juga ada sesuatu yang harus kita ketahui deh, Bu.
1: Yang sering nggak terlihat itu kesepian.
0: Wah? Maksudnya?
1: Kesepian. Jadi kesepian itu kadang-kadang kan kita pikir kesepian itu artinya sendirian gitu ya.
0: Nggak punya teman.
1: Tapi ternyata bukan, gitu ya. Kadang-kadang anak-anak yang berprestasi tinggi ini sebetulnya mereka itu kesepian loh. Dan kesepiannya itu bukan berarti dia sendirian nggak punya teman gitu. Tapi kesepiannya itu bisa terjadi ketika anak-anak itu ngerasa nggak dipahami. Tidak bisa jujur tentang perasaannya. Hanya dihargai kalau mereka berprestasi. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang mereka itu punya kayak kalimat di dalam dirinya itu, siapa sih yang kenal saya selain dari prestasi saya? Oh, si A yang jago matematika, oh si B yang jago biologi, fisika, benar nggak? Gitu. Oh, yang jago nari, yang jago main musik, gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak kenal dia seutuhnya gitu, apalagi kebutuhannya gitu. Jadi kadang-kadang di tengah itu kebutuhan dia nggak dikenali sehingga dia mempunyai kesepian yang nggak terlihat di balik prestasi mereka yang gemilang gitu.
0: Tapi kan nggak apa-apa kan Bu, istilah ketika anak itu berprestasi kemudian menjadi labelnya mereka gitu. Oh ya sih itu yang jago loh nyanyinya gitu loh.
1: Nggak apa-apa. Yang penting orang tuanya tahu ada nggak kesepian yang tidak terlihat. Kalau nggak ada, it's fine. Tapi ternyata ketika anak-anak itu mengejar yang namanya prestasinya, terus dia ngerasa ditinggalin oleh teman-temannya. Karena dia sibuk belajar, sehingga nggak punya tahu tak waktu untuk hang out misalnya. Temannya ngajak ke sini, oh nggak bisa, ada les ini, les itu, les ini, les itu. Gitu. Anak-anaknya sibuk, Blin. Sehingga lama-lama teman-temannya malas ngajak, Blin. Sehingga akhirnya, ya sudah, yang dia kejar hanya prestasi gitu.
0: Tapi
1: social life-nya iya, jadi
0: social
1: kurang.
0: Life-nya ya berkurang ya. Tapi tapi memang seperti itu loh, Bu, realitanya ketika anaknya fokus dengan prestasinya, pasti kan ada harga yang harus dibayar gitu, Bu. Ya mungkin mainnya jadi berkurang waktu mainnya, jadi fokusnya kebanyakan ke belajar atau istilahnya latihan lah segala macam gitu. Gimana ya?
1: Tapi kalau itu bukan berarti jadi kayak kita ngomongnya kehidupan sosialnya dia nggak baik-baik aja, atau hubungan yang bersifatnya transaksional, temennya mau bermain sama dia atau temennya butuh sama dia, kalau ketika memang temennya butuh diajarin pelajaran tertentu gitu, nggak bisa secara deket ngomongin tentang segala hal yang anak-anak sekarang omongin gitu.
0: Iya.
1: labeling anak ini berprestasi matematika, fisika, jago ini, jago itu nggak masalah. Tapi kita pernah nggak ngecek kesepian yang nggak terlihatnya itu?
0: Harus ditanyain.
1: Berapa banyak temennya? Kalau temennya banyak, tapi temennya tuh teman kerja kelompok. Terus ketika kerja kelompok ternyata dia semua yang kerjain, teman-temannya tergantung sama dia. Terus akhirnya dia burn out sendiri. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu?
0: Stres, Bu. Anaknya jadi nggak punya teman. Ya,
1: betul banget gitu. Jadi dia akan lihat hubungan hubungan sama pertemanannya itu bersifatnya transaksional. Dia ngerasa deket, orang mau deket sama dia, kenapa? Karena dapat benefit, bisa belajar sesuatu dari dia doang gitu. Tapi di luar itu nggak ada ngajak main atau apa. Kadang-kadang mungkin anak ini nggak terlihat juga di kelasnya gitu. Terlihat itu ketika tugas kelompok, terlihat itu ketika orang butuh untuk remedial terus dia jadi tutornya gitu, atau jadi mentornya kelompok bersama gitu. Nah itu, orang tua ini pernah ngecek itu enggak? Biasanya kebanyakan sudah terlambat.
0: Sudah terlambat, ini taunya sudah terlambat, dan apa yang terjadi, Bu, ketika sudah terlambat?
1: Anak ini ngerasa tidak punya teman. Dia ngelihat teman-temannya kok asik ya. Atau anak ini bisa punya kayak kita ngomong attachment kepada sesuatu yang salah. Kepada orang yang salah. Dia memburu orang-orang tertentu supaya jadi temannya. Terus ketika orang ini gak mau jadi temannya, akhirnya dia broken heart. Broken wing. Karena ngerasa dia tidak dibutuhkan sebagai teman. Jadi kayak gini loh, ketika temannya curhat sama dia, dia bisa ladenin. Tapi ketika dia sulit, dia punya kesulitan, gak ada satu orang pun dijadiin tempat buat dia untuk bisa curhat. Kehidupan sosialnya timpang. Nah ketika itu terjadi, orang tua biasanya sudah keburu terlambat menyadari. Kelihatannya anak-anak berprestasi ini punya banyak teman gitu. Tapi ternyata temannya itu ya karena anak ini berprestasi. Tapi ketika prestasi anak ini sudah tidak dibutuhkan, apakah dia tetap punya teman?
0: Ini ternyata menjadi anak yang berprestasi bingung juga ini, Bu. Maksudnya dengan
1: sebetulnya ini kan ya. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi kalau ini sampai terjadi, karena belakangan ini kebetulan aja saya mengangkat ini, karena belakangan ini kebetulan ada beberapa anak-anak yang datang sama saya itu karena masalah ini. Jadi saya pikir, oh ada bagusnya juga ya membuat orang tua ketika parenting ini aware tentang itu. Gitu. Bagaimana membuat anak itu merasa aman secara emosional gitu. Prestasinya bagus, tapi secara emosional juga dia aman. Nah, ini yang sulit kan, supaya seimbang.
0: Karena selama ini orang tuanya fokusnya sama prestasinya aja, nggak fokus sama emosionalnya gitu. Betul. Bu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan
1: karena
0: belajar.
1: Karena memang gitu. Kesepiannya, iya, karena kesepiannya memang nggak terlihat gitu.
0: Nah, setelah tadi Ibu nih menginformasikan nih tentang ciri-cirinya apa yang terjadi gitu Bu ya nih. Ketika semua ada, kita checklist nih misalkan terjadi, ternyata wah anak ini merasa kasih sayangnya tidak bersyarat, kemudian identitas yang dibangun karena prestasi, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua nih, Bu? Atau mungkin ada contoh-contoh kasus yang, Bu?
1: Contoh kasusnya banyak sih sebetulnya, tapi mungkin kita perlu tahu dampak jangka panjangnya dulu ya. Ketika anak-anak hanya difokuskan pada prestasinya dan secara emosionalnya lupa ditanya gitu, ada dampak jangka panjangnya loh gitu.
0: Apa tuh?
1: Jadi misalnya kalau anak-anak sedari kecil, mungkin dari SD, dari SMP sudah kita hanya fokusnya kepada prestasi akademik ya anak, atau prestasi lah, mau akademik ya, musik atau apapun yang di luar akademik gitu ya. Kalau kita nggak pernah tanya yang tadi sempat kita bahas itu, kalau polanya terus berlanjut secara emosional nggak pernah dibahas, itu biasanya anak-anak akan mengalami burn out sejak usia dini, kecemasan yang tinggi, krisis identitas, sulit menikmati proses, itu akan jadi dampak jangka panjang.
0: Wow.
1: Gitu. Dan kalau kita mau lihat statistik di luar ya, gitu. Kenapa banyak anak-anak remaja mau yang namanya budir? Karena yang dikejar adalah prestasi. Mungkin di Indonesia Indonesia belum terlalu banyak, tapi ini sudah mulai.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, bahwa keberhargaan mereka itu jangka panjang itu akan berkurang ketika mereka burn out terus dan kecemasan tingkat tinggi karena dia takut prestasinya diambil orang lain. Mereka dikalahkan orang lain karena mereka nggak disiapkan untuk satu kekalahan atau satu kegagalan. Bahwa manusia gagal itu biasa, gitu. Gagal itu data. Sesuatu yang bisa dipelajari dan sesuatu yang bisa terus diolah.
0: Jadi apa saja sih Bu kesalahan dari orang tua nih? Wah, ternyata setelah mendengar ini kita jadi mulai merefleksikan diri gitu. Apa saja yang sering?
1: Mungkin ini juga saya belajar. Hmm. Ya, saya juga belajar mungkin dari kesalahan saya dulu juga sama anak pertama saya gitu ya. Saya sering ngomong kayak gini nih. Sebenarnya saya tuh lihat dia punya potensi loh di musik, di matematika. Saya hanya ingin yang terbaik kok buat anak saya.
0: Iya.
1: Sering nggak dengar kayak gitu?
0: Iyalah, kan kita pengen yang terbaik, makanya kita dorong terus, kita push iya. terus, kita motivasikan terus biar berprestasi.
1: Ya saya cuma motivasi kok, bukan ya kan barusan saya cuma memotivasi kok, bukan menekan gitu. Ini dan ini demi masa depan dia sendiri loh, loh bukan demi masa depan saya.
0: Ya, betul itu Bu.
1: Benar nggak?
0: Benar.
1: Benar. Niatnya baik,
0: tapi
1: dampaknya bisa beda loh ketika kita tidak memperhatikan namanya mental health-nya anak-anak kita. Karena kita tahu ya generasi Z terkenal dengan butuh healing, apalagi alpha sekarang, apalagi nanti beta dengan tekanan teknologinya sekarang, kecepatan teknologi yang cepat berubah, belum lagi nanti tekanan kurikulum yang berganti-ganti apa segala macam gitu. Situasi seperti sekarang aja ada perang, ada ini. Itu tekanan loh buat mereka. Kekhawatiran-kekhawatiran. Kita udah tahu generasi Z itu butuh banget healing. Gak tahu generasi A, Alpha ini nanti gimana. Itu kan karena yang dikejar prestasi.
0: Nah, lalu kita sebagai orang tua harus mengejar apa Bu? Sementara di satu sisi kan juga kita pengen anak kita berprestasi. Kalau misalkan anak kita biasa-biasa aja, sepertinya ya lempeng-lempeng aja ya apa gitu yang mau dikejar gitu loh.
1: Ya, semuanya juga pasti ya, meskipun anak kita biasa-biasa aja, kita juga berharap dia mengejar sesuatu yang membanggakan buat dirinya sendiri gitu ya, buat diri si anak, bener gak? Apa yang anak bisa capai? Itu kan, biasanya kita ngomongnya, ya meskipun ya anak saya sih biasa-biasa aja, bukan jenius, bukan pintar, bukan prestasi yang gimana-gimana banget gitu. Apa yang anak bisa capai biasanya gitu. Tapi kita bisa menggesernya, menggeser fokusnya kita sebagai orang tua. Bagaimana perasaan anak dalam proses mencapainya? Pernah nggak tanya ini? Apa yang dia nikmati dalam proses pencapaian prestasinya dia? Apakah dia cukup merasa sebagai dirinya? Atau dia terlalu keras sama dirinya sendiri. Kadang-kadang orang tua yang keras sama dirinya sendiri itu mewariskan anak-anak yang keras sama dirinya sendiri. Apalagi kalau orang tuanya berprestasi gitu ya.
0: Iya.
1: Mama papanya pengusaha sukses, dokter yang sukses, terus anak-anaknya biasanya diharapkan ada yang jadi dokter juga. Benar nggak?
0: Biasanya bener seperti sih? Itu.
1: Kalau anaknya benar-benar mau sendiri, ya nggak masalah. Gitu. Tapi kalau tahu anaknya itu anak baik banget gitu. Tahu orang tuanya berharap itu dan dia mempush dirinya. Pernah nggak tanya bagaimana perasaan anaknya dalam prosesnya itu? Seberapa berat gitu. Nah itu yang harus digeser fokusnya oleh orang tua di sana gitu.
0: Baik. Nanti kita akan lanjutkan
1: bagaimana
0: lagi.
1: Bagaimana membangun rasa aman emosional?
0: Nah, pokoknya hari ini kita akan belajar tentang emosional nih ya. Baik, kita akan break sejenak Ibu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Bagi Heartlander yang bertanya boleh ya. Di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner ya, untuk anda yang sedang mendengarkan. Baik, Ibu Suara di sesi terakhir ini nih. Apa sih, ada contoh-contoh kasus gak sih Bu yang terjadi nih ketika anak berprestasi gitu, dengan apa yang terjadi dengan mereka gitu?
1: Oke, kita masuk ke contoh kasus saja ya, lebih gampang ya, jadi lebih tahu ya. Oke, okay, so ada seorang anak perempuan, katakanlah aja namanya siapa ya? Bunga kali gitu ya. Kok senangnya ya namain Bunga.
0: Mawar.
1: Mawar gitu ya. Oke. Oh, yeah. Usianya 9 tahun.
0: Oh, masih SD
1: berarti. Dia masuk selalu 3 besar. Enggak pernah tuh rankingnya selalu 3 besar. Aktif di berbagai kegiatan, artinya lesson juga banyak gitu ya. Dikenal sebagai anak yang pintar. Udah labelnya anak pintar lah, anak cerdas, anak pintar.
0: Yeah.
1: Dan orang tuanya itu sangat menghargai pencapaian akademik anaknya. Ya anaknya pasti senang dong, dipuji gitu. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan timbul masalah terjadi. Gitu. Terjadi itu anak mulai merasa tertekan, dia mulai takut gagal. Terus kalau mau ujian, dia mulai susah tidur, kebangun, cemas. Terus mulai tuh, orang tuanya jarang cerita tentang perasaannya. Dia kelihatannya baik-baik aja sih, tapi secara emosional sebetulnya tertekan. Dan itu tidak terlihat di permukaan. Gitu. Terus tiba-tiba, ya tiba-tiba aja timbul. Timbul yang namanya tadi, bahwa ternyata anaknya mengalami kesulitan tidur makin lama. Wow. Tiba-tiba mimpi buruk, tiba-tiba apapun itu gitu. Dan tiba-tiba bisa lebih mudah tantrum gitu anaknya. Nah disitulah orang tua mesti aware. Ya, orang tua mesti melakukan langkah yang harus dilakukan oleh orang tua, atau orang tua harus melakukan sesuatu untuk mencegah ini menjadi masalah yang lebih besar gitu ya. Harusnya orang tua mulai mengurangi fokus pada hasil. Jadi bagaimana mengalihkan anak itu nggak selalu pada harus ranking 3 besar, harus berprestasi, harus apa. Dan ini nggak mudah loh. Jadi kalau nanti orang tua yang mengalami masalah ketika anak-anak ini berprestasi dan burn out, itu biasanya orang tua yang akan ngomong gini, saya udah suruh loh anak saya untuk nggak belajar terus. Menghentikan mereka belajar. Padahal sebelumnya disuruh belajar, suruh belajar, suruh belajar. Ketika anaknya belajar terus, disuruh berhenti belajar. Gitu. Lebih sering bertanya tentang prestasi. Itu yang harus dilakukan orang tua. Memberikan ruang untuk gagal. Kadang-kadang orang tua nggak kasih ruang untuk gagal. Gitu. Kamu pasti bisa motivasi-motivasi. Gitu. Tapi di tengah motivasi itu, kita harus menyiapkan anak juga bahwa di atas langit ada langit gitu ya kalau kita ngomong gitu, dan menunjukkan dukungan tanpa syarat. Apapun yang kamu capai, kamu tetap anak mama, anak papa. Mama sama papa tetap bangga gitu. Selalu yang diapresiasi itu harusnya bukan hasil ujungnya, tapi mengapresiasi usaha dia. Itu yang kadang kita lewat atau lupakan. Mengapresiasinya apresiasi hasil ujungnya, rankingnya, pialanya, menang kemenangannya, tapi lupa mengapresiasi usahanya, gitu. Membangun komunikasi untuk lebih terbuka, itu yang biasanya nggak diperjuangkan, gitu. Nah kalau itu bisa dihasilkan, maka perubahannya anak itu akan lebih terbuka. Tekanan juga ketika mengejar prestasinya, itu tekanan buat anak juga lebih terbuka. Karena apa? Karena ketika misalnya saya nggak dapat ranking 1, saya tetap disayang kok sama orang tua saya. Orang tua saya bangga kok gitu. Dan mulai menikmati proses belajar. Anak-anak

0: Contoh kasus di yang di program-program impian anak itu yang datang pasti kedua orang tuanya selalu datang. Luar biasa. Jadi memang dukungan orang tua harus ada nih Bu ya untuk anak kita berprestasi. Nah, apa nih yang harus kita ketika semua tadi ada contoh kasus dan sudah ada penanganannya nih, berarti memang PR-nya nih kita nih sebagai orang tua memang harus banyak banyak apa ya? Banyak mawas diri ya untuk banyak aware gitu ya tentang anak kita apa yang sedang terjadi gitu Bu ya.
1: Iya, di kecepatan teknologi sekarang, tekanan dunia juga terhadap apa ya? Kalau kita ngomong apa sih yang dibutuhkan anak sekarang gitu kan? Kayak kayak seolah-olah seperti itu. Aduh, nggak kebayangnya cucu saya nanti apalagi tekanannya gitu ya? Kalau saya kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua, bagaimana mengembalikan makna prestasi itu sendiri? Jadi prestasi itu seharusnya menjadi sarana berkembang, bukan menjadi tujuan akhir, tapi menjadi sarana berkembang, bukan alat untuk membuktikan nilai diri, bukan menjadi alat sumber cinta, sumber utama dari dicintai gitu. Tapi prestasi itu adalah sebuah perjalanan proses di mana orang tua hadir seutuhnya dalam perjalanan proses menuju prestasi tersebut. Apapun itu prestasi.
0: Halo Bu.
1: Prestasi.
0: Ya. Halo Ibu Zipora.
1: Iya, kayaknya nge-freeze ya.
0: Iya, tadi sedikit nge-freeze. Iya. Baik, Herliner. Wah, ini kita tunggu hubungan kembali. Baik, Ibu Zipora, silakan.
1: Iya, sorry ya. Sorry, ini lagi ada di gunung. Kebetulan saya tadi
0: lagi ada di gunung.
1: Iya, lagi ada grup healing di gunung, di Villa Air Parompong nih. Jadi signalnya agak repot sedikit. Yeah. Jadi saya mungkin mau ulangi aja ya, bagaimana mengembalikan makna prestasi itu sendiri. Prestasi itu seharusnya menjadi sarana berkembang, bukan tujuan akhir. Dan bagaimana prestasi itu seharusnya bukan alat untuk membuktikan nilai diri, bukan sumber utamanya cinta. Ya. Kalau enggak, prestasi akan menjadi seperti beban, bukan lagi kebanggaan. Yang harus diperhatikan sama orang tuanya adalah kehadiran dalam proses mencapai prestasi itu. Apapun prestasinya, mau akademik, di luar akademik, itu kehadiran orang tua dalam prosesnya itu yang paling penting. Jangan sampai sudah terlewat dan akhirnya anak ini keburu burn out atau anxiety. Itu sih. Nah, Angel Timo.
0: Ya.
1: Semoga suara saya masih ada ya signalnya.
0: Masih. Ya, kaitannya nih Bu, karena itu kan kalau misalkan pencegahannya lah seperti itu. Kalau misalkan nih, anaknya sudah terlanjur terjadi gitu, istilahnya sudah sampai akhirnya burn out, sampai anaknya sudah mentok lah, udah nggak mau, udah pokoknya udah uring-uringan lah gitu. Apa nih yang harus dilakukan orang tua nih?
1: Ya, orang tua tetap harus belajar ya. Nah, kalau di Yayasan Dusun Emas itu ada buku namanya Vera Takut dan Vera Frustasi. Mungkin kayaknya buku buat anak-anak, tapi kita orang tua perlu baca juga tentang itu. Bagaimana menangani ketakutan anak, bagaimana menangani frustasinya anak gitu. Kadang-kadang di balik prestasi anak ada sesuatu yang nggak terlihat. Dan belajarlah untuk melihat sesuatu yang nggak terlihat itu. Ya, kalau perlu bantuan konselor, tetap teman-teman juga bisa menghubungi konselor-konselor yang ada di Eagle Heart juga gitu. Sehingga teman-teman dibantu. Kadang-kadang kita juga nggak, kayak saya sendiri, saya seorang konselor, tapi ketika anak saya butuh konselor, saya akan mencari konselor juga gitu. Untuk membantu anak saya. Kenapa? Oh, ibu kan konselor, kenapa harus dikirim ke konselor lagi? Karena kadang-kadang di pikiran kita itu sudah ada banyak.
0: Iya, biar objektif.
1: Kayak paling tahu. Iya, tidak objektif gitu. Jadi, kalau memang butuh bantuan konselor, silakan cari itu. Dan karena sekarang sih normal ya, kebutuhan untuk konselor itu.
0: Wow.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Baik, hari ini kita belajar nih ya, hard learner ya. Ternyata ketika memiliki anak yang berprestasi ini bukan berarti kita harus senang-senang aja gitu. Ternyata ada sesuatu hal yang kadang-kadang kita terlewatkan.

0: gitu ya. Dan mereka juga butuh yang namanya dukungan emosional. Nggak cuma terus kita berharap tentang prestasinya aja, tapi kita juga harus support melalui dukungan emosional itu. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Zipor. Hari ini
1: saya yang terima kasih Hotline sudah, Hotliner dan Uncle Timo Hotline juga sudah mengundang saya untuk hadir dan membicarakan sesuatu yang berbeda, apalagi tentang peran orang tua yang lebih seimbang ketika anak berprestasi. Wah, itu topik yang lagi hot sekarang di orang tua-orang tua. Jadi semoga apa yang kita bagikan sore hari ini bermanfaat oleh Hotliner ya.
0: Amin.
1: Thank you sekali lagi Hotline.
0: Baik, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Ibu Zipora, kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Amin, sehat selalu juga buat semua. Selamat sore.
0: Ya, ya demikian Hardliner, perbincangan kita bersama Ibu Zipora. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartland Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saat Ibu Ardante undur diri, kiranya melalui Heartland FM, memperkokoh Indonesia, melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar

0: Radio-radio rohani itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Hotline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan
1: melalui siaran sederhana. Firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, jelang malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, yang akan menemani Anda Heartliner hingga pukul 8 malam nanti, tentu saja setiap hari Sabtu ya, dari jam 6 hingga pukul 8 malam di program Saturday Gospel Request ya. Jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu, boleh ya di 0819-269-1000 0819-269-1000. Itu untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui siaran radio kita ya, di Heartland FM tentunya ya, di gelombang 100,6 FM ya. Dan namun saat ini selain didengarkan di radio melalui siaran streaming juga, atau radio analog juga bisa melihat melalui channel lagi live TikTok kita ya. Wah, pokoknya sekarang siarannya nih semuanya digunakan ya. Tadi sebelumnya siaran di Pair Nothing with Heart, nah itu menggunakan YouTube gitu, karena istilahnya kita ngobrol bersama narasumber, jadi melalui YouTube, melalui Zoom gitu ya. Sekarang gak ada narasumbernya, siaran sendiri melalui live TikTok. Semua digital platform gitu ya, semua alat-alat kita gunakan ya. Yang penting bisa bersiaran nih Heartliner ya, selain di radio juga di live TikTok kita at Heartline FM. Yang belum follow, segera follow ya, untuk bisa ngeliat langsung siaran kita. Terima kasih untuk Anda yang baru aja bergabung. Ada Ria Tiara, ada Devia, kemudian juga ada GT ya, yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Oke. Yang ingin bergabung juga boleh di 0819-269-1000. Sekarang kita ingin dengarkan dulu pujian dari Luigi Worship, Hari Terbaik.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih ya Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Saturday Gospel Request sampai pukul 8 malam nanti ya. Jadi bagi Anda yang request boleh di 0819-269-1000 untuk yang menggunakan WhatsApp, ataupun satu juga sedang live TikTok juga boleh. Langsung tulis kolom komentarnya di live TikTok kita di @heartlinefm ya. Yang sudah bergabung di live TikTok ada Ibu Linda Marliana. Apa kabar Ibu Linda ya? Long time no see. Semoga sehat-sehat selalu Ibu Linda ya. Katanya lagi ada di rumah ini yang ingin mendengarkan lagu Pelangi Kasihnya ya. Pelangi Kasihnya atau judulnya Tangan Tuhan ya. Oke, Ibu Linda, sehat selalu ya Ibu Linda ya, lagi mendengarkan, terima kasih. Kemudian yang juga sudah bergabung di WhatsApp kita, ada Ibu Iren. Shalom Saturday Gospel Request, selamat malam Mas Timo. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Victor Huta Barat, Jadilah Tuhan Kehendakmu. Kirim salam untuk Bu Yohana, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Mbotsu, dan semuanya aja ya. Spesial untuk Mas Timo dan kru Heartline, semoga sehat selalu, selamat melayani, Tuhan memberkati. Sama-sama untuk Ibu Iren ya, yang ada di Tangerang. Setelah ada Ibu Iren juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, dari Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Petukangan Selatan tuh di mana ya? Petukangan Selatan ya. Kalau Jakarta Selatannya tahu nih ya, tercari di Google ya. Salam, selamat malam Bung Timo, apa kabar? Pastinya luar biasa ya, amin. Mau request lagu judulnya Besar Anugerahmu. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Rinse, Mbak Sari, Opung Roy, Koko Mbosu, Opa Yati di Batam, Opung Siregar, Ibu Indah, Ibu Rita, Ibu Icu, Karo Sinta, dan semuanya aja ucapannya. Salam kompak di udara untuk Bung Timo dan kru. Selamat bertugas sampai tuntas. Sampai tuntas ya. Oke, terima kasih untuk Kak Yohana ya. Bagi Heartliner yang ingin bergabung, boleh ya di 0819-269-1000 ya. Ataupun saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. Anda juga boleh menuliskan di kolom komentarnya ya. Sekarang kita dengarkan dulu pujian yang sudah direquest oleh Ibu Linda. Ini judulnya kali ini adalah Pelangi Kasih, atau judulnya Tangan Tuhan ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner untuk Anda yang tetap setia mendengarkan radio Heartline ini ya. Nah, sekarang kita kan selain di dengarkan di radio juga sedang on air ya. Di live YouTube lagi, live TikTok kita ya. Maka dari tadi pas saat break gitu, break lagu, ngobrol-ngobrol bersama Heartliner yang sedang mendengarkan siaran kita melalui live TikTok kita. Terima kasih untuk Ibu Icu yang bergabung, yang tadi udah komentar ya. Kemudian Ibu Omayati juga yang sudah ikutan gitu ya. Yang juga bergabung. Tadi Ibu Icu ini ingin merequest lagu dari Jonathan Prawira judulnya Melangkah Pasti. Sedangkan untuk Oma Yati judulnya Yesusku Serahkan. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartland. Baik, terima kasih yang mendengarkan melalui radio. Kita bacakan di WhatsApp-nya nih ya. Ada tadi Ibu Icu sudah kirim salam request lagu Melangkah Pasti, Jonathan Prawira. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada, dan juga WhatsApp grup, juga kru Heartline kompak selalu. Terima kasih Bung Timo sudah bacakan. Sama-sama. Juga ada Bung Darwin. Bung Darwin nih, selamat malam Bung Timo. Saya selalu kirim salam untuk semua pendengar. Salam semangat selalu, jangan lupa besok ibadah ya. Request lagu Aku Punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar gitu ya. Yang berjanji. Nanti kita dengerin lagunya aja gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Darwin. Juga ada Kak Rosinta. Mas Timo yang ganteng. Wow, bisa aja nih Kak Sinta yang cantik ya. Kerja buat Tuhan. Selamat bertugas Mas Timo, sehat selalu, semangat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Minta lagu Kerja Buat Tuhan. Oke, Kak Rosinta ya. Kemudian juga ada Ibu Wiana di Kota Bumi. Wah, di Kota Bumi. Kota Bumi berarti dekat Sangyang sana ya. Salam, selamat malam Bung Timo. Mau request lagu Hidupku Adalah Penyembahan. Salam untuk semua jemaat GPIA Alika Serpong. Selamat mendengarkan. Sehat selalu. Jangan lupa besok ibadah. Terima kasih sudah bacakan atensinya. Selamat bertugas Bung Timo. Tuhan memberkati. Sama-sama untuk Ibu Wiliana ya di Kota Bumi ya. Baik, bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819 291000 itu untuk WhatsApp-nya, ataupun yang sedang live TikTok yang juga sedang nonton boleh ya di live TikTok kita di @heartlinefm. Oke, sekarang kita ingin dengarkan dulu yang sudah di request tadi oleh Ibu Icu. Minta lagu Jonathan Prawira nih. Kalau mau tahu tentang lagu-lagu Jonathan Prawira, kita punya acara yang namanya Firman Dalam Pujian setiap hari Selasa dari jam 8 hingga 9 malam. Khusus membahas karya-karya dari Jonathan Prawira. Nah, dan semua karya-karya Jonathan Prawira itu, di acara itu kita akan membahas bagaimana sih proses pembuatan lagunya, di balik ayat di balik lagunya, karena semua karya dari Jonathan Prawira berdasarkan firman Tuhan. Makanya namanya Firman Dalam Pujian. Jadi kita akan membahas firman Tuhannya seperti apa dari lagu tersebut gitu ya. Yang juga pernah dibahas nih tentang Melangkah Pasti. Wah, kalau pengen tahu detailnya lagu ini seperti apa, bisa buka di channel YouTube kita di Heartline Network ya. Melangkah Pasti Jonathan Prawira. Kita tetap yakin, tetap percaya, tetap berdoa, dan kita harus yakin pasti karena bersama Tuhan kita bisa melangkah penuh kepastian ya. Karena itu janji Tuhan untuk boleh terus kita bersama diiringi oleh Tuhan ya.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah, dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: 104.6 Hardline Radio, your family station.
1: Sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

Ya, 100,6 Heartline FM, kerja betulan manis ya. Yang sudah di request tadi oleh siapa ya? Ya pasti yang mendengarkan radio Heartline melalui gelombang 100,6 FM dan juga sedang live TikTok ya. Sekarang, jadi sekarang kita nih ternyata banyak ya, bisa didengarkan, bisa dilihat juga gitu ya. Kalau zaman dulu cuman bisa didengarkan aja, zaman sekarang plus bisa dilihat juga dan bisa langsung berkomentar di kolom komentarnya ya. Baik, saat ini sedang di program Saturday Gospel Request. Untuk Anda yang ingin request lagu, masih ada kesempatan di sekitar 40 menit ke depan ya. Langsung aja gabung di 0819-269-1000. Seperti yang udah bergabung ada Bung Kris, Fati, Mena, langsung ya. Kalau zaman dulu kan kalau misalkan dengerin radio cuma di sekitaran radionya gitu. Misalkan kita ada di Tangerang ya, berarti mungkin jangkauannya hanya Jabodetabek. Tapi kemudian setelah sering waktu berjalan bisa dengerin melalui streaming gitu ya. Dimanapun berada yang penting bisa ada kuotanya, bisa dengarkan. Sekarang melalui live TikTok, waduh, seperti Bung Kris Swatimena ini yang lagi ada di Kalimantan, bisa ikut join, terima kasih. Sambil berkomentar juga, sambil merequest lagu juga. Terima kasih ya. Senang-senang ya. Itu zaman, itulah kemajuan teknologi yang bisa kita kolaborasikan. Mau denger, mau ngomong kolaborasi aja susah gitu ya. Jadi memang istilahnya kita harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Live TikTok ya udah kita live TikTok gitu. Tapi ternyata itu positifnya kita bisa saling sapa gitu ya. Oke, siap juga Brother Kris Swatimena ya. Sehat-sehat selalu ya. Tadi Brother Kris request lagu apa toh? Kemudian juga yang sudah bergabung di ada di 454785 sekian-sekian gitu ya. Minta lagu Insinyur Niko, nanti kita siapkan ya. Minta lagu Insinyur Niko. Kemudian tadi Bung Kris minta lagu apa sih Bung Kris? Mas apa nih, Wiwin juga anugerahmu mempesonaku sudah tak siapkan ya. Oke. Yang sekarang saya mau bacakan yang sudah kirim melalui WhatsApp ya. Kan semuanya harus bisa terakomodir gitu ya. Ada Ibu Sari. Ibu Sari di Jakarta Selatan, Ibu Sari mau request lagu Jejakmu Tuhan. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Yohana, Mayati, Opung Roy, Ibu Rince dan semuanya aja. Terima kasih sama-sama untuk Ibu Rince. Ibu Rince ini juga ternyata yang request juga ya. Ibu Rince ini mau request lagu judulnya Waktu Tuhan Tolong Saya. Salam-salam untuk semuanya. Dan Bung Timo, terima kasih ya sudah bacakan atensinya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Sama-sama untuk Ibu Rince ya. Yang juga sudah bergabung Heartliner ya. Di kesempatan kali ini melalui 0819-269-1000 ada Pak Agus di Cengkareng ini ya. Apa kabar Pak Agus? Pak Agus Cengkareng hujan enggak Pak Agus ya. Merequest lagu Rohmu Yang Hidup. Salamnya untuk Ibu Helen, Ibu Emi, Bu Santi, Bu Cencen, Pak Nathanael, Pak Emmanuel, Bu Ani, Pak Catur, dan semua jemaat gereja Bethlehem Taman Kencana. Selamat Hari Pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Bung Timo sudah bacakan, sama-sama Pak Agus yang ada di Cengkareng. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Sekarang kita mau mendengarkan. Oh, Kak Rosinta ya, user 57777800 gitu ya. Ganti dong namanya jadi Rosinta gitu, biar kita bisa ngeh. Kalau misalkan Kak Rosinta gak tulis namanya, nanti kita gak ngeh gitu ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu yang sudah di request tadi juga. Kasih setiamu yang ku rasakan. Wih, ada Ibu Kos, baru aja join Ibu Kos. 454785 sekian-sekian yang merequest berikut lagunya. Yang ingin merequest boleh ya 0819-269-1000.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Jangan sakiti dirimu dengan amarah, dengan kepahitan, dengan rasa benci. Tetapi obatilah dengan pengampunan dan kerelaan untuk menerima masa lalu sebagai satu pelajaran. Biarkan diri kita terluka oleh amarah, oleh kepahitan, ataupun rasa benci. Sebaliknya, ayo kita mengobati luka-luka itu dengan kasih, pengampunan, dan kerelaan untuk menerima masa lalu sebagai suatu proses pembelajaran yang semakin dewasa. Amarah, kepahitan, dan benci itu hanya akan memperburuk luka-luka yang ada dalam diri, kemudian meracuni hati kita. Namun jika kita memilih untuk menyembuhkan diri kita sendiri dengan kasih, dengan pengampunan, dengan kerelaan untuk belajar dari masa lalu, maka kita akan menemukan kedamaian dan kesembuhan. Kasih akan menyembuhkan luka-luka di hati. Pengampunan akan membebaskan kita dari beban yang berat. Kerelaan untuk belajar akan membuka pintu bagi pertumbuhan dan kedewasaan. Dengan demikian, luka-luka masa lalu ini dapat menjadi kekuatan menuju kesempurnaan, menuju kehidupan yang makin dewasa dan makin bijak.

0: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Tinggal 10 menit lagi nih Heartliner, semoga lagunya bisa terputarkan semua nih ya. Tapi yang pasti harus dibacakan semua yang sudah di request ya. Yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini di WhatsApp kita di nomor 08192291000 ada Ibu Rita minta lagu Iring di Kau Saja, kirimkan untuk semua kru Heartline. Bang Siregar, Kokombotsu, ya Kokombotsu apa kabarnya nih, udah lama enggak gabung ya. Pak Doni, Pendeta Epi, Bung Romin dan semuanya aja. Terima kasih Bung Timo, sama-sama. Terima kasih lagu sudah diputarkan sama-sama Ibu Rince ya. Itu untuk yang di WhatsApp. Kemudian yang di live TikTok kita, judulnya Waktu Tuhan Yang Pasti Yang Terbaik dari Lena Simangunsong 28. Terima kasih Kak, sama-sama. Juga ada Florita minta lagu Sejauh Timur dari Barat ini ya. Sejauh Timur dari Barat, ciptaan siapa? Ciptaan Jonathan Prawira. Dulu saya pikir bukan ciptaan Jonathan Prawira ya. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Heartliner yang sudah bergabung. Semoga lagunya bisa terputarkan semua nih ya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama. Lagunya nanti ditunggu ya. Tuhan pasti, ya, waktu Tuhan pasti terbaik. Itu dari EDC Worship ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah bergabung melalui WhatsApp ataupun yang juga sudah bergabung melalui live TikTok. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga di sini Haranar pada malam hari ini di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Ya, berjumpa lagi kita dalam program Gospel Request ya, di mana Haranar dapat merequest lagu-lagu rohani tentunya sampai pukul 10 malam nanti ya. Jadi ada 2 jam untuk kita mendengarkan puji-pujian yang itu akan memberkati, meneguhkan, dan memberikan kita kekuatan yang baru. Karena kita percaya setiap puji-pujian yang diperdengarkan membawa kita sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan ya. Itu Haranar yang mau bergabung, langsung saja mengirimnya di 0819-269-1000 ya. Ya, selain itu Haranar juga dapat langsung berinteraktif dengan cara menelpon ke 0855-885-1006. Ya, tapi sebelumnya Haranar, kita dengarkan dulu satu pujian berikut dari NDC Worship Semusim Berlalu ya. Kita percaya ya, ketika kita terus setia dalam pengiringan kita bersama Tuhan, setiap musim yang kita hadapi, apakah itu musim suka, duka ya, pergumulan, masalah yang kita hadapi, tentunya kita semua akan bisa menghadapi dan melewati semua, karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap anak-anaknya. Karena itu, apapun musim yang Anda alami, tetaplah terus berpegang teguh pada janji-janji firman Tuhan. Seperti pujian berikut, Semusim Berlalu.

NBI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Ya, nama Siri 100,6 Heartland FM, Your Family Station, dalam program Gospel Request, di mana hari ini dapat merequest lagu-lagu rohani ya, sampai pukul 10 malam nanti. Karena itu, Harana, mari ya kirimkan requestnya di 0819-269-1000 ya, atau di 0855-885-1006. Ya, gimana Haranar kabarnya di malam minggu, malam hari ini? Ya, mungkin Haranar sedang mengendarai ya kendaraan, sedang menyetir di jalan, tetap hati-hati, fokus di jalan, dan selamat sampai tujuan ya. Atau Haranar sedang bersama keluarga tercinta, quality time ya, bersama keluarga pasangan ya yang Anda kasihi, tetap lakukan yang terbaik ya tentunya, dan semua aktivitas Harlanar di malam hari ini atau hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini semoga menyenangkan, dan isilah hari-hari Harlanar atau kesempatan-kesempatan yang baik itu dengan mempergunakan kesempatan yang baik itu sebaik-baik mungkin ya. Ya, karena kita percaya kita ada saat ini, bahkan hingga detik ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi dalam Tuhan semua karena kasih, anugerah, dan setia Tuhan. Ya, seperti malam hari ini ya, Harner dapat atau sedang mendengarkan lagu-lagu rohani ya, yang membawa sukacita, damai sejahtera di dalam setiap aktivitas kita. Karena itu Harner, sekali lagi mari yang mau diputarkan lagu-lagu ya favoritnya, khususnya lagu rohani, silakan mengirim di 0819-269-1000 ya, kita putarkan lagu-lagu yang sesuai dengan request langsung dari Harlanar. Ya baik, tiba saatnya untuk akan bacakan ya request yang sudah masuk di ruang studio kami. Ya, request pertama datang dari Ibu Nopi Christian ya. Salam selamat malam Bung Toga, dengan Ibu Nopi Kristianti. Ya, merekus lagu Mujizat Itu Nyata dari Maria Sandi. Ya, terima kasih buat Bung Toga, sehat dan senantiasa diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin, amin. Terima kasih ya, Ibu Novi Kristianti. Ya, tugas sudah siapkan ini lagunya ya, dari Maria Sandi, Mujizat Itu Nyata. Ya, berikutnya request yang kedua. Ya, yang menyusul dari Ibu Rince di Kelapa 2. Ya, minta lagu pujian yang judulnya Apa Salah dan Dosaku dari Victor Huta Barat. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Buntoga serta kru yang bertugas, selamat melayani Maulati Godang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Maulati Godang juga ya, Ibu Rince Manalu. Ya. Berikutnya yang ketiga dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Heartline dan Yaski, selamat bertugas Bung Toga. Minta lagu Penebus Dosa dari Charles Hutagalung. Kirim-kirim salamnya untuk GGA Berlian Auto, juga untuk Pak Pendeta Epi, Bung Romen, Bung Aji, Pak Le, Bung Dika,
Bung Dion, ya Uncle Timo, Koko Embotsu, Ibu Sari, Ibu Yohana, Mbak Riyama, Mbak Versi, Mbak Eva, Mbak Ragil, Ibu Inda, Ibu Rince, Mbak Samantha, juga Bung Toga. Dan tidak lupa juga buat ya duo Opung, yaitu Opung Siregar dan Opung Panjaitan ya, Opung Panjaitan dan Pak Doni. Terima kasih Bung Toga, Tuhan berkati. Baik, sama-sama ya Ibu Rita yang sudah bergabung, dan buat salam-salamnya, ucapannya sudah komplit ini ya, ke semua penyiar sudah disebutkan satu persatu ya. Baik, berikutnya dari Pak Darwin Chen. Ya, selamat malam Bung Toga, selamat ya bertugas, semangat selalu, dan kirim salam buat semuanya saja pendengar setia Heartland. Salam semangat selalu, jangan lupa besok kita ibadah. Ya, untuk requestnya Timbul Seperti Emas, God Bless You. Ya, thank you Pak Darwin Chen ya. Ya, satu lagi dari Oma Yati di Batam. Ya, minta lagu dari Herlin Pirena, judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Salam-salamnya untuk semua pendengar Heartland di mana saja tanpa terkecuali. Ya, semoga sehat selalu, semangat buat kita semua ya. Terima kasih juga buat Bung Toga, selamat bertugas, God bless. Baik, Oma Yati di Batam. Ya, baik Haraner, ya sekali lagi ya, Haraner juga dapat menyaksikan program ini di akun TikTok kami di Heartland FM ya. Ditunggu untuk requestnya ya, dari TikTok sepertinya belum ada ya. Jadi kita dengarkan dulu beberapa pujian berikut. Tadi yang request pertama oleh Ibu Nopi, disusul Ibu Rince, Ibu Rita Mutiara, Pak Darwin Chen, dan Oma Yati. Sambil menunggu request berikutnya, langsung saja kita dengarkan Mujizat Itu Nyata dari Maria Sandi.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Saudara, Tuhan yang paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita, dan kita akan timbul

Jika tanganku dipegang teguh pimpinannya, penyertaannya tidak pernah berubah ya, segala musim kehidupan kita. Dia sama baiknya, Tuhan itu baik ya, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, ketika kita di atas maupun di bawah, dalam keadaan terpuruk sekalipun, tetap Tuhan menyertai kita senantiasa. Ya, untuk itu Harner, seperti pujian yang baru kita dengar, bahwa ketenangan sejati bukanlah tanpa adanya masalah, melainkan adanya kedamaian yang senantiasa menyertai setiap aspek kehidupan kita. Ya, begitu, biarlah kita senantiasa terus dekat bersama Tuhan ya. Seperti firman-Nya berkata, hanya dekat saja hatiku tenang, hanya daripada-Nya lah kekuatan dan perlindungan kita ya. Baik Harner, kembali tugas mengundang ya, bagi Harner yang mau diputarkan langsung request-nya. Sekali lagi ini di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain mendengarkan lewat radio, Harner juga dapat mendengarkan atau menyaksikan ya program ini di live TikTok kami, Hardline FM ya. Di situ juga Harner dapat merequest ya lagu-lagu favorit Harner, yang langsung saja pastinya kita langsung putarkan ya. Ya, seperti Harner yang sudah merequest ya di lewat live TikTok kami, dari ya Kak Abraham Yotia Putra ya. Ya, mau request Ajarku Berdiam by Sidmi Mohede. Ya, kirim-kirim salamnya buat Pak Yohanes SPJ ya. Dan salamnya juga buat diri saya sendiri ya. Ternyata salam itu bukan buat orang lain saja ya, tapi buat diri sendiri. Ya, ini ada baik ya, ada bagusnya juga ya. Kita memotivasi diri kita sendiri ya. Ya, setidaknya dari diri kita sendiri, kita awali dari diri kita sendiri Harner ya. Terima kasih Kak Abraham Yoti Putra ya, sudah bergabung di live TikTok kami. Ya, dan tugas sudah siapkan ini ya, requestnya dari Sidney Mohede, Ajarku Berdiam. Ya, selanjutnya request dari kembali ya, request dari WhatsApp kami datang dari ya Mbak Sari di Jakarta Selatan. Ya, selamat malam Bung Togas, selamat bertugas sampai tuntas. Mau request lagu Mujizat Itu Nyata. Wow, lagunya tadi sudah diputar ya Mbak Sari ya. Mujizat Itu Nyata justru lagu pertama tadi ya, yang di request oleh Ibu Nopi Kristianti ya. Lagu perdana ya tadi yang kita putarkan. Jadi ya, gak apa-apa, boleh diganti Mbak Sari ya. Iya, boleh diganti lagunya kalau memang harus itu, tidak apa-apa. Tapi masih kita berikan kesempatan untuk mengganti lagu yang lain ya, buat Mbak Sari Jakarta Selatan. Ya, salam-salamnya buat Opung Roy, Pak Agus, Pak Wardiono, Pak Epi, Pak Le, Bung Aji, Bung Romen, Bung Dika, Bu Iren, kemudian Bu Yohana, Bu Rince, Ibu Riyama, Omayati, dan kawan-kawan yang lagi mendengarkan. Salam sehat, happy weekend, bahagia selalu buat kita semua. Dan buat Bung Doga Molete Gudang, lagunya ya, ya langsung ya diganti ya, ternyata tidak jadi

mujizat itu nyata ya. Jadinya ampuni aku Tuhan, judul lagunya Ampuni Aku Tuhan. Salamnya kembali buat Ibu Rita. Terima kasih dari Ibu Sari di Jakarta Selatan. Baik, ya Ibu Sari, Ampuni Aku Tuhan ya jadinya judulnya ya. Oke. Ya, yang dibawakan oleh Gaby Betai ya. Tugas sudah siapkan. Baik. Selanjutnya dari Kak Sinta. Ya, dari Kak Sinta Simamora. Ya, minta lagu Ku Perlu Engkau Tuhan. Lagunya ya khusus buat Mas Yus dan buat pendengar semua. Begitu juga buat Bung Toga, sehat selalu, banyak-banyak berkat, tetap semangat, sehat, sukses selalu. Tuhan memberkati kita sudina Maulati Gudang. Baik Kak Sinta, Maulati Gudang juga ya. Artinya terima kasih kembali buat kita semua. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dimanapun kita berada. Kebaikan Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kita yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Karena itu tetaplah terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lari dari Tuhan, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa ya. Baik, kembali Toga bacakan request berikutnya dari Ibu Icu di Cimone. Ya, selamat malam Toga, happy weekend. Salam sehat, semangat selalu. Marukas lagu Semua Karena Anugerahnya dari Nikita. Dan salam-salamnya buat semua pendengar setia hari ini dimanapun berada tanpa terkecuali. Ya, baik itu yang ada di GGA ya, serta kru Heartland Yask yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat berbahagia serta terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Dan terima kasih sudah dibacain atensinya. Selamat bertugas, sukses selalu buat kita semua. Amin, amin. Ya, terima kasih juga ya, doa yang sama, doa yang terbaik juga buat Ibu Icu di Cimone yang sudah bergabung di malam hari ini di Gospel Request. Ya, baik Haranar ya, kita masih menunggu. Ya, Ibu Li Haryani juga sudah menyapa kita di live TikTok. Salam, selamat malam Mutoga. Ya, jumpa ini di TikTok. Iya, jumpanya bukan hanya di radio saja ya, di udara saja, tapi ini di TikTok juga. Kalau di TikTok bisa ya kelihatan, langsung kelihatan ya penyiarnya. Ya, baik Renner, kita langsung saja dengarkannya beberapa pujian berikut tadi ya, yang di request oleh Kak Abraham, kemudian Ibu Ico, Mbak Sari ya, dan Kak Sinta Simamora. Itu kita dengarkan dari Kak Abraham tadi ya. Ajar Ku Berdiam.

0: Shalom Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, Lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282 di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati. Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku masih. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan
1: melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Ya, 100,6 Hotline FM. Kembali lagi bersama saya Bung Toga di Gospel Request ya, di mana kita memutarkan lagu-lagu sesuai dengan request dari Harlar langsung ya, khusus lagu-lagu gospel tentunya yang akan memberkati dan tentunya akan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti. Jadi ada setengah jam lagi Harlar ya. Sekarang sudah tepat pukul 10, setengah 10 ya. 21.30 ada setengah jam lagi kita mendengarkan puji-pujian. Untuk itu Harlar yang mau bergabung sekali lagi di 0819269000 atau di 0855885106. Ya, kembali tuh gue akan bacakan request berikutnya datang dari Kesia ya. Ada Kesia di Jakarta Timur, Pulau Gadung. Ya, minta lagu Tetap Ada Yesus ya. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Sehat selalu ya buat pendengar dimanapun berada. Amin, amin. Terima kasih Kesia ya. Sehat juga buat Kesia, semua keluarga ya yang ada di Pulau Gadung ya. Tuhan berkati. Terima kasih Kesia sudah bergabung. Tetap semangat, maju terus ya dalam Tuhan. Ya, begitu juga request berikutnya ya. Datang dari Kak Ibu Desi. Ya, selamat malam Bung Toga, saya Ibu Desi. Ya, dari Tangerang. Ya, mau request lagu Indah Rencanamu Tuhan. Kirim-kirim salamnya. Ya, untuk salam-salamnya buat semua pendengar setia Harlar dimanapun berada. Ya, selamat melayani Bung Toga. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Buat Ibu Desi di Tangerang. Ya, kalau boleh tahu Tangerangnya di mana ini Ibu Desi? Kita sama-sama Tangerang nih ini. Ya, berikutnya request berikutnya dari Kandia dari Jakarta Barat, Tegal Alur. Wow, ya, tiga request beda-beda ini ya, tiga lokasi yang berbeda. Dari Jakarta Timur ya, kita ke Tangerang Ibu Desi, setelah itu ke Jakarta Barat ya, Tegal Alur. Ada Kak Lia. Ya, minta lagu Holy Forever ya. Sehat selalu Bung Toga, selamat bertugas sampai tuntas. Dan salam juga buat semua pendengar Heartland dimanapun berada. Tuhan berkati senantiasa. Baik, Kak Lia di Tegal Alur ya, berkat yang sama, doa yang sama juga mengalir buat Kak Lia di Jakarta Barat, Tegal Alur. Ya, sudah bergabung juga ya, namanya ya, lewat live TikTok sudah bergabung di live TikTok Heartland nih. Ya, sapa dulu dari Pondok Atas. Like ya. Baik, untuk namanya ya belum nama asli ya sepertinya ini ya. Ya, karena namanya malas tampil ya. Untuk itu mohon ditampilkan dulu ya nama sebenarnya. Tapi nama akunnya malas tampil. Oh, Ricky Siregar ternyata. Horas ya.
Selamat Lai Ricky Siregar, langsung dari kampung halaman ini ya. Sehat-sehat selalu ya, ditunggu requestnya lagu khusus lagu rohani ya, dari Ricky Siregar. Ya, sambil menunggu request dari Lai Ricky Siregar ya, kita langsung saja mendengarkan ketiga pujian berikut ya. Tadi yang di request oleh yang pertama yaitu Keisha ya di Pulau Gadung, kemudian Ibu Desi Tangerang, dan Kak Lia di Jakarta Barat. Dan itu kita dengarkan pujian berikut, Tetap Ada Yesus.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, tak terasa Harana, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam ya, dimana saya sudah menemani Harana dari pukul 8 malam tadi ya, sampai saat ini. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, menghibur kita, dan menjadi berkat bagi Harana dimanapun Anda berada. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung atas request-requestnya ya.

program rohani ya. Itu jangan kemana-mana. Ada program yang memberkati kita, yang membimbing, menuntun kita jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, yaitu program rohani sentuhan hati yang mengajar kita dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Come on, lift your hands, sing it tonight.

0: Shalom Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282 di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar. Dengan pembicara, Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, Direktur dan Pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, Wakil Direktur dan Pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan

Ayan Firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Melalui hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, kita mempunyai jalan kepada Allah. Itulah satu-satunya jalan menuju Bapa.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Yesus Kristus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketika diperhadapkan dengan kebenaran itu, banyak orang menolaknya. Alasan mereka karena Allah tidak akan pernah mengadakan jalan menuju surga begitu sempit dan terbatas. Padahal, melalui kematian Yesus Kristus yang berkorban, sesungguhnya Allah telah membukakan surga bagi semua orang. Kita tinggal percaya saja. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley menelaah kesalahan yang orang lakukan dan kesimpulan keliru yang mereka ambil ketika ditantang dengan kebenaran Injil Kristus. Apakah Anda mutlak yakin bahwa Allah akan mengizinkan Anda masuk surga? Atas dasar apa Anda meyakini jaminan itu? Temukan jalan menuju Allah. Sementara pengajaran Charles Stanley menarik Anda ke dalam hubungan pribadi dengan Yesus Kristus.
0: Allah hanya satu, tetapi ada berapa banyak jalan menuju Allah yang tunggal ini? Itulah pertanyaan yang sering diajukan. Banyak orang beranggapan bahwa ada berbagai jalan menuju Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang Allah sendiri firmankan tentang jalan untuk mengenal Dia, untuk berjumpa dengannya, untuk melewatkan kekekalan bersamanya? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan berjudul Jalan Menuju Allah. Saudara pendengar, pada malam sebelum disalibkan, Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1-6, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berapa banyak jalan menuju Allah? Salah satu alasan demikian banyak orang tidak mengenal jalan menuju Allah adalah karena mereka mendekatinya dari tiga sudut berikut. Pertama, mereka mendekatinya dari nalar dan bukan dari penyataan atau wahyu. Apa maksudnya? Contohnya begini. Para antropolog sekarang akan mengatakan bahwa dalam setiap bidang masyarakat dan setiap masyarakat di dunia, tidak menjadi soal seberapa terbelakang, seberapa tidak beradab, atau seberapa beradab. Akan ada cukup banyak orang dalam masyarakat tersebut yang percaya kepada Allah dan penyembahnya. Mereka menyembahnya dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada jalan yang mutlak untuk menyembah Allah dan tidak ada satu jalan yang mutlak menuju Allah. Oleh karena itu, jangan ada yang menganggap bahwa agama ini sejati sedangkan agama itu semu. Sebab semua orang menyembah Allah menurut lingkungannya masing-masing. Kalau mereka tinggal di lingkungan ini, mereka akan menyembah Allah begini. Kalau mereka tinggal di lingkungan itu, mereka akan menyembah Allah begitu. Oleh karena itu, janganlah mengutus siapapun kepada mereka untuk memberitahu mereka bagaimana cara beribadah sehingga mengacaukan ibadah mereka serta ide mereka tentang ibadah. Semua orang mempunyai idenya sendiri tentang beribadah. Itulah perkembangan dari lingkungan mereka sendiri. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing orang dibiarkan menyembah Allah menurut caranya sendiri. Demikianlah penalaran manusia yang kedengarannya logis dan baik. Masalahnya, hal itu mutlak bertolak belakang dengan bagaimana Allah memandang jalan menuju Dia. Nalar manusia mengatakan demikian. Nalar manusia juga mengatakan, jangan membicarakan tentang Yesus Kristus. Jangan mengatakan bahwa Dialah satu-satunya jalan, sebab Allah tidak mungkin bersikap demikian eksklusif. Padahal bukan Allah bersikap eksklusif, justru sebaliknya. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 32, Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yesus juga mengatakan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, Allah sama sekali tidak bersikap eksklusif. Allah sama sekali tidak berpikiran sempit. Penalaran manusia mengatakan, mana mungkin hanya ada satu jalan? Pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan penyataan atau wahyu? Jangan melupakan perbedaan antara nalar dengan penyataan atau wahyu. Anda sudah mengetahui apa penalaran itu. Penyataan atau wahyu adalah kebenaran yang Allah berikan, yang tidak mungkin diketahui dengan cara lain selain melalui firman Allah sendiri. Dan yang kita sebut Alkitab itu tidak lain daripada penyataan atau wahyu Allah. Nalar mengatakan, tidak mungkin Allah bersikap eksklusif, tidak mungkin Allah berpikiran sempit, pasti banyak jalan menuju Dia. Sedangkan penyataan atau wahyu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika seseorang mengatakan banyak jalan menuju Bapa, ingatlah bahwa itu hanyalah nalar manusia dan bukan penyataan atau wahyu Allah sendiri. Penalaran mengatakan, menurut saya begini, sedangkan penyataan atau wahyu mengatakan apa yang Allah firmankan. Melalui Yesus Kristus, Allah berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi masalah pertama dan penyebab kebingungan pertama adalah respons orang terhadap ide tentang berapa banyak jalan menuju Bapa menurut nalar dan bukan menurut penyataan atau wahyu. Masalah keduanya adalah bahwa orang menanggapinya menurut perasaan dan bukan menurut kebenaran. Jangan mengatakan bahwa Allah bukan Allah yang pengasih, yang pemurah, yang pengampun. Allah itu manis, mengagumkan. Seperti seorang kakek yang duduk di surga, ia memaklumi saya. Ia memaklumi segala kesalahan dan kegagalan saya. Jangan mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan siapapun ke neraka. Allah bukanlah seperti itu. Allah saya bukanlah seperti itu. Tepat sekali. Allah yang bukan digambarkan menurut penyataan atau wahyu hanyalah Allah yang Anda reka-reka sendiri. Kemungkinannya hanya begini, entah Allah itu tunggal dan hanya ada satu jalan menuju Dia, atau yang ada hanyalah kebingungan universal, ketidakpastian universal tentang kehidupan, kematian, makna kehidupan, maksud kehidupan, atau masa depan setelah kehidupan yang sekarang ini. Masalahnya bukanlah bahwa Allah bersikap demikian eksklusif dan berpikiran sempit. Allah hanya bersikap sangat, sangat jelas. Itu saja. Sayang perasaan manusia mengatakan Allah saya tidak akan bersikap demikian. Itulah perasaan Anda, bukan kebenaran. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Setiap orang mempunyai tanggung jawab luar biasa besar seumur hidupnya untuk meneruskan kebenaran tersebut ke seluruh dunia. Dimulai dari di mana kita masing-masing tinggal. Jadi marilah kita melupakan dunia sejenak dan merenungkan orang-orang yang kita kenal, orang-orang dengan siapa kita bekerja. Saudara pendengar, tahukah Anda mengapa orang cenderung tidak mau meluangkan waktu untuk memberitakan tentang Kristus kepada teman-temannya yang belum diselamatkan, tidak pernah duduk makan siang bersama dan mengatakan, hai, tahukah kamu apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saya? Sebab banyak orang yang menyebut nama Yesus tidak benar-benar meyakini bahwa memang hanya ada satu jalan menuju Bapa, dan perasaan mereka mengaburkan kebenaran. Padahal jelas Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Entah Yesus itu kebenaran atau Yesus itu dusta. Kalau Yesus itu kebenaran, maka memang hanya ada satu jalan. Apakah Yesus bersikap eksklusif dan berpikiran sempit? Sama sekali tidak. Saya akan menunjukkan mengapa Yesus bukan bersikap eksklusif atau berpikiran sempit. Ada alasan mengapa hanya ada satu jalan. Alasan yang masuk akal bagi orang yang paling masuk akal, bahwa hanya ada satu jalan. Yang penting adalah kita menanggapinya bukan menurut perasaan, melainkan menurut kebenaran. Demikianlah sebagian orang menanggapinya menurut nalar dan bukan pernyataan atau wahyu. Sebagian orang lagi menanggapinya menurut pekerjaan baik dan bukan menurut kasih karunia Allah. Itu mereka yang bersikap, saya percaya bahwa ketika kita masuk surga kelak, Allah akan menimbang baik buruk kita. Selama kebaikan kita lebih besar daripada keburukan kita akan masuk surga. Padahal sikap seperti itu adalah murni nalar dan bukan pernyataan atau wahyu. Sikap seperti itu juga murni perasaan dan bukan kebenaran. Sebab dasar yang digunakan adalah murni pekerjaan dan bukan kasih karunia Allah. Ketika Yesus disalibkan, Allah Bapa menanggungkan segala hutang dosa seluruh umat manusia kepadanya. Ketika Yesus yang adalah Allah dalam wujud manusia mati di kayu salib, lunaslah segala hutang dosa seluruh umat manusia, sehingga dengan demikian terbukalah pintu kesempatan bagi semua orang dimanapun untuk diselamatkan, sebab tidak ada lagi manusia yang perlu menanggung hutang dosa siapapun. Berarti, apa yang Yesus lakukan itu tidak akan mungkin diduplikasikan, sebab Yesus adalah Allah dalam wujud manusia yang tidak berdosa, yang menanggung segala hutang dosa seluruh umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Anda yang menuduh Allah bersikap eksklusif dan berpikiran sempit tentunya beranggapan bahwa pasti ada jalan lain. Padahal, ketika Yesus yang adalah Allah dalam wujud manusia yang tidak berdosa mati di kayu salib, lunaslah segala hutang dosa seluruh dunia. Dengan demikian terpenuhilah hukum Allah sendiri yang kudus, bahwa upah dosa adalah maut. Oleh karenanya, sejak saat itu jalan menuju Allah adalah murni kasih karunia. Keselamatan adalah murni kasih karunia. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita upayakan sendiri. Keselamatan adalah murni kasih karunia melalui kematian Yesus. Dengan kematian Yesus tersebut, lunaslah segala hutang dosa seluruh umat manusia, sehingga pria, wanita, anak-anak dimanapun tinggal menempuh jalan yang tunggal itu menuju Allah dan melewatkan kekekalan bersama Dia. Sebab Yesus Kristuslah yang telah menanggung segala hutang dosa seluruh umat manusia. Selama Anda tidak memahami hal itu, Anda tidak akan pernah memahami mengapa hanya ada satu jalan. Tanpa jalan itu, seberapa sering pun Anda ke gereja, sebaik apapun Anda sebagai suami atau istri atau orang tua atau anak, tidak relevan. Saudara pendengar, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mengapa demikian? Sebab Yesuslah yang melunasi segala hutang dosa seluruh umat manusia lewat kematiannya di kayu salib. Dan hanya Yesus seoranglah yang memenuhi syarat untuk melakukan hal itu karena Ia adalah Allah dalam wujud manusia yang tidak berdosa. Yesus itulah pernyataan Allah. Barang siapa melihat Yesus juga melihat Bapa. Demikianlah menanggapi pernyataan, hanya ada satu jalan menuju Allah. Anda tidak mungkin menggunakan nalar, melainkan harus mengacu kepada pernyataan atau wahyu Allah sendiri. Anda tidak mungkin menggunakan perasaan, melainkan harus mengacu kepada kebenaran. Dan yang pasti, Anda juga tidak mungkin mendasarkannya pada pekerjaan Anda sendiri, melainkan harus mendasarkannya pada kasih karunia Allah. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan dalam Timotius 3 ayat 5, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah kasih karunia Allah adalah pengampunan yang Allah berikan bukan karena jasa apapun di pihak kita. Jadi kalau harga diri Anda adalah sedemikian rupa sehingga Anda tidak bersedia duduk di hadapan Allah yang kudus dan mengakui apa yang dikaryakan oleh Yesus Kristus bagi Anda yang tidak mungkin dikaryakan oleh manusia manapun di bumi ini dan menerima Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda tak akan pernah masuk surga. Anda boleh mengatakan, saya tidak percaya. Berarti Anda kembali ke nalar dan bukan pernyataan atau wahyu. Suatu hari kelak, Anda akan berdiri di hadapan Allah untuk diadili bukan menurut nalar Anda, melainkan menurut apa yang telah dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Alkitab. Jadi, Allah sama sekali bukan bersikap eksklusif atau berpikiran sempit. Bagaimana lagi Allah harus terbuka dan mengundang Anda? Allah tidak menuntut Anda untuk mengupayakan. Allah menawarkan kasih karunia-Nya kepada Anda, bukan kepada Anda saja, melainkan kepada seluruh dunia. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda tidak mungkin menuduh Allah bersikap eksklusif atau berpikiran sempit. Yesus sudah menanggung segala hutang dosa seluruh umat manusia dan telah disalibkan sampai mati, sehingga ia membuka keselamatan bagi seluruh dunia. Jelas hal ini bukanlah berpikiran sempit, bukanlah bersikap eksklusif. Justru kasih, kasih yang tiada tara, yang tiada terukur, yang tiada dapat didefinisikan, di mana Allah menawarkan penebusan yang seperti itu. Allah menawarkannya bukan hanya kepada orang baik, melainkan juga kepada semua pendosa yang paling lalim dan paling fasik pun. Kembali ke pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa Yesus tidak sekedar mengatakan akulah jalan, melainkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Sebab melalui hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, kita mendapatkan jalan kepada Allah. Hanya itulah satu-satunya jalan kepada Bapa. Sebab hanya Yesus seorang yang melunasi segala utang dosa seluruh umat manusia. Hanya Yesus seorang yang memenuhi syarat untuk mati menggantikan seluruh umat manusia. Hanya Yesus seorang yang merupakan penyataan dari Allah sendiri. Sebelum Anda menuduh Allah bersikap eksklusif dan berpikiran sempit, coba Anda merenungkannya. Allah, segala agama lainnya di dunia harus dicari, harus dipelajari melalui filosofi, dan segala hal lainnya untuk ditemukan. Sedangkan pernyataan atau wahyu adalah kebenaran yang diberikan Allah yang tidak mungkin diketahui melalui cara lain. Alkitab tidak mengajarkan kita menemukan Allah. Dalam iman Kristiani, Allah tidak menantikan kita mencari Dia entah di mana. Allah menyatakan dirinya kepada kita. Allah sendiri yang berinisiatif mengutus Yesus Kristus. Dalam kepercayaan lainnya di dunia, manusia harus mencari ilah mereka. Dalam iman Kristiani, Allah yang mencari kita. Nabi dari segala kepercayaan lainnya di dunia telah tiada. Maksimal Anda hanya dapat melihat makamnya atau patungnya. Syukur kepada Allah. Makam Yesus Kristus kosong. Yesus kita tidak mati. Nabi kita tidak mati. Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selain itu, dalam segala agama lainnya di dunia, untuk menuju kepada ilah mereka, mereka harus mengupayakannya. Entah dengan mempelajari ini itu atau melakukan ini itu atau mengalami ini itu, pokoknya harus diupayakan. Sedangkan iman Kristiani lain, bukan upaya manusia melainkan murni pemberian Allah sendiri. Apakah hal seperti itu disebut bersikap eksklusif atau berpikiran sempit? Padahal Allah sendiri yang menyediakan pengganti seluruh umat manusia. Sedangkan kepercayaan lainnya di dunia, manusia yang harus mencari ilah mereka. Bukankah kita tinggal menerima pemberian Allah? Dan bukan Mesias kita, Kristus kita, Juru Selamat kita, tidak mati melainkan hidup. Saudara pendengar, menurut saya, tidak ada lagi kasih yang lebih menakjubkan daripada yang Allah tawarkan kepada seluruh umat manusia. Dan hanya karena Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukanlah berarti Allah berpikiran sempit. Melainkan Yesus mau mengatakan, barang siapa ingin mengenal siapa Allah itu, datanglah kepadaku. Barang siapa menginginkan kepastian dan jaminan, datanglah kepadaku. Sebab dalam hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, kita mengetahui seketika itu juga bahwa kita telah menemukan jalan menuju Allah, karena Dia yang membuka mata kita dan menunjukkan siapa Dia. Dan kepastian kita sepenuhnya terjamin. Sekarang pertanyaan finalnya, spesifiknya, bagaimana cara saya sampai kepada Allah? Percaya. Itu saja. Maksudnya menerima kesaksian Allah tentang dirinya dalam kitab suci, bahwa dialah Allah tunggal yang hidup. Bahwa kematian Yesus Kristus di Kalvari melunasi hutang dosa seluruh umat manusia. Bahwa begitu kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, sebagai Dia yang melunasi segala hutang dosa kita, seketika itu juga segala hutang dosa kita diampuni dan kita menjadi anak Allah selama-lamanya. Kita tinggal menerima Kristus secara pribadi sebagai juru selamat kita, berdasarkan iman kita terhadap kesaksian Alkitab tentang Dia. Saudara pendengar, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Allah sendiri yang berinisiatif mengutus Yesus Kristus. Dalam kepercayaan lainnya di dunia, manusia harus mencari ilah mereka. Dalam iman Kristiani, Allah yang mencari kita. Nabi dari segala kepercayaan lainnya di dunia telah tiada. Maksimal Anda hanya dapat melihat makamnya atau patungnya. Syukur kepada Allah. Makam Yesus Kristus kosong. Yesus kita tidak mati. Nabi kita tidak mati. Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selain itu, dalam segala agama lainnya di dunia, untuk menuju kepada ilah mereka, mereka harus mengupayakannya. Entah dengan mempelajari ini itu atau melakukan ini itu atau mengalami ini itu. Pokoknya harus diupayakan. Sedangkan iman Kristiani lain, bukan upaya manusia melainkan murni pemberian Allah sendiri. Apakah hal seperti itu disebut bersikap eksklusif atau berpikiran sempit? Padahal Allah sendiri yang menyediakan pengganti seluruh umat manusia. Sedangkan kepercayaan lainnya di dunia, manusia yang harus mencari ilah mereka. Bukankah kita tinggal menerima pemberian Allah? Dan bukan Mesias kita, Kristus kita, Juru Selamat kita, tidak mati melainkan hidup. Saudara pendengar, menurut saya, tidak ada lagi kasih yang lebih menakjubkan daripada yang Allah tawarkan kepada seluruh umat manusia. Dan hanya karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukanlah berarti Allah berpikiran sempit. Melainkan Yesus mau mengatakan, barang siapa ingin mengenal siapa Allah itu, datanglah kepadaku. Barang siapa menginginkan kepastian dan jaminan, datanglah kepadaku. Sebab dalam hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, kita mengetahui seketika itu juga bahwa kita telah menemukan jalan menuju Allah, karena Dia yang membuka mata kita dan menunjukkan siapa Dia. Dan kepastian kita sepenuhnya terjamin. Sekarang pertanyaan finalnya, spesifiknya, bagaimana cara saya sampai kepada Allah? Percaya. Itu saja. Maksudnya menerima kesaksian Allah tentang dirinya dalam kitab suci, bahwa dialah Allah tunggal yang hidup. Bahwa kematian Yesus Kristus di Kalvari melunasi hutang dosa seluruh umat manusia. Bahwa begitu kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, sebagai Dia yang melunasi segala hutang dosa kita, seketika itu juga segala hutang dosa kita diampuni, dan kita menjadi anak Allah selama-lamanya. Kita tinggal menerima Kristus secara pribadi sebagai juru selamat kita, berdasarkan iman kita terhadap kesaksian Alkitab tentang Dia. Saudara pendengar, demikianlah caranya seseorang diselamatkan, bukan dengan mengupayakannya. Setelah diselamatkan, sudah layak dan sepantasnya kalau kita melakukan pekerjaan baik. Sebab kalau seseorang benar-benar percaya kepada kesaksian tentang Yesus Kristus, maka seketika itu juga seharusnya ia menyerahkan kehidupannya kepada Kristus yang adalah Allah dan mengikut Dia seumur hidup. Demikianlah maksud Allah menyelamatkan kita, yaitu berserah dan mengikut Kristus seumur hidup kita. Jalan menuju Allah adalah melalui hubungan pribadi tentang Kristus, dan jalan masuk ke surga hanyalah melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan kelak aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagi siapa Yesus akan datang kembali kelak, bagi semua orang yang telah memilih menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Jadi katakanlah, ya Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau mati demi segala dosa saya. Saya percaya kepada penyataan yang Engkau berikan, kepada kesaksian-Mu dalam kitab suci. Saya percaya bahwa ketika Engkau mati di Kalvari, Engkau melunasi segala utang dosa saya, kehidupan saya kepada-Mu. Saya menerima keselamatan sebagai pemberian-Mu, bukan hasil upaya saya, bukan atas dasar janji-janji saya, melainkan murni dengan iman. Maka seketika itu juga Allah Bapa menghapuskan segala hutang dosa Anda, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Sebab demikianlah sifat kasih karunia Allah yang tidak terlukiskan, dan sekali untuk selama-lamanya, kekekalan Anda terjamin bersama Dia. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley baru menjelaskan kebenaran yang orang coba hindarkan seumur hidup mereka. Cepat atau lambat, kita masing-masing harus memilih, entah menerima atau menolak tawaran kasih Allah. Kami percaya bahwa Anda telah menemukan jalan menuju Allah melalui Kristus. Karena itu Anda akan melewatkan kekekalan bersama Dia. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282 di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati. Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku masih. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar, masih bertumbuh, dan masih membutuhkan orang lain. Heartliner, dari situlah hati kita dibentuk menjadi lebih bijaksana.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci bertempat di Yaski Building Heartline Center, Lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini, ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282 di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang rendah hati tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, yang membiarkan sikap, kata, dan perbuatannya yang berbicara. Hardliner ketulusan tidak perlu panggung, dan kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan.

Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kerendahan hati membuat kita lapang menerima kebenaran, bahkan ketika itu datang dari orang yang lebih muda, lebih sederhana atau berbeda dengan kita. Heartliner, hati yang rendah, tahu bahwa kebenaran lebih berharga daripada gengsi.

Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Setelah 11 jam anak-anak saya sadar. Saya langsung menangis dan berdoa berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kedua anak saya. Tak lama kemudian istri saya sadar setelah sekitar 13 jam tubuhnya tidak bergerak. Kami semua menangis dan terharu. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus menolong saya dan keluarga. Tuhan Yesus kemudian mengirimkan seorang bapak yaitu Pak Octavianus. Beliau mendengar keadaan saya bersama keluarga yang sakit dan hampir meninggal. Pak Octavianus membawakan kami beras, susu, gula pasir, kopi, mie instan, ikan kalengan, sekaligus membawa obat-obat yang dibeli dari toko obat di kota. Ketika Pak Octavianus datang sendiri membawa makanan dan obat-obatan itu, kami sekeluarga menangis dan berterima kasih. Beliau sangat peduli, bahkan beliau baru pulang setelah kami sembuh semua dan sehat. Jadi, berada di rumah saya selama 7 hari. Selama merawat keluarga kami, Pak Octavianus

0: banyak bercerita tentang pelayanan Yayasan Yaski. Pak Oktavianus bercerita bahwa kasih yang diberikan oleh Yaski kepada Pak Oktavianus bersama keluarga merubah hidup mereka. Sekarang ini Pak Oktavianus berhasil dalam usaha ternak babi, bahkan mempunyai 36 ekor babi. Inilah yang dituturkan Pak Oktavianus kepada saya. Dari cerita itu yang menggugah hati saya menulis surat kepada Yaski, memberanikan diri untuk berkenalan dan memohon bantuan. Saya ingin mengembangkan ternak ayam kampung, dan surat saya dibalas, bahkan bantuan pun dikirimkan kepada kami. Terima kasih Yaski, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Yaski. Demikianlah.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Terlahir untuk Percaya bagian 1. Nats Alkitab dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melatih anak merupakan hal yang menantang sekaligus bermanfaat. Dengan membentuk sistem kepercayaan yang mendasarinya, Anda membantu otak mereka membangun jalur saraf permanen yang akan memandu pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Ahli saraf Andrew Newbert, penulis buku Born to Believe, menjabarkan bahwa tahun-tahun yang paling penting adalah dari usia 7 hingga 10 tahun. Saat itulah, seorang anak memiliki minat terbesar untuk memahami konsep akan Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang sempurna. Newberg juga menyarankan bahwa alat yang paling efektif untuk membangun keyakinan pada tahap ini adalah dengan bercerita, bukan berkhotbah atau menggurui. Cerita yang menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, perilaku moral, keberanian, iman, kasih sayang, dan pengampunan disambut baik sebagai bagian yang mudah dicerna untuk membangun karakter Kristen. Bercerita adalah cara Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka tentang jalan dan firman-Nya. Kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Ruth, dan Daud, tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, tentang Yesus yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang, menggugah hati, minat, dan imajinasi anak-anak muda, dan menanamkan prinsip-prinsip yang abadi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sistem kepercayaan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh cerita yang mereka dengar saat tumbuh dewasa. Tanamkan cerita yang akan menjadi landasan bagi karakter mereka dan dasar bagi iman mereka seumur hidup. Marilah kita mengingat dan menghormati orang tua kita yang telah berusaha keras untuk mengajarkan kita tentang yang benar dan yang salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati mereka, karena tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini saat ini.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami.

0: Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 48. Kasih dan Disiplin. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendidik dengan tongkat berarti ada yang salah. Jika jalan hidup adalah benar, maka mengapa perlu ada arahan? Mendidik dengan tongkat bertujuan untuk mengarahkan seseorang ke jalan hidup yang tepat dan benar. Mendidik dengan tongkat adalah disiplin melalui pengalaman. Kapankah disiplin itu dilakukan? Tatkala seorang anak tidak mau lagi diajar melalui perkataan dan teladan hidup. Dalam kondisi yang demikian, maka anak butuh didisiplin melalui tongkat, agar melalui pengalaman pahit itu, ia berbalik dari jalan hidup yang salah. Sebagai orang tua yang baik, pertama-tama kita perlu mengajar anak-anak melalui perkataan dan teladan hidup. Akan tetapi, jika anak tidak mau mendengarkan didikan dan ajaran kita, serta hidup berseberangan dengan jalan yang benar, maka dibutuhkan disiplin yang lebih keras. Orang tua perlu memberikan peringatan yang keras dan penjelasan berulang kali dengan harapan ada perubahan hidup dalam diri si anak. Namun jika usaha itu pun tak dihiraukan, maka pengajaran melalui pengalaman pahit harus diterapkan untuk mendisiplin anak. Menggunakan rotan untuk mendidik tidak boleh dilakukan dengan emosi atau karena gengsi diri, melainkan dengan cinta kasih dan kebenaran. Mendidik dengan menggunakan rotan perlu dilakukan agar anak hidup dalam kebenaran dan karakter yang baik. Jika orang tua gagal melakukannya, taruhannya adalah masa depan anak itu, dan karakter yang buruk bisa merusak hidup orang lain. Kasih dan ketegasan harus diterapkan bersama.

0: kebersamaan dalam proses mendidik anak-anak. Kasih tanpa ketegasan akan menjadi lemah. Kasih yang lemah akan dipermainkan oleh anak-anak. Kasih yang demikian tidak mengubah hidup dari objek kasih. Ketegasan tanpa kasih akan menjadi keras dan kejam. Ketegasan hanya mendatangkan ketakutan saja, tapi tidak mengubah karakter orang lain. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia menegaskan bahwa setiap kali ia menghardik umatnya, sesungguhnya tak putus-putusnya ia terkenang kepada mereka. Hatinya terharu terhadap mereka. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 20. Pernyataan ini menunjukkan ketegasan dan kasih Allah terhadap umatnya. Kasih yang dipraktikkan dalam bentuk ketegasan akan mengarahkan seseorang kembali dari jalan hidup yang salah menuju kepada jalan hidup yang benar. Kasih dan disiplin adalah satu kesatuan. Jangan abaikan yang satu dan mengutamakan yang lain. Lakukanlah keduanya dalam mendidik anak-anak. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, kapan orang tua perlu menerapkan disiplin dengan tongkat terhadap anak? Kedua, mengapa kasih perlu disertai disiplin? Ketiga, bagaimana sikap hati yang benar dalam menjalankan disiplin? Keempat, pernahkah Anda mengalami perubahan jalan hidup atau karakter karena disiplin yang diterapkan oleh orang tua Anda? Bagikanlah pengalaman Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Salah yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Simon Petrus. Keberanian. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.
1: Perkenalkan, Bapak Simon Petrus. Beberapa orang menempatkan lingkaran cahaya di atas kepalanya dan menyebutnya Santo Petrus. Dan beberapa buku sejarah menggunakan namanya dalam bahasa Aram dan menyebutnya Kefas. Tetapi Yesus memberinya nama Petrus, yang berarti batu karang. Jika Yesus menganggapnya sekeras atau sekuat batu karang, jelas bahwa Petrus tidak mengenakan pakaian hitam, tidak memiliki renda di sapu tangannya, atau duduk sepanjang hari bernyanyi nyanyian rohani dan minum cuka agar tidak tersenyum.
0: Petrus adalah sosok yang tangguh pada masa mudanya. Ayahnya, Yohanes, adalah seorang nelayan yang tinggal di dekat laut di Galilea Utara. Petrus dan teman-temannya Yakobus dan Yohanes juga menjadi nelayan dan hidup dengan layak dari pekerjaan itu. Saya belum pernah melihat seorang nelayan yang menggunakan parfum di belakang telinga mereka atau merapikan rambut mereka. Petrus mungkin juga sama. Angin dan cuaca membuat wajahnya terbakar matahari dan berkerut, dan kerja keras dalam menangkap ikan membuat ototnya kuat dan punggungnya kokoh.
1: Ketika saya memikirkan Petrus, ada 4 kualitas yang terlintas dalam pikiran saya. Pertama, dia adalah seorang pria yang bertindak. Dia tidak pernah ragu-ragu. Dia tidak bermain-main. Mungkin dia tidak selalu benar, tetapi dia melakukan apa yang dia anggap benar. Kualitas ini yang membuatnya menjadi seorang pemimpin. Kedua, Petrus adalah orang yang berkomitmen dan setia. Ketika Yesus masuk ke dalam hidupnya, Petrus meninggalkan segalanya dan berjanji untuk selalu mendukungnya. Dia berkata, "Tak peduli apa yang dilakukan orang lain, aku akan mati untukmu. Aku akan berdiri di sisimu." Itulah kepribadian Petrus. Dan ketiga, Petrus adalah orang yang berani. Ketika para penjaga menangkap Yesus di Taman Getsemani, Petrus dengan cepat mengeluarkan pedangnya untuk membelanya. Memang, Petrus pernah menyangkal mengenal Kristus ketika berada di luar rumah Kayafas. Tetapi dia adalah satu-satunya yang berusaha untuk tetap dekat dengan Yesus selama masa pengadilannya.
0: Semakin dekat secara fisik dengan Yesus, semakin diri Petrus merasa aman secara psikologis. dan sebaliknya. Semakin jauh secara fisik, semakin besar ketidakamanan dan kesulitan yang dirasakannya.
1: Ketika saya memikirkan Simon Petrus, saya melihatnya sebagai seorang yang beriman, yang kuat. Dia berteriak, "Engkau adalah anak Allah," dan menunjukkan keyakinan yang kuat dengan mengayunkan tinjunya ke udara. Keyakinan ini, bersama dengan curahan Roh Kudus, membuat Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula, dan pada akhirnya, ia mengorbankan hidupnya untuk Yesus Kristus. Sejarah mengatakan, Petrus disalib terbalik karena ia merasa tidak pantas mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Petrus mengalami banyak perubahan setelah Pentakosta.
0: Mengapa kita perlu membicarakan kehidupan seorang pria yang hidup dan meninggal 19 abad yang lalu? Saya melihat diri saya dalam Petrus. Saya juga melihat tetangga dan teman-teman saya dalam dirinya. Mungkin Anda juga melihat diri Anda dalam Petrus. Ada sesuatu dari pria ini yang ada dalam diri kita semua. Dan cara Tuhan menggunakan dirinya dengan segala kekurangan dan kegagalannya memberikan harapan bagi saya. Karena Tuhan yang mengubah hidupnya masih terus mengubah banyak orang.
1: Hari ini kita belajar bahwa kesungguhan Petrus membuatnya menjadi teman yang berharga bagi Yesus. Seseorang yang tetap berada di sisinya ketika semua orang lain melarikan diri.
0: Saudara pendengar, di akhir wajah iman Petrus, saya mengajak Anda untuk memperhatikan kualitas dan sifat-sifat karakter yang membuatnya menjadi seorang sahabat dan rekan yang berharga dalam pelayanan. Menurut Anda, apakah kita terlalu keras terhadap Petrus karena dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus? Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus berkata kepada seorang wanita, "Pergilah, katakan kepada murid-muridku dan kepada Petrus."

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Anda sangat menderita karena merasa tidak pasti apakah dosa Anda sudah benar-benar diampuni, ataukah Anda kebingungan apakah Anda sudah berbuat baik terhadap sesama. Semua penderitaan dan kebingungan ini menyiksa diri Anda dan juga batin Anda. Jika demikian, percayalah bahwa Anda dikasihi oleh Allah Bapa. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, "Saya dikasihi." Maka Anda akan mengalami bahwa iman akan kasih Bapa menyembuhkan semua penyakit dalam batin Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kekuatan Kristus. Jika kita datang pada Tuhan dengan kelemahan-kelemahan kita, kekuatannya yang tak terbatas bisa kita miliki. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13.
1: Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kesuksesan sering sulit didefinisikan. Kita biasanya menyamakan sukses dengan ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, jika hal-hal ini yang menjadi ukuran sukses paling akurat, kita tak akan pernah bisa menyebut Paulus sukses. Apakah ia terkenal? Ia sudah terkenal sebagai pemimpin orang Yahudi, tetapi di mata orang-orang percaya ia dikenal buruk dan dianggap perusuh kejam. Apakah ia kaya? Sebagai pembuat tenda yang canggih, ia kemungkinan besar kaya raya. Namun, ketika Yesus Kristus memanggilnya untuk mengabarkan Injil ke penjuru dunia, status finansialnya berubah drastis. Ia menjalani sisa hidupnya sebagai pengkhotbah keliling dan mencukupi kebutuhannya dalam perjalanan pekabaran Injil dengan mengandalkan keahliannya. Apakah ia berkuasa? Di mata dunia, Paulus hanyalah seorang pengajar Injil baru yang aneh dan gaduh. Ia keluar masuk penjara, sering berselisih dengan orang-orang di sekitarnya dan menanggung kesusahan yang tak bisa dijelaskan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Saudara pendengar, dengan kekuatannya sendiri Paulus sama lemahnya dengan semua orang lain. Tetapi ia memiliki akses kepada kekuatan paling ajaib dari yang pernah dikenal dunia, Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kelemahannya rasul itu dapat berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Dan kekuatan yang sama tersedia bagi kita hari ini. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, kita dapat mengalami sukses dengan cara Tuhan.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat keempat hingga ayatnya yang kesembilan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Guru Agung, biarlah firman-Mu menjadi dasar hidup kami. Teguhkanlah kami saat ini di mana kami hendak mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seberapa sering kita mengucap syukur? Dari sekian kali kita bersyukur, mari kita ingat-ingat lagi. Apa yang membuat kita bersyukur? Biasanya pengalaman hidup kita lah yang menjadi alasan dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah. Seperti, aku bersyukur karena aku. Dengan kata lain, fokusnya masih terletak pada diri kita. Ketika Paulus mengucap syukur, fokusnya terletak pada pribadi Allah sendiri yang telah memberikan anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Allah juga yang telah memperkaya jemaatnya di Korintus melalui karunia rohani, khususnya dalam hal perkataan dan pengetahuan. Dengan inilah mereka bersaksi bukan tentang diri mereka, melainkan Kristus. Kesetiaan Allah akan terus meneguhkan jemaat untuk hidup sebagai umat-Nya yang kudus. Secara tidak langsung, Paulus mengingatkan jemaat Allah di Korintus bahwa keberadaan mereka berasal dari Allah, termasuk karunia rohani yang mereka miliki selama ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri. Selain itu, Paulus juga menekankan bahwa tujuan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka adalah kesempurnaan sebagai umat Allah yang kudus. Paulus membawa nuansa ucapan syukur yang paling esensial dan mendasar, yakni pribadi Allah sebagai satu-satunya dasar ucapan syukur orang percaya. Semua ucapan syukur kita berpusat pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Setiap kali kita bersyukur, kita ingat akan anugerah keselamatan Allah yang membuat kita tidak kekurangan sedikit pun dalam karunia-Nya. Bahwa semua kemampuan dan keahlian yang kita miliki berasal dari-Nya. Apapun yang kita lewati selama ini, baik dan buruk, menyenangkan atau menyusahkan, semua itu adalah bagian dari peneguhan Allah atas kesempurnaan yang dikerjakan-Nya dalam hidup kita. Bukan hal baik ataupun hal buruk yang membuat kita mengucap syukur kepada Allah, melainkan Allah sendiri. Ucapan syukur yang berpusat pada Allah atau teosentris akan memampukan kita hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa sumber kasih, mampukanlah kami untuk bersyukur bukan karena keadaan baik ataupun buruk, melainkan karena Engkau sendiri yang adalah sumber segala kebaikan. Teguhkan hati kami agar tetap memuliakan-Mu dalam segala situasi, sebab Engkau tidak pernah berubah. Mampukan kami hidup dalam ucapan syukur yang sejati, yang berakar pada pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Anak-anak Memperhatikan Anda bagian 1. Nats Alkitab dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Susan Yates menawarkan kita pedoman Alkitabiah untuk dicontohi anak-anak kita. 1. Jangkau orang-orang non-Kristen. Jika Anda ingin anak-anak bertumbuh dalam iman, perkenalkan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan iman. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13-16. Hal itu tidak akan terjadi jika Anda hanya menghabiskan waktu Anda dengan sesama orang percaya. Selain itu, anak-anak cenderung lebih suka bergaul dengan orang lain saat mereka melihat iman dicontohkan di rumah. Bertemanlah dengan seseorang yang bukan orang percaya, seperti tetangga dan rekan kerja. Bergaul dengan orang lain mungkin terasa menakutkan, tetapi Tuhan akan bekerja melalui Anda dengan caranya. 2. Tipe rasa syukur. Tidak ada yang senang dengan anak yang cengeng, termasuk Tuhan. Ketika kita menghargainya, itu menyenangkan hatinya. Anak-anak belajar dari orang tua mereka. Mereka meniru sikap Anda. Suasana hati Anda berpengaruh, dan jika Anda cengeng, mereka cenderung akan mengeluh. Ketika Anda melakukan hal-hal yang negatif, mereka terfokus pada apa yang kurang. 3. Luangkan waktu untuk pasangan Anda. Kita sibuk dengan anak-anak, pekerjaan, dan kita pikir kita akan menghabiskan waktu dengan pasangan kita saat keadaan sudah senggang. Masalahnya, mereka tidak pernah melakukannya. Jangan biarkan hal-hal yang disebut penting menghambat hubungan Anda. Rawatlah hubungan pasangan Anda secara rutin. Rasa aman anak-anak Anda jika mereka mengetahui bahwa Anda mencintai mereka dan meningkat saat mereka tahu Anda saling mencintai. Alkitab mengatakan, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Amsal 23 ayat 24. Anda sedang membesarkan generasi berikutnya, dan mereka perlu tahu bahwa pernikahan yang bahagia membutuhkan waktu dan usaha.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, 100,6 Heartland FM. Terima kasih Arana atas kebersamaannya ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 3 menit. Di mana saya sudah menemani Arana dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Kiranya semua puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar jadi kekuatan, jadi semangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Setelah ini ada program hari ini harinya Tuhan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumendong, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sesuai dengan janji-janji Tuhan. Ya, jangan lupa runner, untuk kita mempersiapkan diri. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita sebagai umat Tuhan, umat percaya, untuk mencari Tuhan di atas segalanya. Itu biar nanti kita persiapkan diri kita untuk datang beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Akal adalah anugerah Tuhan buat manusia. Allah menciptakan manusia dengan sesuatu yang sangat spesial, yaitu dengan akal. Tapi tahukah saudara bahwa akal ini juga seringkali adalah alat yang dipakai setan untuk membuat manusia tidak percayakan Allah. Sampai kadang-kala ada manusia-manusia yang begitu bodoh, manusia-manusia ateis yang selalu berkata begini, pakai akal dong, Tuhan kita gak bisa lihat kok. Bagaimana kita bisa bilang bahwa Tuhan itu ada? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik bahwa Allah menciptakan akal buat manusia supaya manusia dapat hidup. Allah memberi akal buat manusia supaya Allah bisa melihat bahwa manusia mempergunakan akal itu dan akhirnya menyadari kebesaran kuasa Tuhan dengan akal yang Tuhan berikan. Tetapi bodohnya kita tertipu oleh setan, kita belagak bilang, wah saya ini orangnya rasionalis, susah mempercayai yang soal iman dan lain-lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak percaya bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang, wah kita harus jadi orang yang irasional gitu, orang-orang yang gak masuk akal dan lain-lain. No. Buat saya hidup Kristen adalah hidup yang masuk akal, saudara-saudara. Tapi kita menyadari bahwa karena kita punya akal, kita tahu akal kita terbatas. Tetapi kasih karunia Allah tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita menyadari bahwa, iya ya Tuhan ya, kadangkala akal saya terbatas, kasih karunia saya yang saya terima dari Tuhan itu tidak terbatas. Nah, kesadaran akal seperti itu yang ada dalam hidup kita, nah kesadaran akal seperti ini yang membuat kita akhirnya menyadari kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang salah dengan akal, tidak ada yang salah dengan orang-orang yang rasional. Tetapi ingat, jangan sampai kita menundukkan firman dengan akal kita. Saya tidak mengerti firman, berarti firman ini keliru. Saya tidak bisa memahaminya, berarti firman Tuhan ini gak benar. Alkitab bilang bahwa kita harus hidup kudus, dan menurut saya gak mungkin bisa hidup kudus, berarti firman Tuhan itu gak benar. Kita bolehlah hidup sekali-sekali dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tertipu dengan pandangan-pandangan akal yang keliru seperti ini. Karena yang paling benar adalah kalau jangan saya tempatkan firman di bawah akal saya, tapi saya harus tempatkan firman di atas akal saya. Akal saya harus tunduk pada firman Tuhan. Maka di situ kita berjalan dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Membawa kita masuk dalam hadirat-Nya. Membuat kita memahami kebenaran firman-Nya. Dan dalam program ini juga firman Tuhan kita kupas secara sistematis. Kita mulai dari program pertama kita, waktu kita membahas Matius pasal 1 ayat yang pertama, dan terus kita akan kupas seluruh perjanjian baru kita sampai akan kita akhiri nanti di Wahyu pasal terakhir. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang tidak masuk akal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala pendeta berkhotbah dan kita berkata, ah kayaknya gak masuk akal. Kadangkala kita dengar orang bersaksi dan kita berkata, ah masa sih dibuat-buat kali, kayaknya gak masuk akal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi hari ini perlu saya tegaskan buat saudara bahwa Allah kita, Allah yang mampu lakukan apa yang akal kita tidak bisa memahaminya. Nah, itu akan kita pelajari dalam Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25.

0: 25. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama. Kalau saudara ada waktu untuk mengambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Atau mau ambil alat tulis saudara, catatan saudara, supaya kita sama-sama ngerti firman Tuhan dan menggali mutiara-mutiara indah di dalamnya, dan berjalan dalam kemenangan yang penuh sukacita. Haleluya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Perhatikan baik, mereka bertindak. Nggak ada hubungannya sebetulnya dengan pemberitaan firman Tuhan. Hanya karena apa? Sangat iri hati. Ada banyak orang yang akan bertindak dalam hidup sudah hanya karena mereka iri hati. Sudah nggak perlu kecil hati, sudah nggak perlu takut. Tetap tegar, percaya selama saya dekat Tuhan, pembelaan akan datang dari Tuhan. Mereka menangkap rasul-rasul itu. Kenapa ditangkap? Karena iri hati tadi. Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka, perhatikan baik, membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitakan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Haleluya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat sesuatu yang dahsyat. Mereka iri hati, lalu mereka mulai menangkap rasul-rasul. Rasul-rasul taruh di dalam penjara kota. Dan apa yang terjadi? Ada pengawal-pengawal berjaga. Pintu itu terkunci, digembok pula. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka nggak buat salah. Mereka hidup dalam kebenaran. Orang mau buat apapun, tetapi dengar baik, orang yang berjalan dalam kebenaran selalu akan mendapat pembelaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka nggak berusaha membalas. Mereka nggak berusaha untuk membela diri. Mereka nggak berusaha untuk memberontak dan bilang, kenapa kami ditangkap? Kenapa kami dipenjara? Lalu kemudian mereka marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa kami diizinkan terjadi dalam kehidupan kami masuk penjara seperti ini? Seperti banyak orang hari-hari ini, kalau mereka menghadapi masa-masa yang sukar, mereka complain to God, mereka berteriak, mereka marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa ini harus menimpa kami? Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, Allah sedang mengizinkan peristiwa-peristiwa ini karena Allah mau buktikan bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang boleh buat apapun dalam hidup saudara, tapi selama hatimu lurus, ada hal-hal yang tidak masuk akal yang akan terjadi dalam hidup saudara untuk membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini berarti kita bisa belajar beberapa hal yang sangat indah dan sangat menarik. Yang pertama kita pelajari bahwa kehidupan orang percaya akan seringkali menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Itu bukan berarti kita harus jadi orang yang irasional seperti yang saya sudah singgung sebelumnya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa kehidupan orang percaya memang seringkali akan menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Saya ambil contoh sederhana. Alkitab bicara tentang Yusuf mau meninggalkan dan mau memisahkan, mau menceraikan Maria diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada dalam mimpi dan berbicara kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kan sesuatu yang gak masuk akal. Saya lagi bingung kok tiba-tiba Tuhan bicara melalui mimpi buat saya. Iya kan? Nah, Alkitab bicara juga tentang banyak pengalaman-pengalaman hidup orang percaya. Saudara pelajar dalam Alkitab, maka Alkitab penuh dengan cerita bagaimana orang percaya menghadapi hal-hal yang secara akal, secara manusia kayaknya udah gak mungkin gitu. Tapi Allah selalu punya jalan keluar yang luar biasa, yang manusia tidak pernah pikir. Alkitab bilang apa? Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang pikiran tidak pernah memikirkan, hati tidak pernah mereka-rekakannya. Itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berarti yang pertama saya pelajari bahwa kehidupan orang percaya seringkali menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi orang-orang yang benar, dia melihat kedahsyatan kuasa Allah tepat pada waktunya terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, apa sih yang bisa kita belajar di sini? Yang kedua, hal-hal yang tidak masuk akal tidak perlu membuat stres. Hal-hal yang kelihatan buat kita kayaknya udah gak mungkin, udah gak bisa, gak usah buat kita sampai stres. Karena hal-hal yang kita bisa masuk di akal kita, itu yang harus kita kerjakan. Tapi hal-hal yang secara akal kita udah gak bisa lagi, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak dan membela hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang seringkali buat orang stres apa? Hal-hal yang tidak masuk akal, dia paksakan dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia semakin lemah, semakin kecewa, semakin complain to God, semakin marah sama Tuhan. Dan akhirnya dia mulai datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa sepertinya Tuhan gak buat apa-apa? Tetapi persoalannya, kita gak perlu stres. Paulus, Petrus ngalamin hal-hal yang berat seperti ini. Petrus masuk penjara tanpa sebuah kesalahan. Saudara-saudara, kalau dia mau merenungkan, ya Tuhan kok begini, lama-lama kan jadi stres sendiri. Tetapi Paulus pernah bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Haleluya. Jadi yang pertama jelas bahwa kehidupan orang percaya seringkali akan menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, hal-hal yang tidak masuk akal jangan membuat kita stres. Tapi justru itu saat itu kita lebih dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Allah kita, haleluya, adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang pintar stres melihat hal-hal yang berat. Tetapi dengar, Allah kita selalu punya jalan keluar. Allah kita adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau sudah menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal, jangan stres. Sudah menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal, jangan lari ke dukun, jangan lari ke obat terlarang, jangan lari ke paranormal, jangan lari ke seks bebas, jangan lari ke judi, jangan lari kepada minum mabuk. Semuanya itu hanya menyengsarakan hidup saudara. Tapi hari ini saya perkenalkan dengan iman di dalam nama Yesus kepada setiap saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Walau secara manusia kita pikir Tuhan kayaknya udah gak mungkin, maka apa yang terjadi? Saya akan berlutut kepada Tuhan, saya akan menyerahkan segala persoalan saya kepada Tuhan, dan saya tahu Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Wanita pendarahan 12 tahun itu secara akal udah gak mungkin bisa disembuhkan. Bartimius yang buta itu secara akal sudah tidak mungkin bisa disembuhkan Tuhan. Oh, Zakheus yang kepala pemungut cukai ini, saudara-saudara, rasanya mustahil, gak masuk akal untuk dia bisa dapat dijamah Tuhan. Tetapi Allah saya adalah Allah yang ahli dalam mengubah, dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Waktu manusia angkat tangan, Tuhan kita turun tangan dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Alkitab bicara tentang ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, angin sakal meniup perahu mereka. Perahu mereka hampir goyang. Tetapi dengar, waktu mereka membangunkan Yesus, sesuatu yang gak masuk akal, karena perahu ini hampir tenggelam. Petrus cuma berkata, guru, kita akan tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Yesus teduhkan dan berkata, diam, tenanglah. Sampai murid-murid berkata, siapakah gerangan orang ini sampai gelora laut pun tunduk kepadanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, Allah kita adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang akal tidak dapat memikirkannya, tetapi iman dapat mencapai ke sana. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa anugerah yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa secara pribadi buat setiap saudara. Saudara-saudara yang mau didoakan karena sakit, karena beban berat, karena masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah di masa muda saudara, saya mau berdoa secara khusus. Taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang mengalami goncangan rumah tangga, buat mereka yang menghadapi masa-masa sukar di masa muda mereka, bahkan mereka yang mungkin sedang menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal dalam kehidupannya, sehingga kadang-kala mereka menyerah, putus asa dan kecewa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami, untuk kami dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena Allah adalah kota benteng kita, kepada siapa kita harus takut. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glow.com.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Dungad Don Simak Inspirative Power Ministry. Sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, saya berada di studio Heartline lantai 4 bersama dengan Saudara Toga akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Inspiratif Power Ministry. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, dalam persiapan barangkali kita bersiap-siap menuju ke rumah Tuhan, ke gereja, pagi ini saya akan menghantar kita melalui sebuah perenungan berkaitan dengan jenis-jenis kekayaan. Ada banyak jenis kekayaan di dunia ini. Dan kita akan membahas secara cepat, ada 5 bentuk atau 5 jenis kekayaan yang kita miliki seharusnya. Dan sebagai dasar bagi kita untuk membahas hal ini, kita akan melihat dan memperhatikan sebuah ayat dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 dan 23 berbunyi sebagai berikut. Dengar, simak, perhatikan baik-baik 2 ayat firman Tuhan yang saya akan baca dan bahas pada pagi ini di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 ini. Demikian bunyi firman Tuhan Amsal 19 ayat 17 dan 23. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat 23 berkata, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Sekali lagi Amsal 19 ayat 17 dan 23 berbunyi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, saya sudah menyampaikan di pendahuluan tadi bahwa ada 5 jenis kekayaan yang kita miliki, yang dimiliki oleh manusia. Apa saja kekayaan-kekayaan itu? Yang pertama adalah kekayaan finansial. Kekayaan finansial ini atau kekayaan ekonomi ini ukurannya adalah uang. Makin kaya orang, dia akan kita sebut sebagai memiliki kekayaan secara ekonomi atau keuangan atau finansial. Itu jenis pertama dari kekayaan. Jadi kekayaan yang pertama disebut kekayaan finansial atau kekayaan secara ekonomi. Ukurannya sekali lagi adalah uang. Ini kekayaan yang pertama. Yang kedua adalah kekayaan fisik. Kekayaan fisik ini biasa kita sebut sebagai kesehatan. Kekayaan fisik ini membuat orang bisa mendapatkan uang, mencari uang, mengelola uang dengan baik. Tapi kita harus memiliki kesehatan fisik. Sebab jika orang sakit, jika orang tidak bisa bergerak dengan bebas oleh karena dia terikat pada sakit penyakitnya, misalnya di rumah sakit atau dirawat di rumah, maka dia tidak bisa beraktivitas selayaknya manusia normal karena dia terbatas. Maka penting untuk kita menjaga kekayaan fisik kita, yaitu kesehatan kita. Perhatikan baik-baik, terus menjaga diri, menjaga kesehatan kita secara baik, karena itu kekayaan kita. Dan bagian yang ketiga atau jenis kekayaan yang ketiga adalah kekayaan waktu. Ada banyak orang tidak punya waktu bebas. Ada banyak orang terikat pada situasi tertentu, dia tidak bebas. Jadi kekayaan waktu ini jenisnya ada atau ukurannya adalah kebebasan. Dia tidak bisa berkantor atau tidak berkantor dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dia bebas. Misalnya dia jadi pemilik bisnis atau pemilik usaha. Dia punya waktu terbatas, dia tidak terikat di jam kantor seperti karyawan biasa yang harus masuk jam 7, pulang jam 5 sore. Rutin. Tidak, kalau pimpinan atau owner atau pemilik, dia bisa masuk kapan saja. Dia bisa masuk jam 7, jam 9, jam 10, jam 11, bahkan dia bisa masuk sore karena dia pemiliknya. Dia tidak terikat, dia bebas. Itu jenis kekayaan yang ketiga, yaitu kekayaan waktu. Yang keempat adalah kekayaan mental. Ukurannya adalah kedamaian. Orang menjadi damai. Tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah. Itu kekayaan jenis keempat, yaitu kekayaan mental. Ukurannya apa? Kedamaian. Tidak dalam kondisi perang misalnya. Tidak seperti Ukraina dan Rusia misalnya yang lagi berperang. Atau sekarang ini misalnya tekanan terhadap Iran yang kemudian menjadi situasi yang tidak damai ya. Itu kita bisa membayangkan bagaimana situasi perang. Orang jadi takut, ekonomi mengalami kendala karena konflik. Jadi itu jenis kekayaan yang keempat, kekayaan mental. Ukurannya adalah kedamaian. Kalau orang lagi berselisih, lagi perang, lagi konflik, itu tidak ada kedamaian. Orang curiga satu sama lain. Orang saling menembak, saling berkelahi, saling berkonflik. Itu tidak ada damai. Itu kekayaan jenis keempat yang tidak dimiliki oleh mereka atau negara-negara yang sedang berperang atau wilayah-wilayah yang sedang berkonflik. Tidak ada kedamaian di sana. Yang kelima adalah kekayaan sosial. Ini ukurannya status. Status orang dihormati, dianggap dituakan, statusnya dianggap berpendidikan, orang bijaksana, orang yang dimintai pendapat. Itu status. Mereka yang disebut rohaniawan, guru, ya. Jadi statusnya itu dimuliakan dalam tanda petik oleh karena fungsi dan perannya dalam masyarakat. Nah ini lima jenis kekayaan. Sekali lagi, kekayaan finansial, uang, kekayaan fisik, kesehatan, kekayaan waktu, kebebasan, kekayaan mental, kedamaian, ukurannya, dan kekayaan secara sosial, kekayaan sosial, yaitu status. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, ada satu jenis kekayaan yang belum tercakup dalam penilaian umum mengenai kekayaan, yaitu kekayaan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kekayaan rohani itu diukur dari bagaimana kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 tadi kita udah baca, kita dengarkan. Berbunyi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kekayaan spiritual itu adalah orang-orang yang punya hati melayani. Orang-orang yang memprioritaskan pelayanan dalam hidup mereka. Pelayanan kepada Kristus Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, pikiran, akal, budi. Dan mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena di sini dikatakan Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kita melayani. Melayani atau pelayanan dalam gereja, dalam masyarakat, itu menjadi kekayaan spiritual, kekayaan rohani. Kita sedang mengumpulkan harta, kekayaan yang tidak dimakan atau tidak dicuri oleh pencuri, yaitu kekayaan spiritual. Ayat 23 juga jelas berkata, takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Itu porsi yang sangat penting dalam kehidupan spiritual. Takut akan Allah, takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menghormati Tuhan, melayani Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dikatakan orang yang demikian, orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan bermalam dengan puas, tanpa ada malapetaka. Dia akan menuju pada kehidupan, bukan kematian. Karena Allah Kristus Tuhan kita memberi kita kelimpahan, memberi kita kedamaian, memberi kita kehidupan. Inilah bagian-bagian penting dalam kehidupan spiritual kita. Miliki kekayaan spiritual yang akan memberkati kita dalam kehidupan kita dan masa depan kita, masa yang akan datang kita. Kiranya 5 jenis atau 6 jenis kekayaan ini boleh kita pikirkan, renungkan, dan kita hidupi dalam hidup kita, terutama kita membangun, mengumpulkan harta di sorga melalui kekayaan spiritual yang kita miliki, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Anda perlu operasi plastik untuk hati. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 dan 12. Kenapa engkau tidak bersikap dewasa? Kau bukan anak-anak lagi. Banyak orang dewasa yang tidak pernah menjadi dewasa secara emosional. Mereka bergantung kepada ibu, istri, atau suami mereka, atau membeli benda-benda mahal yang mereka jadikan sumber rasa aman. Perbedaan antara sebagian pria dengan anak-anak hanyalah harga dari mainan mereka. Demikian pengamatan dari seorang kritikus. Paulus menulis kepada orang-orang Korintus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Hanya dengan begitu, seseorang bisa tumbuh mencapai kematangan emosional. Kegagalan melakukan itu akan membuat Anda pincang selamanya. Seringkali bahkan sampai orang lain menjadi tidak bisa hidup bersama Anda. Anda menjadi egois, tak bertanggung jawab, dan menyusahkan. Pernahkah Anda mengamati dua orang anak yang bermain bersama, tapi tidak bisa akur? Tahu-tahu salah satu dari mereka mengancam. Mainanku aku bawa pulang saja. Sebagai orang dewasa, kita melakukan hal yang sama saat kita mengancam untuk meninggalkan pernikahan. Bukannya menghadapi masalahnya, belajar berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik. Menyerah selalu lebih mudah dari menghadapi sikap kanak-kanak kita sendiri. Kita memerlukan keberanian untuk membiarkan kegigihan kasih menang. Setelah berbicara tentang kegigihan dan kekuatan kasih, Paulus berkata bahwa kasih adalah misteri yang tak akan pernah kita pahami sepenuhnya sebelum kita menyeberangi batas yang memisahkan kita dengan wajah sosok kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Katanya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ada banyak hal dalam hidup yang sama sekali misterius bagi saya. Makin bertambah usia saya makin tidak berusaha untuk memahaminya, melainkan makin bersedia untuk meletakkannya di tangan Tuhan yang penuh kasih, yang memandang hidup dari sisi yang sangat berbeda dari saya, serta percaya kepadanya untuk hal-hal yang tak dapat saya pahami. Saya tidak bisa mengerti penderitaan anak kecil yang tak bersalah, misalnya bayi yang tubuh rapuhnya dilanda demam, atau anak yang tangan dan kaki mungilnya dibengkokkan oleh penyakit dan penderitaan. Sulit bagi saya untuk bisa mengerti hilangnya orang yang dikasihi, khususnya ketika mau terlalu cepat mengakhiri hidup seorang muda yang baru saja merasakan nikmatnya kehidupan. Terkadang sulit untuk dimengerti mengapa orang yang kafir hidup makmur sementara orang yang berusaha untuk hidup menuruti Alkitab hidup dengan susah payah. Namun, misteri yang terbesar adalah mengapa seseorang memilih untuk tetap hidup dengan egois dan sendirian tanpa kasih, sementara ia bisa mencari Tuhan dan menemukan kasih Tuhan yang mampu memenuhi hatinya. Tak ada orang yang dilahirkan dengan kasih di dalam hatinya. Kasih itu harus dipelajari. Dan makin lama kita menunda, mengizinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita, makin sulit bagi kita untuk mau mengizinkannya mengasihi orang lain melalui kita. Saudara, kapasitas Anda untuk benar-benar mengasihi mungkin telah rusak karena sesuatu yang terjadi, mungkin bertahun-tahun lalu. Namun, sang dokter agung mampu melakukan operasi plastik untuk hati Anda dan menghilangkan jaringan parut dari kenangan buruk dan membawa jamahan kasih ke dalam hidup Anda yang kosong dari kasih. Psikiater yang terkenal Erich Fromm berkata, kebutuhan terdalam manusia adalah kebutuhan untuk mengatasi keterpisahannya, untuk meninggalkan penjara kesepiannya. Jawaban lengkap untuk masalah eksistensi ada dalam kebenaran dan kasih yang dewasa. Paulus menutup, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam skala 1-10, berapa nilai kemampuan mengasihi Anda? Sudahkah api kasih di hati Anda padam? Izinkan Tuhan menjamah hati Anda, sehingga kelimpahannya akan menjamah orang-orang di sekitar Anda. Seperti itulah caranya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.